kurang lebih lah. Nah, dalam 22 tahun ini pasti 50-50 beliau enggak salat, anggaplah 10 tahunnya. Nah, biar beliau selamat dari azab di kuburan, bayar fidyahnya sebagaimana fidyah puasa. Sehingga sebagian mereka datang bawa beras dengan truk, jemaah. Klik YouTube, buka. Itu bukan dongeng dari anak. Dan itu yang sedang kita luruskan di beberapa tempat. Dan karena meluruskan itu, perang dunia ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya siap ditancapkan kepada kita. Coba klik di YouTube. Cara bayar kifarat sholat. Ada ijab kabulnya. Ijab kabulnya lebih panjang dan lebih sulit daripada ijab kabul nikah. Betul? Ijab kabul nikah kan cuma saya nikahkan kamu dengan putriku fulana bintu fulana. Kabil itu, saya terima. Selesai. Ini enggak, dorong-mendorong. Ini pihak ahlul mayyit, ini pihak ini. Atau diwakili. Ini beras kami berikan kepada anda sebagai fidyah sholat, kifarat sholat. Atas nama fulan bin fulan bin fulan. Tidak didorong lagi. Saya terima kifarat sholat ini yang diri nama si fulan yang fulan. Didorong lagi, didorong. Berulang kali ada jumlah tertentu. Action, acting. Biar terlihat benar-benar syar'i. Rupanya ada ijab kabulnya. Biar orang awam yakin. Ahlul bidah, manusia yang paling banyak dustanya. Ya. Koruptor yang paling berbahaya adalah mereka yang korupsi mengambil harta masyarakat atas nama agama. Ngaji di atas kuburan tiga, ada yang sampai 20 juta. Hah? Subhanallah. Kalau ada orang mati enggak buat acara makan minum, enggak ngundang orang ustaz, ustaz dianggap amat seperti mati sapi orang tuamu itu. Nah, masa kamu enggak buat acara makan minum? Bahkan sebagian tempat salat jenazah enggak mau dilakukan kalau belum ada amplop. Selesai salat jenazah, ngantri nunggu diberikan amplop oleh keluarga mayatnya. Nah, bahkan sebagian tempat suatu pondok ulama karismatik marah kalau salat jenazah tidak mereka yang melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Dunia. Lihat sekalian tuh nanti setelah kajian tata cara bayar kifarat salat di daerah ini, enggak usah saya sebutkan. Di daerah inisial berawal dengan huruf A misalkan. Klik di YouTube. Ya, yeah. Tata cara ijab kabul bayar kifarat sholat atau fidyah sholat. Aneh ya, luar biasa. Demi Allah itu bukan dari Islam dan bukan dari empat mazhab sama sekali sedikit pun. Nah, ikhwanil karam wa akhwati an diterima dunia. Seperti sebagian orang nggak jamaah, nggak mungkin dia nggak tahu syirik itu haram. Ya. Yeah. Enggak mungkin dia enggak tahu tata zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah salat 5 waktu. Orang alumni Mesir kok. Ya kan? S1, S2 dan S3-nya jurusan hadis. Kan mustahil enggak tahu konteks zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah salat 5 waktu. Tetap yang dia praktekkan Al-Fatihah. Itu yang dia praktekkan. Kenapa? Takut dunianya terancam kalau dia tidak membaca ya. Takut dia bilang, ustaz sudah terpapar Wahabi ya. Kenapa? Kok enggak ada Al-Fatihah setelah sholat? Langsung ketakutan. Besok rubah. La haula wala quwata illa billah. Maka kata Syekh, banyak manusia tahu dan cinta terhadap syariat Allah, walakin lam ya'zam, tapi dia tidak bertekad untuk melakukannya. Khaufan min taghayyuri dunya. Karena takut dunianya akan berkurang, akan hilang. Prinsip yang keempat adalah al-amal, mengamalkannya. Wa katsirun minan nasi idza azama aw amila wa tabayyana alaihim man yu'azzimuhu min syuyukhi aw ghairihi taraka al-amal. Prinsip yang pertama tadi apa? Mengilmuinya. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, bertekad untuk melakukannya. Bertekad ya mah. Harus jujur kita dengan Allah. Karena Allah berjanji, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah,
Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan untuknya. Ada orang secara ekonomi gak mungkin bisa haji dia. Tapi memang dia jujur dengan Allah. Jujur pengen haji. Allah berangkatkan haji. Padahal dia sebagai tukang bakso. Yang omset bulanannya tidak lebih dari 5 juta. Tapi ada orang yang tiap bulannya omsetnya bisa 500 juta. Tapi gak pernah haji. Gak pernah bertekad untuk haji. Bahkan kalau bisa, dia udah simpan hajinya untuk dibadalkan oleh anaknya nanti kalau dia sudah mati. Hah? Punya uang dia simpan, nanti biar kalau abi mati, ini uang kalian badalkan haji untuk abi. Lah sekarang ente masih hidup, kenapa enggak haji sendiri? Enggak punya tekad. Nah, dan seandainya seorang mati dan dia belum mengerjakannya, tetapi dia telah bertekad mengerjakannya, maka dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Barang siapa yang bertekad, berkeinginan melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka telah tertulis di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Hadis Qudsi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Salim Sa'id Sa'idi radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang meminta kepada Allah keutamaan mati syahid dengan kejujuran dari hatinya, jujur dia ingin mati syahid karena mengingat keutamaannya, maka Allah akan golongkan dia ke golongan syuhada meskipun matinya di atas tempat tidurnya, tidak pernah berjihad sama sekali. Jujur ingin haji, udah daftar dastoran, qadarullah visa gak keluar. Ini berat nih, ya kan? Apalagi di kampungnya dah buat acara kenduri, makan minum, perpisahan. Sampai Jakarta visa furodanya enggak keluar. Mau balik lagi ke Kendari malu katanya. Udah buat acara ustaz. Lah Anda niat hajinya untuk siapa? Enggak jadi berangkat. Pahala udah dapat, harta enggak berkurang. Ya kan? Dia udah daftar qadarullah enggak keluar hajinya. Tertunda. Pahala hajinya udah dapat dan hartanya juga tidak berkurang. Nah, innamal a'malu bin niat. Tekad harus punya jamaah. Ya, meskipun kita mati belum mengamalkannya, tetapi telah bertekad untuk melakukannya, maka pahala telah tersimpan di sisi Allah, tercatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Nah, karena tekadnya, bertekad untuk poligami, mati belum poligami karena masih belum punya kemampuan atau takut istri. Paling tidak pahalanya udah ada, dapat pahala niat, udah cukup aja segitu. Al-martabatur rabiah, yang keempat, sikap yang keempat, al-amalu bih. Dia harus mengamalkannya. Karena kata beliau, wa katsirun minan nas idza azama aw amila wa tabayyana alaihi man yu'adzibuhu min syuyukhin aw ghairi tarakal amal. Karena banyak dari manusia dia sudah bertekad nih dan sudah mulai mengamalkannya, tetapi begitu dia berhadapan dengan orang yang dia agungkan, seorang syekh ataukah yang lainnya, langsung dia tinggalkan. Ada sebagian orang begitu. Nah, dia tahu ini kebenaran, karena tahu syekh yang enggak suka sama kebenaran ini, dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini sunnah, mulai mengerjakannya, tetapi di beberapa tempat dia tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Takut sama masyarakatnya. Karena seandainya dia melakukannya, mereka enggak sampai membunuhnya, paling cuma ia memfitnahnya, cuma mencemoohinya. Nah, kemudian yang kelima kata beliau adalah sesuai dengan petunjuk agama, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira dua syarat diterimanya ibadah ini telah antum maklumi bersama. Dan karena waktu yang terbatas, saya tidak lagi memberikan catatan tentang dua syarat ini. Semua kita insyaAllah memahami bahwa suatu ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali karena ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya ingin menyebutkan sebuah faedah terkait sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus sesuai dalam 6 perkara. Suatu ibadah yang kita kerjakan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, petunjuk agama ini dalam 6 perkara. Yang pertama, dari sisi sababiyahnya harus ada dalilnya. Contohnya, kita sholat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk, sebabnya apa? Tahiyatul masjid, ada dalilnya. Itu sebagai sebabnya. Ada hadis Abu Qatadah kan, barang siapa yang masuk dalam masjid jangan langsung duduk sampai sholat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang yang sholat

betul rumah baru. Yang satu lagi sholat dua rakaat setelah beli mobil baru. Ketika ditanya apa sebabnya, tahiyatu mobil baru, tahiyatu toko baru. Ternyata enggak bisa, karena dalil, tidak ada dalil yang menyebutkan itu sebab dua rakaat yang dianjurkan. Jelas? Yang kedua, dari sisi jenisnya. Contohnya, ibadah hewan kurban harus dari jenis apa? Bahimatul an'am, ya, unta, sapi, kerbau dan kambing. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan yang halal selain dari jenis ini, meskipun lebih mahal harganya, tidak akan diterima. Contohnya apa? Kuda. Kuda halal di dalam Islam. Kuda halal. Nah, dia sembelih kuda harganya lebih mahal dari unta, enggak bisa. Atau ayam. Mungkin ada ayam lebih mahal dari unta. Mungkin ayam yang baru hijrah dari Makau misalkan. Ya? Ayam sabu, judi itu mahal, bisa miliaran satu ekor. Ya. Ayam untuk judi. Ini ayam memang selalu menang. Ya, ikut perlombaan musabaqah di Makau misalkan. Ya. Pulang ke Indonesia. Taubat. Ah, hari ini Idul Adha, ini ajalah sebagai hijrah katanya. Enggak bisa karena jenisnya berbeda. Yang ketiga, kaifiyahnya. Karena terkadang suatu ibadah yang dilakukan ada dalilnya, dianjurkan, tapi kaifiyah, cara dia melakukannya menyelisih sunnah Nabi. Contohnya salat. Salat dianjurkan, tetapi tetap melakukannya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Enggak boleh dia, enggak bisa dia balik, diawali dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian diakhiri dengan takbir. Enggak bisa. Kaifiyahnya mesti sesuai. Mungkin juga haji khudu'ani manasikakum. Yang keempat, al-ajadiyah. Nominalnya tidak boleh lebih atau kurang dari nominal yang telah ditentukan oleh agama ini. Contohnya salat. Enggak bisa karena sedang semangat salat subuh jadi 4 rakaat, enggak bisa. Tawaf tidak kurang dan tidak lebih dari 7 kali putaran, sa'i juga demikian, enggak bisa karena sedang semangat dan belum tentu tahun depan saya bisa balik lagi, akhirnya tawafnya diborong menjadi 10 kali. Sa'inya juga enggak bisa. Yang kelima, dari sisi waktunya, enggak boleh di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya waktu salat, waktu haji, puasa. Yang keenam, dari sisi tempatnya, tidak boleh di luar tempat yang telah Allah tentukan. Contohnya i'tikaf. Tempatnya di mana? Masjid. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kalau dia i'tikaf di luar masjid, tidak dinamakan i'tikaf yang syar'i, meskipun dia i'tikaf di sekeliling kuburan 1000 aulia, 1 juta aulia sekalipun, tidak dinamakan sebagai i'tikaf yang syar'i, karena tempat i'tikaf adalah masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Baik, yang keenam kata beliau, an-nasalihina yakhafuna min hubutil amal. Dia harus selalu khawatir, waspada dari hal-hal yang bisa menghanguskan pahala imalan yang telah ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hati-hati kalian, yang sampai amalan-amalan kalian terhapus dan kalian tidak sadar. Dan ada ucapan Imam Ibn Qayyim, benar-benar suatu saat bisa kita bacakan, boleh sebutkan beberapa dosa yang bisa menghanguskan amalan. Secara umum ada yang sifatnya pembatal Islam seperti kemurtadan, syirik besar atau dosa-dosa pembatal Islam yang lainnya. Ada yang dia menghapuskan amalan tetapi tidak membatalkan Islam seseorang dan tidak sampai mengekalkan pelakunya. Contohnya apa? Ujub. Sifat ujub. Contohnya lain apa? Meninggalkan sholat asar. Saja. Nabi mengatakan, man taraka sholatal asar faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka telah hangus seluruh amalannya. Kalau yang dia tinggalkan asar di hari itu, maka yang hangus adalah seluruh amalan di hari itu. Tetapi kalau yang dia tinggalkan sholat asar bersamaan dengan sholat-sholat yang lainnya, berarti bisa batal Islamnya. Banyak ya. Ini harus dipelajari dan

0: kami bersama. Kemudian riya, contoh yang lainnya, riya ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Yang ketujuh kata beliau, as-sabatu 'alal haq, apabila enam prinsip tadi telah dimiliki, maka milikilah prinsip yang ketujuh. As-sabatu 'alal haq, istiqamah. Nah, jangan sampai mati sebagai mantan hafiz Al-Quran, mati sebagai mantan orang saleh, mati sebagai mantan wanita yang salihah. Bahaya. Lebih baik mati sebagai mantan perampok, mantan penzina, mantan pemabuk. Berarti udah gak mabuk, ya kan? Nah, puluhan tahun di atas tauhid, namun satu hari sebelum matinya dia berbuat syirik dan mati tidak bertobat darinya, selesai urusannya. Sekali dalam neraka Allah selama-lamanya. Apabila itu syirik besar, semua amalannya terhangus. Bertahun-tahun di atas sunnah dan menjauhi bidah, suatu ketika dia melakukannya karena enggak enakan dengan orang lain, di saat itu juga malaikat datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Puluhan tahun dia berusaha menjauhi zina, berulang kali orang merayunya untuk berzina, dia tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah. Suatu ketika dia penasaran bagaimana sih rasanya, dia pun melakukannya dan mati di saat zina perdana. Kan rugi. Orang lain pernah puluhan kali berzina tapi enggak mati dalam keadaan zina, sempat bertaubat. Dia mati di saat zina perdana. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sa'al bin Sa'id Sa'idah radhiyallahu anhu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap hamba itu akan dibangkitkan bagaimana ketika ia mati. Mati sedang berzina, maka dia dibangkitkan dalam keadaan berzina. Para nabi, para rasul, kaum muslimin semuanya jadi tahu rupanya dia mati di dalam hotel sedang berzina, meskipun setelah itu dia dimandikan, dikafankan dan orang tidak mengetahuinya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Jangan sampai kita mati sebagai mantan ahli tauhid tetapi sebagai musyrik, naik turun kendaraan, zikir pagi petang, zikir setelah salat lima waktu, insyaallah Allah akan jaga kita. Yang berikutnya, jaga salat sunnah. Kan dalam hadis kursi, orang yang menjaga salat sunnah, Allah akan arahkan anggota tubuhnya kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menanamkan rasa takut kepada Allah ketika sedang menyendiri, maka kata para ulama, dengan mengingat bahwa Allah sedang melihat kita. Bagaimana seandainya kita mengetahui raja, pemimpin, komandan kita, pimpinan kita sedang melihat kita atau sedang mengetahui apa yang sedang kita lakukan? Beranikah kita bermaksiat kepadanya? Tentunya tidak berani, apalagi dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, laisa kamitsli syai' wa huwa as-samiul basir. Yang kedua, dengan mengingat keutamaan meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang berikutnya adalah doa jemaah. Doa senjata mukmin yang paling jitu. Hendaknya dia berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din, seperti Yusuf ketika dia berduaan dengan ratunya Mesir yang sudah menutup jendela, menutup semua pintu-pintu, kemudian menyerahkan badannya kepada Yusuf, dan dia seorang wanita yang cantik jelita. Apa yang dilakukan, yang pertama kali dilakukan oleh Yusuf? Doa. Ma'adallah, ya Allah, lindungilah aku. Nah, doa yang pertama kali beliau lakukan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab wa la'inmu innallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jalla wa ala mempertemukan kita kembali di majlis-majlis berikutnya dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ana ucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada Pak Haji Eko dan pengurus-pengurus masjid lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk ana berceramah, kepada segenap panitia yang telah menjadi sebab terselenggaranya dakwah ini, dan kepada segenap ikhwanul kiram wa akhwati al karimat yang menghadirinya. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah telah memudahkan ana menziarahi antum, agar Allah juga memudahkan antum menziarahi kami di Aceh. Enggak jauh kok, cuma 4 jam insyaallah atau 5 jam dari Kendari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
6: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat hidayah ini jamaah tiap hari kita minta. Bahkan sholat seorang hamba tidak sah tanpa dia meminta hidayah kepada Allah, tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, enggak mungkin kita bisa tegak berdiri sholat rukuk sujud kepada ilahi. Enggak mungkin. Maka hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah berikan selain nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Sengsara di dunia hal biasa. Benar, hal biasa jemaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa, sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara ada yang lompat dari gedung yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau, kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati. Pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama, kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun, kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, kamu pasti mati. pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek. Ya. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP. Masya Allah, badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, gak pernah opname di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Isma syi'ta. Udah, kau mau hidup terserah. Pasti kamu mati. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita lihat jemaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal. Bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati. Fir'aun mati. Nabi Sulaiman, Nabi subhanallah, yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman. Gak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana, Jam? Harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang, Jam. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Sabah, Bilqis. Istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina. Gimana beliau mengunjungin istri? Kalau harus naik pesawat, jemaah, mau pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu tetap enggak bisa landing di rumah dia, jemaah. Tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati. Selesai. Subhanallah, jemaah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan, kata Jibril. Fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang enggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah jalla jalal. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi ucapkan kita terima kasih kepada bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi tuh mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Enggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun. Selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri, pulang gak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi. Mungkin 1 kilometer. Manusia bisa bikin itu. Belajar dia. bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual, faham dia. Bikin alat-alat, tapi gak faham bagaimana punya rumah di surga. Gak faham, bikin rumah di surga gimana, gak faham dia. Dia faham dengan sesuatu yang sangat sebentar juga. Makanya Allah katakan, i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Antum lihat orang-orang yang main, jemaah. Orang main bola lalu menang. Dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu, ya udah. Kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walau tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris. Cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu, kalau pakai baju, kenapa baju adiknya yang dia pakai? Dia tahu gak cukup, dia tetap pakai, karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Wa tafakhur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum misalnya orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar? Kok gak ada yang knalpotnya, karena knalpot ya motor-motor biasa. Ada kebanggaan. Supaya orang pada ngelihat, ini bukan motor biasa, jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3, Ustaz. Masya Allah. Antum? Anak 1 belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini. Bangga dia. Gak ada ketaatan dalam cerita tadi itu. Gak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat. Semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma walah. Kecuali zikrullah. Mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini, orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat, jemaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat, di sekolahan SD. Kenapa SD IT? Karena ingin ada tambahan ilmu agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam, Ustaz? Sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya, aduh gak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang kau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum lihat petani. Petani itu kalau turun hujan, Masya Allah, dia menanam. Tanam padi yang, Masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Gak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning, menguning, menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong habis, kemudian dibakar atau beterbangan dia terjauh. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadang-kala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai, kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Rojak TV ya, Radio Rojak, Peduli Rojak, dan dari SPD, dari As-Sunnah, di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadang-kala salah berpikir, mengatakan, oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum, selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga. Sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita, padahal kita pasti meninggalkannya. Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi. Masya Allah, dipasangin AC, dicat, macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun. Saya. Terus kenapa direnovasi? Ya itu, karena saya gak pinter. Kalau pinter saya gak akan renovasi. Tapi karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun gak akan diperpanjang kontraknya. Terus asiantum, ya sudah, ditinggal. Terus yang antum cat keramik diganti marmer semuanya, gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa enggak pinter? Ya, ya ma. Ya, kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati azabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jemaah, ada 2 pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan itu jabatannya naik apa enggak? Naik. Ada orang yang Masya Allah jam kerja jam 7. Jam 7 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore. Dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta gak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru gak, jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9. Berapa lama dia kerja di sana? Kasih SP1, SP2, pecat setelah itu. Maka Allah sebutkan, di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallah wa ridwan.
1: dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu.
0: Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua-menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen.
1: A'maru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70.
0: Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah. 70. Jamaah.
1: 70. 70 berapa, Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau.
0: Ini orang langka, jemaah.
1: Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau ada orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup.
0: Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Agar kita sadar.
1: Khususnya yang umur 40 tahun. Dia itu sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen.
0: Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia.
1: Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehidupan akhirat, udah kehidupan dunia kita lihat. Kita bandingkan dengan kehidupan akhirat sekarang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia.
0: Ingat, orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang kafir. Jangan ditanya tentang kehidupan dia, harta dia, istri dia, anak-anak dia, rumah dia, masya Allah, makanan selalu ada di meja makan dia, tidak pernah merasakan kelaparan. Didatangkan dia.
1: Fayus bagu finari sabqoh. Lalu dia dicelupkan ke neraka. Dicelupkan ke neraka, lalu dikeluarkan. Enggak lama saja, celupan itu masuk, langsung keluar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Setelah keluar, ditanyakan kepada dia,
0: Yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Pernah engkau merasakan kenikmatan dalam hidupnya?
1: Ini orang paling senang hidupnya di dunia, jemaah. Setelah dicelup satu celupan ditanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan, merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya rabbi, ma ra'aitu khairan qad, wa ma marra bika na'imun qad.
0: Enggak ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan satu celupan, jamaah. Lupa dengan segala kenikmatan dunia.
1: Kalau kita bicara waktunya, nanti di neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baru satu celupan sudah lupa dengan segala nikmat. Sudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, akan didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Mungkin sehari makan, dua hari enggak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang paling susah, antum bisa bayangin orang yang paling susah hidupnya di dunia. Ikut itu didatangkan. Kita tahu kesusahan di dunia pun akan putus, mati selesai.
0: Akhirnya fayusbagu fil jannati sabqah.
1: lalu dicelup satu celupan di surga. Satu celup, orang paling susah hidup. Setelah itu ditanya dia, ya Ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apakah pernah berlalu dalam dirimu sesuatu yang menyusahkanmu? Fayaqulu la, wallahi ma marra bi bu'sun qat, wallahi. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas di diriku kesusahan sedikit pun. Itu baru satu celupan, jamaah. Makanya kalau dikatakan rugi yang sebenarnya, itu bukan di dunia. Kalau antum dalam kehidupan dunia di penjara, berapa lama di penjara? Seumur hidup. Ya, setelah itu antum akan keluar. Kalau enggak jasad antum yang keluar tanpa ruh, antum akan dikeluarkan, ada amnesti, ada gerasi, ada macam-macam sehingga dia dikeluarkan. Itu dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang-orang yang berduit seharusnya divonis selama 10 tahun jadi 2 tahun karena dia bisa sogok, dia bisa bayar papanya. Antum bisa lihat kejadian penjara suka miskin. Sebelum penggerbekan, 2 pekan sebelum penggerbekan penjara suka miskin, sebelum ditangkap sipirnya itu, ana masuk ke sana. Diundang untuk ngisi ceramah. Ana ngelihat, ya Allah, bagus banget penjaranya ini. Makanya disebut penjara wisata. Disebut itu. Ada tanda tangan Pak Patrialis. Waktu itu yang undang kita Pak Patrialis ya. Hafizahullah ta'ala. Sampai sana, hanya melihat orang lagi makan enak-enak. Masya Allah ternyata di sini tadi. Sampai anak katakan, anak merasakan daging bebek. Waktu itu kita dikasih makan bebek goreng jamaah. Allah, di luar penjara enggak pernah ana merasakan yang enak kayak gitu, Jam. Dalam penjara bisa dapat. Terus antum mau milih masuk penjara apa enggak? Mungkin sebagai orang berpikir subhanallah. Kemudian ya sel-sel yang dikatakan di sana ada sel-sel mewah ini itu, ya akhirnya sipirnya ditangkap. Dapat bisa disogok. Tapi dalam kehidupan di akhirat nanti enggak ada, antum mau bawa apa nanti ke sana?

0: izaba walau istadabi. Orang-orang kafir tuh yang mati dalam kondisi kafir, kemudian pada hari kiamat mereka itu kalau membawa sepenuh bumi ini emas, sepenuh bumi ini emas. Kalau di sini sipir disogok mobil, disogok rumah, disogok duit. Nanti pada hari akhir antum mau bawa sepenuh bumi ini isinya emas, bukan perak, bukan timah. Kita di sini timah nggak habis-habis bertahun-tahun jemaah dari masa Belanda. Itu kalau sepenuh bumi, bola bumi ini diserahkan dua, double, untuk menebus satu orang dari api neraka, nggak akan diterima. Dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti ketika terjadi tsunami, antum bisa lihat mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang penuh dengan harta, bersama manusianya hancur lebur mati, Allah nggak peduli. Allah nggak peduli, karena memang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Sehingga nggak bisa untuk nyogok, itu nggak bisa. Jadi kalau kita melihat nilai dunia dengan kacamata yang benar, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang, nah, ana mau tanya, antum, mana kasih hadiah antum? Bisa berdiri? Berdiri antum. Insya Allah. Pegang hadiah, masya Allah. Ana mau tanya teman-teman, mana mic-nya? Tenang, tenang dulu. Antum mau dikasih duit 100 juta?
1: Mau.
0: Nah, tapi enggak sholat qobliyah subuh. Wah, oh, bura-bura enggak mau di sini. Sis mereka. Masya Allah jemaah. Benar antum? Masya Allah. Alhamdulillah masih ada orang kayak gini. Mudah-mudahan banyak di tempat ini jemaah. Jadi orang kasih pilihan, enggak sholat dua rakaat sebelum subuh, tapi dapat duit 100 juta. Milih mana antum jemaah? Gak banyak kan antum yakin? Ya 100 juta loh Ustaz. Besok kan bisa qobliyah subuhnya. Yang hari ini ketinggalan gak apa-apa Ustaz. Yang besok yang penting sholat. Siapa yang menjamin umur antum sampai besok? Wallahi kebanyakan manusia kalau bicara nilai 100 juta sama 2 rakaat sebelum subuh, dia milih 100 juta. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada pulau ini jemaah. Pulau ini yang isinya timah, itu dua rakaat sebelum subuh lebih baik. Tapi sekarang memang nilainya belum kecerna sama kita. Nanti antum akan bisa mencerna. Contoh nih, kalau antum punya emas sebanyak 5 kilo. Antum bawa emas 5 kilo di tas. Teman antum bawa air 5 liter. Pertanyaannya, lebih berharga mana? 5 kilo emas sama 5 liter air. Emas lah jemaah, air banyak. Tapi kondisinya antum di padang pasir. Supaya antum bisa mencerna akhirat sama dunia nih. Antum di padang pasir nih. Satu bawa 5 kilo emas, antum bawa 5 liter air. Sampai tengah jalan dia haus, antum haus. Antum haus, antum bisa minum. Dia cuma bisa ngelihat. Dia mau beli air sama emas. Ana beli 1 liter 1 kilo emas, kata dia.
2: Syukran.
0: Enggak. Ana beli 1 liter 5 kilo emas. Jazakallah khair. Antum makan tuh emasnya. Ana enggak butuh. Enggak ada nilainya sama sekali, jemaah. Akhirnya ditinggal sama dia emas itu karena tidak berguna. Begitu pula kiranya kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau antum membawa sebanyak-banyaknya bumi, isi bumi enggak akan diterima. Pada hari itu yang ada adalah amalan. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 37 tentang orang-orang nih yang di dalam

neraka, ingin keluar dari neraka. Tapi apa kata Allah? Enggak bakalan mereka keluar. Enggak ada harapan keluar dari api neraka. Walahum azabum muqim. Di sana mereka mendapatkan azab yang kekal bersama dia. Terus-terusan jemaah. Makanya antum coba bacalah surat Al-Ghasyiyah supaya tahu dengan kehidupan dunia ini.

0: itu penghuni neraka. Dibakar di dalamnya. Haus, butuh minuman, dikasih minum. Hamiyah, air yang panas, jemaah. Antum kena air di sini yang panas, mendidih, melepuh. Gimana kalau air itu dituangkan di mulut antum? Gimana kalau dituangkan kepada antum itu darah, nanah, dan keringat penghuni neraka? Makanan ada, dikasih makan. Dikasih makan di sana, jangan takut.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Seharusnya kita takut. Anak salah ngomong jangan takut. Kasih makan.
0: Borir. Zakum. Makanan itu makanan yang penuh dengan duri. Yang kalau masuk mulutnya, subhanallah, itu luka semua mulut. Yang namanya ususnya akan terburai, terputus-putus. Itu makanannya. Jadi kalau antum mau sengsara, sengsara di dunia, jangan sengsara di akhirat. Antum bisa lihat bagaimana sengsaranya orang yang merantau. Orang ini merantau, jamaah, kerja di Malaysia umpamanya. Masya Allah, dia tinggal di sebuah kamar yang ukurannya hanya 3x3. Itu kamar dia. Tapi dia sabar. Berapa tahun antum kerja di Malaysia?
1: 10 tahun, Ustaz.
0: Antum tabah, sabar, cuma kamar seperti itu. Iya, Ustaz. Ana punya rice cooker, ana makan tiap hari telur, ya, sama kecap, alhamdulillah. Kadang-kadang mie instan anak makan selama 10 tahun.
1: Masya Allah, anak dapat surat, jemaah, surat cinta. Suruh berhenti, Ustaz.
0: Nah, kita masuk, saya tanya jawab sebentar lagi. Dia selama 10 tahun di sana susah hidupnya, tapi pulang berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah, Ustaz. Semua hasil kerja anak, anak kirim, Ustaz, ke Mentok. Alhamdulillah, anak sudah punya rumah di sini. Anak sudah punya sawah di sini. Anak sudah punya mobil di sini. Anak sudah punya motor di sini. Alhamdulillah, Ustaz, anak pulang bahagia. Dia susah di negeri orang, tapi di negeri sendiri dia berbahagia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kita susah di dunia. Gimana gak susah? Subuh harus bangun, Ustaz. Orang pada tidur, kita harus bangun. Berangkat ke masjid lagi. Nanti zuhur, adzan, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Maghrib, sholat lagi. Isya, sholat lagi. Hadhihi hiya dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman, dan surga buat orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menyikapin dunia ini? Kun fi dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti gharib. Gharib itu orang asing yang tinggal di satu kampung. Bukan negerinya, kampung dia. Au 'abiru sabil, enggak. Tapi yang lebih baik, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Ana ini sekarang datang dari Jember. Ketika ana sampai sini, adakah bayangan di diri ana untuk punya rumah di Mentok? Ditulis tanah dijual, rumah dijual. Adakah keinginan di diri ana untuk beli rumah itu? Kira-kira menurut antum, jamaah? Enggak ada lah. Uni Ustaz, ada yang nawar, Ustaz ini, Ustaz, alhamdulillah ada tanah, Ustaz. Luasnya 1000 meter, ini tempatnya strategis, Ustaz, harganya sekian. Ustaz mau beli. Apa kata ana? Jazakallah khair. Ana mau pulang. Ana enggak ada keinginan apa-apa di sini. Seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun antum mau jadi orang kaya, silahkan, tapi bawa kekayaan antum ke akhirat. Karena antum akan tinggalkan tempat ini. Makanya ada seorang jamaah yang dia itu setiap membeli sesuatu selalu dua. Beli baju dua. Belanja, uang belanja di rumahnya itu dua. Satu buat rumahnya, satu buat rumah anak-anak yatim. Sampai suatu saat bapaknya beli mobil dua. Satu buat dia, satu diberikan kepada pesantren atau yayasan yatim piatu sana. Anak-anaknya protes. Abah, kalau abah beli baju dua, okay lah. Beli uang belanja dua, okay lah. Tapi mobil lah buat anak-anaknya lah. Masa buat apa? buat yayasan tersebut. Apa katanya? Nak, bapakmu ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, bapak juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana, nak. Ini orang yang cerdas, jemaah. Ketika dia tahu hartanya akan ditinggal sama dia, ana mau bawa harta. Antum bawa masuk ke kuburan antum. Sebelum mati tentunya antum bisa bawa. Dengan cara seperti itu, insyaallah antum akan berbahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, kita diciptakan tidak lama di dunia ini, waktu kita terbatas, sebagaimana waktu ana terbatas di tempat ini, maka persiapkan untuk kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab, masyaallah. Nah, Ustaz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat zuhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana, Ustaz? Iya, jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh di Mina kalau enggak salah. Setelah sholat subuh ada dua orang yang enggak sholat, dibawa sama para sahabat sambil gemeter. Ini orang ditanya, "Kalian muslim enggak?" Kata dia, "Muslim ya Rasulullah." "Kenapa kau enggak ikut sholat?" "Kenapa kau enggak sholat? Kita sudah sholat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi." "Ah," kata Nabi SAW, "idza sallaituma," kalau kalian sudah sholat kemudian datang ke masjid dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena ana terus terang, tadi ana datang melihat pemandangan yang gak nyaman, yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto macam-macam, yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah, pesan nih buat yang gak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid, ikut sholat, sehingga antum dapat pahala double dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nador belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah, benar, antum kalau menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar, di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu enggak datang bulan, enggak nifas, enggak bau peti, enggak bau jengkol. Nah, dia masya Allah mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya, mana yang udah nikah, anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana? Angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah. Hadiahnya besar ini. Pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun, masih gadis sampai sekarang. Ya enggak lah, berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat aku. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu, setelah itu menua-menua, badannya akan kacau. yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat apakah

al-kara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum gak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat, tak bisa. Semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. InsyaAllah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan dikosor? Jazakallah khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Kosor itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat, sholat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat, imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang dikosor cuma sholat yang 4 rakaat. Karena ana pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Madinah, liburan kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas. Iya. Sholat maghrib waktu itu. Qasar ya? Anak ngomong iya. Anak pikir 3-2 kan? Maghribnya dikosor sama dia cuma. Anak ngomong, bapak kok maghribnya 2 rakaat loh? Tadi kan saya sudah sampaikan dikosor gitu dia. Pak, maghrib gak bisa dikosor. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu. Oh, ya sudahlah. Kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka, jemaah. Seperti itu. Ingat, yang dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak kosor, musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah, dia kosor saja, enggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan. Silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu muqim, bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya sedangkan kita sholat maghrib 3 sama 4, apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya?

Jamak ta'khir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan enggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib, tapi ketika imam di rokaat ketiga dia bangkit, antum duduk menunggu imam salam, salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rokaat ketiga. Karena kalau antum sholat maghrib 4 rokaat, gak sah sholat antum. Maghrib tetap 3 rokaat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana saat ini merantau, dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anaknya di luar daerah semuanya. Apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian, artinya orang tua kita yang kafir saja, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluh ke Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya, masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya antum tinggal di mana, ana di Jakarta, orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insyaallah enggak ada masalah, tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki dan minta izin anak-anak yang mau keluar kota, kadang-kala dimutasi sama kantornya, dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentok sini. Sebelum dia berangkat dia izin sama ibunya, ibu saya dimutasi, boleh nggak ibu? Ibu ngomong nggak boleh. Jangan berangkat tentu. Gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk berjihad, mencari surga bukan cari dunia. Untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup, fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman, berangkat ke Medina, mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, masih ada ibumu? Masih ada, pulang sana. Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata sam. Engkau tetap di kaki ibu, tetap di kaki ibu, di situ ada surga, jangan kemana-mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau, tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustaz mau bertanya di luar tema, bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya tapi tanpa sepengetahuan suaminya karena takut dimarahi? Kalau uangnya itu uangnya istri, maka enggak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia. Mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih.

0: Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka enggak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham enggak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Apa? Anu, mau nyewa mobilnya gitu ya. Izin punya istri. Kalau istri, udah bang, mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Ya sudah, berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri gak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh gak istri mencuri duitnya suami? Boleh. Apa Pak? Boleh. Asalkan, masya Allah. Boleh. Asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kebutuhan dia. Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas. Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak, untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Ana ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru. Enggak boleh. Kemudian suami, ingat para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic gak ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kan? Nah, ada mic gak di sana? Ada? Coba, siapa yang mau jawab? Eh, mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil.
1: Ada gak?
0: Ada mic, ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami?
2: Sesuai kemampuan suami.
0: Masya Allah. Kalau suaminya miskin, gimana? Gak apa-apa lah, masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umumnya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang enggak mampu sesuai, maka istri enggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya enggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin. Tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu?
3: Ada
0: katanya. Ustadz mohon doanya. Supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jemaah, banyak orang yang makan haram, ngasih makan istrinya haram, ngasih makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor jemaah? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini, uang kegiatan 2 juta, masya Allah, yang untuk kegiatan 500, yang 1 juta setengah buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, memperbaiki negeri kita. Karena terus terang, sedih kita melihat ketika ya kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustaz, tolong motivasinya untuk keluarga ana alhamdulillah hadir agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau enggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa jam. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya jam. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ia sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan, gak usah sholat. Tapi subhanallah jam, Allah pinta sama kita gak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam salat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam. Setiap berapa menit kita salat jemaah? Kira-kira setengah jam kita salat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya 'alas shalah. Aduh, salat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah. Masih enggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh. Sama Allah enggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah. Yang ngasih kaki antum Allah. Yang ngasih mata antum Allah. Yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim itu jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. Selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukum. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang gak haram, makruh aja. Namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang ribut? Ada namanya ribut. Wajib diganti? Enggak wajib. Tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah, nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadl, gak ada masalah. Selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, Ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta sahal, namamu sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku. Aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita enggak mau dirubah namanya, namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran. Dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu gak ada terjemahannya, sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, datangkan tukang sihir yang pintar. Dia katakan, ini ada di Quran Ustaz. Ada. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang Ustaz yang terkenal namanya Minal Khosirin. Termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran. Minal Khosirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya. Tambahi Laisa Minal Khosirin, bukan termasuk orang-orang yang rugi. Ustaz, ada seorang mau poligami, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana Ustaz? Ya udah, antum gak usah poligami. Artinya, memang kita tahu poligami ini gak harus izin sama istri, sama orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua itu takut. Takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya gak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran kayaknya enggak mampu, haram kita ketika itu kalau nikah aja. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, ana coba Ustaz, ana coba dulu. Coba-coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan. Dia dengan dua istrinya hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya sehingga menzalimi istri keduanya. Jadi tadi kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka enggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum, antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, "Nak, ibu enggak suka sama istrimu, ceraikan." Ceraikan apa enggak, Jam? Ibu-ibu, dengerin nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa Asy'ari atau Abu Darda, ana lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang mengatakan, "Ibuku nyuruh aku menceraikan istriku." Kata Abu Darda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz." Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silakan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, gak taat. Tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istrinya, gak boleh. Dia ceraikan istri. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank? Diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, diambil, gak ada masalah insya Allah. Karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong uf, itu gak boleh sama orang tuanya. Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa. Anaknya gak diapihoin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum. Sehingga anak melihat. Oh ternyata seperti ini. Duduk itu seperti ini. Berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustaz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah. Beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ada tuh sholian, kalian gak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya. Ya Allah ambil untuk semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya. Tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan. Perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah was-sabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan engkau sabar menyuruh keluargamu salat. Jadi terus diingatkan kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong salat. Tolong salat. Diajarin ketika nanti enggak taat ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot. Tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat gak mau, udah gak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok gak ngumpulin aku. Istri berpikir, semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus, mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu gak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya.
1: A'udzubillah minasyaitan rajim,
0: baca Quran. Diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah, pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran, Bang.
1: Ya.
0: Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi ditiup suaminya.
1: Tuh.
0: Biar dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah enggak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, ibu-ibu, nah, dengerin. Kalau suami datang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku enggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri enggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri, dia dari mana. Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari anu ini. Ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana? Dari sini. Ngapain? Oh, ngane? Sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita gak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri. Jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia enggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu akbar. 2 jam setengah lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, tahu dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu bapak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu merintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita menukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
2: Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah. Kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid din. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Enggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Enggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Enggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian, wa waharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian, an tawallawhum. Enggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan enggak boleh. Wa may tawallahum, barang siapa menjadikan orang-orang kafir. Masyaallah. Barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir yang memerangi umat Islam sebagai teman-teman mereka, pelindung-pelindung mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kayaknya mic-nya udah capek ya, Mak. What?
3: CT original.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.
1: Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat cucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya? Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya, sehingga walaupun berat maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid, mondar-mandir tanpa upah ke masjid walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi, tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah, ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong, tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor 6, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan, sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiya, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka status hadas besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Al-Qur'an.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid ini, di majelis ilmu, salah satu taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang orang-orang yang merugi di masa tuanya. Walaupun saya lihat yang hadir masih banyak yang muda, bahkan yang sudah memutih pun semangatnya masih muda insyaallah. Tetapi yang muda pun jika Allah beri dia umur panjang, maka dia akan mencapai masa tua tersebut. Maka tema ini penting untuk kita semuanya sebagai bentuk muhasabah terhadap diri kita dan juga menjadarkan kita dari kelalaian, kelengahan, agar mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat umur, waktu hidup di dunia ini. Kalaulah kita gunakan seumur hidup kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu tidak akan cukup untuk membalas sedikit kebaikan, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Allah perintahkan kita ibadah dan Dia Maha Kaya. Dia tidak butuh kepada ibadah kita. Kalaupun semua kita taat beribadah kepada Allah seumur hidupnya, sama sekali tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kalau seluruh dunia ini manusia bermaksiat, membangkang, itu juga sama sekali tidak akan bisa merugikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablugha durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimbulkan atau mendatangkan mudarat kepadaku, sebagaimana kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kepadaku. Saudaraku, kalau Allah ingin, maka Allah bisa lenyapkan seluruh manusia di muka bumi ini, kemudian Allah gantikan dengan makhluk yang lain yang lebih baik dan lebih taat daripada manusia. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah tenggelamkan
bumi ini. Allah tenggelamkan bersama manusia-manusia yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi gampang saja bagi Allah untuk melenyapkan manusia, Allah gantikan dengan makhluk jenis lain yang lebih baik daripada kita. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim? Iyasha yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid. Jika Allah menghendaki, Allah akan musnahkan kalian dan Allah datangkan makhluk yang baru. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa, Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Jika Allah ingin, wahai manusia, Allah bisa melenyapkan kalian dan Allah datangkan dengan makhluk yang lain dan Allah berkuasa atas itu semua. Allah berfirman di dalam surat Fatir, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allahi wa huwa wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah. Fakir itu butuh. Makanya fakir miskin disebut fakir miskin, fakir karena dia butuh. Wahai manusia, kalian semuanya fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Al-Ghani, Al-Hamid. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Jika Allah mau, Allah akan lenyapkan kalian. Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Dan itu tidaklah susah bagi Allah. Mudah. Allah subhanahu wa ta'ala kehendaknya hanya di antara kaf dan nun. Jika Allah katakan kun, maka jadi. Jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Di surat lain, di surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, Wallahu al-ghaniyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya. Dan kalian semuanya, hai manusia, fuqara. Miskin. Tidak memiliki apa-apa. Yang kita punya sekarang, sejatinya itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memberikannya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Jika kalian berpaling, hai manusia, maka Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kalian. Maka setelah mendengarkan ayat-ayat yang mulia ini, wajib kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan apa? Dengan tahqiqul ubudiyah. Mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan mengikhlaskan hati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dalam segala kondisi dan keadaan. Ini bukti nyata syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dahulu Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika dia mewarisi kerajaan dari ayahnya Daud alaihi salam, kemudian Nabi Sulaiman diberi hikmah, dianugerahi kenabian, diberi ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa berbicara dengan hewan. Mengetahui bahasa burung. Kemudian juga Allah tundukkan jin dan seluruh makhluk di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada dia. Bayangkan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu. Siapa raja sekarang yang bisa seperti itu? Siapa penguasa sekarang yang memiliki kekuasaan seperti itu? Tidak ada. Bala tentaranya, mulai dari makhluk, hewan-hewan, sampai jin-jin, tunduk kepada dia. Angin juga Allah jadikan tunduk kepada dia. Ketika dia akan pergi ke suatu tempat, dia tinggal perintahkan, angin membawanya. Subhanallah. Apa kata beliau? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi.
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru aashkuru am akfur. Faman wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Apa kata beliau melihat kekuasaan yang Allah anugerahkan kepada dia? Ini adalah anugerah dari Rabbku. Hadza min fadli rabbi. Tidak ada kesombongan, tidak ada mengakui ini karena kehebatanku yang aku wariskan dari bapakku, ini karena kekuatanku, tidak ada. Tapi dia ungkapkan rasa syukur dia. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah, ini adalah keutamaan, ini adalah rizki, ini adalah pemberian dari Rabbku. Liyabluwani, agar dia mengujiku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atas nikmat ini ataukah aku akan kufur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia, maksudnya manfaatnya untuk dia juga, bukan untuk Allah. Dan barang siapa yang kafir, yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya Rabbku, kata dia, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha pemurah. Kalau saja Nabi Sulaiman dengan kekuasaan seperti itu mengakui nikmat tersebut dari Allah, lalu dia bersyukur, apa yang kita punya? Gak ada apa-apanya. Seberapa kuat kita? Gak ada. Maka sudah seyogyanya kitalah yang lebih banyak bersyukur dengan semakin taat kepada Allah, semakin ikhlas.

jaga kemurnian tauhid. Dan renungkan juga perkataan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa berdialog dengan kaumnya, mengingatkan mereka atas nikmat-nikmat Allah, memerintahkan mereka agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian kufur, begitu juga manusia di muka bumi ini semuanya, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Itu tidak mempengaruhi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia juga Maha Terpuji. Kemudian suri tauladan kita An-Nabiyul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa dia yang telah lalu dan akan datang, diangkat derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin anak cucu Adam. Apa yang kita dapati? Beliau berdiri sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Orang kalau lama berdiri biasanya bisa bengkak kaki, ya. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya dia, "Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Sementara sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Apa jawab beliau? "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Allah telah ampuni aku. Allah telah anugerahi aku dengan nikmat-nikmatnya. Apa pula yang membuatku tidak bersyukur kepadanya? Itulah dia para nabi dan rasul. Mereka adalah hamba-hamba yang paling bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib kita, wahai saudara-saudari, untuk memperbanyak syukur dan setiap waktu memuja-muji Allah atas nikmat dan karunia-Nya, mengakui bahwa semua yang ada pada kita ini semata pemberian Allah Azza wa Jal, kemudian tingkatkan ibadah kita. Salah satu nikmat tadi, nikmat umur tadi, isilah umur tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dunia ini ada permulaan dan ada akhirnya. Betapapun panjangnya umur seseorang, banyak amalannya, dia akhirnya pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka ajal akan datang kepadanya. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Hanya Allah lah Al-Hayy, yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Merugi orang-orang yang dianugerahi usia yang panjang, umur yang panjang, lalu ternyata buruk amalannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bikhiyarikum?" Maukah kalian aku beritahu siapa orang paling baik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala." Sebaik-baik kalian atau manusia yang terbaik di antara kalian yang Allah berikan dia umur paling panjang dan paling baik pula amalannya. Kebalikannya, orang yang umurnya panjang buruk amalannya, maka itu adalah manusia yang paling buruk. Dan ini disebutkan di dalam hadis lain dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Hai Rasulullah, siapa manusia paling baik? Qal, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang diberi oleh Allah panjang umurnya, baik amalannya. Tsumma qal, "Ayyun nasi syarrun?"

Lalu orang ini bertanya lagi, siapa manusia paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Dan setiap kita, kalau Allah beri usia dan kesempatan, maka mungkin dia akan mencapai usia yang panjang. Harus dia manfaatkan siapapun kita. Atau kalau seandainya dia tidak diberi usia yang panjang, mungkin wafat masih muda, maka siapapun kita harus memanfaatkan ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, sebelum datang nanti masa tua, sebelum datang masa sakit, sebelum tiba kondisi sudah lemah. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man balagha arba'ina sanah faqad balagha kamala aqli wa muntaha rushdih wa haqqo alaihi syukrullah taala ala ni'amih. Barang siapa telah mencapai usia 40 tahun, maka sempurnalah akalnya, sampailah dia di puncak rusd. Rusd itu kebijaksanaan dia. Wa haqqo alaihi, wajib atas dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat begitu banyak, bayangkan. Dari dia lahir sampai dia umur 40 tahun itu, kalau dia bisa istiqomah, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu wajib dia syukuri. Dia bisa mengenal Allah, dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa mengenal tauhid, dia bisa mengetahui sunnah, beramal di atas tauhid dan sunnah, itu nikmat yang sangat besar. Kalau dia sudah sampai umur 40, itu sudah wajib dia bersyukur. Kalau belum sampai, apa tidak wajib? Wajib juga. Tapi yang sampai umur 40, lebih wajib lagi, karena sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di dalam surat Al-Ahqaf, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidi wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhanallah. Mari kita renungkan ayat yang mulia ini. Allah berkata, hatta idza balagha ashuddah, sehingga ketika manusia itu mencapai puncak kekuatannya, wa balagha 40 sana, sampai usia 40 tahun. Sebelum ayat ini Allah ceritakan fase-fase dia, mulai dari dalam kandungan ibunya, kemudian dilahirkan. Ini ayat yang sebelumnya. Nah, di ayat ini Allah katakan, sehingga ketika manusia itu mencapai puncak kekuatannya di usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, wahai Rabbku, dia pun berdoa, anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, di usia itu sudah saatnya orang-orang seseorang itu banyak bersyukur. Karena sudah lewat 40 tahun, tidak bisa dipungkiri lagi, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada diri dia. Karena dia sudah sampai puncaknya. Dahulu kata pujangga, kullu syai'in idza matamma lahu nuqsanu. Segala sesuatu itu kalau sudah sempurna sampai puncaknya, maka dia akan berkurang. Mulai menurun. Begitu juga puncak manusia itu, masa keemasan dan kejayaannya 40 tahun. Kalau sudah lewat 40 tahun, dia sudah mulai menurun.
kekuatan dia pasti sudah mulai menurun. Tulang-tulang tidak sekuat dulu lagi. Stamina dia juga sudah mulai turun. Semuanya. Bahkan juga produktivitas dia di berbagai bidang juga sudah mulai menurun. Tidak bisa dipungkiri lagi karena itu fakta dan juga memang sunnatullah. Pelan-pelan semakin turun. Maka sudah seyogianya dia berdoa seperti diceritakan di dalam Al-Quran ini. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku untuk bisa bersyukur. Karena kalau bukan pertolongan Allah yang menunjuki dan membimbing kita, seseorang tidak akan bisa bersyukur. Agar aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala soliha. Agar aku bisa beramal soleh. Sebelum 40 tahun juga beramal soleh. Tapi kenapa lebih ditekankan nih di usia 40 tahun ke atas? Karena itu sudah masa-masa persiapan. Sudah mendekati, mulai terbenam matahari dia. Doanya apa dia? Minta bisa bersyukur, minta bisa beramal soleh. Karena kalau sudah 40 tahun lebih, belum juga lagi sadar, maka susah berubahnya lagi. Belum juga dia mulai memperbaiki dirinya, meningkatkan amal solehnya, mau sampai kapan? Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa melakukan amal soleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian doanya juga, dan perbaikilah bagiku keturunanku. Minta dia keturunan yang soleh yang akan meneruskan kehidupan setelah dia. Kemudian ini juga pelajaran agar kita di usia itu sudah mulai betul-betul matang, kemudian menyiapkan generasi-generasi selanjutnya. Anak ini betul-betul harus diperhatikan, diarahkan mau kemana. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi keturunan yang baik. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk seorang muslim. Jadi di usia 40 tahun berdasarkan ayat ini diajarkan kita agar apa? Memperbaharui taubat kita. Banyak-banyak bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dengan perkataan maupun perbuatan. Al-Imam Masruq rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza balagta al-arba'in fakhudh hadrak." Apabila engkau telah sampai usia 40 tahun, maka waspadalah. Harus waspada. Wa qala Hilal bin Yasaf, "Kana ar-rajulu min ahli al-Madinah." Dahulu sebagian dari salafus soleh, penduduk Madinah, ahlul Madinah, idza balagha 40 sana tafarraga lil ibadah. Kalau sudah sampai usia 40 tahun, maka dia lebih fokus lagi untuk ibadah. Tapi kita udah umur 50-60 sibuk juga dunia. Tapi kan kita butuh kehidupan di dunia, Ustaz. Betul. Tapi kan jangan sampai di usia seperti itu masih juga dunia yang lebih besar di hatinya daripada akhiratnya. Padahal tersisa sedikit lagi kehidupan dia. Kesempatan untuk masih bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 40. Lalu dia Allah berikan kesempatan kepada dia usia sampai 60. Nah, kalau sudah sampai 60 ini gawat lagi ini. Kalau sudah sampai 60, masih juga tidak berubah. Itu yang kata orang tua-tua keladi itu mungkin. Ya. Jadi kalau sampai usia 60 tahun, maka peringatan itu telah datang kepada dia. Tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan. Apa maksudnya tidak ada uzur dan alasan itu? Tidak ada lagi alasan. Oh, saya dulu tidak sempat beribadah, usia saya pendek. Tidak, Allah sudah berikan dia usia sampai 60 tahun, panjang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan
di dalam tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir fadzuku fama lidzalimin min nasir. Tidakkah kami telah memberikanmu umur yang cukup agar engkau sadar? Apa kata Ibnu Abbas? Yu'ammirukum sittina sana. Allah berikan umur, maksudnya di sini 60 tahun. Usia yang sudah seharusnya cukup membuat seseorang itu sadar. Ini maksudnya, bukankah kami telah memberikan kalian umur yang padanya seseorang itu bisa ingat dan sadar? Waja'akumun nadhir. Dan datang kepadamu peringatan-peringatan. Apa peringatan itu? Uban. Ya, tulang sudah lutut sudah mulai nyeri-nyeri. Ya, tidak bisa lama ditekuk lagi. Pinggang duduk agak lama sudah pegal. Ya. Nah, sebagian orang sudah mulai bungkuk dia punggungnya. Nah, kerut-kerut di wajah sudah mulai nampak. Semuanya, pori-pori di kulitnya juga sudah mulai semakin nampak. Nah, ini semuanya tanda-tanda yang Allah berikan. Kalau tidak juga sadar, na'udzubillah, kita khawatir akan mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, a'adzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagahu 60 sana. Allah berikan uzur kepada seseorang itu apabila umurnya sampai, apabila ajalnya sampai 60 tahun. Lebih dari 60 tahun tidak ada lagi alasannya. Wajib dia bertaubat, wajib sudah fokus untuk ibadah. Jangan lagi disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Karena matahari sudah hampir tenggelam itu. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atat alaihi 60 sana, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur." Barang siapa yang mencapai 60 tahun, maka sudah cukup uzur yang Allah berikan kepada dia dalam umurnya. Itu maksudnya. Enggak ada lagi dia beralasan, saya belum cukup untuk beribadah. Beri lagi tambahan ya Allah. Enggak ada. Apalagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya antara 60 sampai 70 itu saja. Sedikit yang ada yang lewat daripada itu, tapi itu tidak banyak. Sebagian orang umur sudah lewat 40, 45, 50, dia merasa wah, masih muda. Ya mungkin bisa jadi kulit dia masih kencang, bisa jadi masih ada sisa-sisa masa mudanya. Tapi itulah bisikan syaitan. Itulah dia tipu daya syaitan untuk membuat dia lengah dan lalai. Sehingga akhirnya dia terlena merasa masih banyak kesempatan saya. Saya masih muda. Maka dia masih sibuk saja. Nongkrong sana, nongkrong sini. Kumpul sana, kumpul sini. Sibuk urusan-urusan yang tidak penting bagi dia. La ilaha illallah. Tidak terasa berlalu waktu, sudah tiba-tiba sudah 60 tahun saja. Apalagi mau ke masjid sudah tidak begitu kuat. Mau baca Quran tidak begitu bisa lama lagi. Mau ibadah sudah susah. Puasa juga sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Sementara ketika dia masih sehat dan kuat, dia lalai dan lengah. Qala Ibnu Battal, wa innama kanat as-sittuna haddan lihada, li'annaha qaribatun minal mu'tarak. Kenapa, kata dia, 60 tahun itu dijadikan sebagai batasan? Karena usia itu, 60 tahun itu sudah dekat masa akhirnya. Wahiya sanatul inabah wal khusyuk. Dan itu adalah tahun untuk inabah, kembali kepada Allah. Tahun untuk khusyuk dalam ibadah. Kalau sudah 60 tahun,
dia belum juga kembali kepada Allah, belum bisa juga mencapai kekhusyukan, maka kapan dia mau khusyuk? Di kuburan tidak ada lagi. Tidak ada amal lagi yang ada pertanggung jawaban. Wa taraqqubul maniyah, dan itu adalah batas usia menanti kematian. Taraqqubul maniyah, kata beliau Ibnu Battal, itu masa menanti kematian. Fa hadza i'dharun ba'da i'dharin lutfan minallahi biibadihi, sebenarnya itu adalah uzur-uzur, uzur demi uzur yang Allah berikan kepada seseorang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Allah masih sayang kepada dia. Allah mari beri kesempatan kepada dia. Hatta naqalahum min halatil jahli ila halatil ilmi. Tsumma a'dzara lahum falam yu'aqibhum illa ba'dal hujajil wadhiha wa in kanu futiru ala hubbid dunya wa tulil amal. Lakinnahum umiru bimujahadatin nafsi fi dhalik liyamtathilu ma umiru bihi min at-ta'ah. Kata beliau, Allah mulai manusia itu dari kejahilan. Ketika kita dilahirkan, kita lemah, kita bodoh, tidak tahu apa-apa, itu fase yang pertama. Thumma naqalahum ila halatil ilmi, lalu Allah berikan sedikit demi sedikit kekuatan dan pengetahuan. Tsumma a'dzara lahum, kemudian Allah berikan lagi uzur. Falam yu'aqibhum, Allah tidak hukum mereka illa ba'dal hujajil wadiha, kecuali setelah ada hujjah, setelah dia taklif, setelah dia belajar, dia jadi dewasa, mukallaf, lalu dia belajar. Itu juga uzur dari Allah. Allah tidak langsung hukum dia. Wa in kanu futiru ala hubbid dunya wa tulil amal, sekalipun mereka itu Allah fitrahkan, Allah jadikan sunnahnya manusia itu sebagai ujian cinta dunia dan juga suka berangan-angan, lakinnahum umiru bimujahadatin nafs, tapi mereka juga diperintahkan untuk melawan hawa nafsu, liyam tatilu ma umiru bihi minat ta'ah, agar mereka menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan. Wa yanzajiru amma nahau amma nuhu anhu minal ma'asiyah, dan mereka juga dilarang dari maksiat-maksiat. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu ketika datanglah seseorang kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang imam yang zuhud. Lalu Fudail berkata kepada dia, berapa umurmu? Kam atats alaik, sudah berapa umurmu? Qala sittuna sana. Orang itu menjawab kepada imam tadi, 60 tahun. Qala fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Kalau begitu, sejak 60 tahun lalu sampai sekarang ini engkau berjalan menuju Rabbmu dan engkau hampir sampai. Faqala rajulu, orang itu pun menjawab, ya Abu Ali, hai Abu Ali. Abu Ali kunyah dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Hai Abu Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena Fudail mengatakan sudah tiba saatnya engkau akan sampai, maksudnya akan mati. Sudah 60 tahun. Maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bertanya lagi kepada dia, ta'alam mataqul, kamu paham enggak ucapanmu itu? Karena kadang orang banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, tapi dia sendiri enggak paham. Asal mengucapkan saja, maka tidak membekas pada diri dia. Nah, orang ini ketika disebut seperti itu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya oleh Imam Fudail, ata'alam mataqul, kamu tahu enggak apa yang kamu ucapkan itu? Apa kata orang tadi? Saya hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bertanya lagi, ta'alam ma tafsiruh, engkau tahu tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Maka orang itu pun berkata kepada dia, fasirhu lana ya Abu Ali, jelaskan tafsirnya kepadaku hai Abu Ali. Maka Fudail menjelaskan kepada dia, qauluka inna lillah taqulu anna lillah ana lillahi abdun wa ana ila Allahi raji'un. Engkau ketika mengucapkan inna lillah itu maknanya
aku ini adalah hamba Allah, hambanya Allah, dan aku pasti akan kembali kepada Dia. Itu maknanya. Faman 'alima annahu 'abdullah wa annahu ilaihi raji' faly'alam annahu mauquf, wa man 'alima annahu mauquf faly'alam bi annahu mas'ul, wa man 'alima bi annahu mas'ul faly'ud lis-su'ali jawaban. Lalu kata Fudail melanjutkan, kalau kamu tahu bahwasanya kamu seorang hamba Allah dan pasti kembali kepadanya, maka hendaklah engkau tahu juga bahwa engkau akan dihadapkan nanti untuk dihisab di hadapan Allah. Fal ya'lam annahu mauquf. Hendaklah dia tahu dan sadar bahwa dia akan ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tahu bahwasanya engkau itu akan dihadapkan untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah, tidak ada penterjemah antara engkau dengan Allah, maka engkau wajib tahu bahwa engkau akan ditanya nanti. Allah pasti akan tanya tentang amalan-amalanmu, tentang perkataanmu, perbuatanmu ketika di dunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat tersebut, semuanya akan ditanya. Barang siapa yang dia sadar dan tahu bahwa dia pasti akan ditanya oleh Allah, hendaklah dia menyiapkan jawabannya. Apa yang kita siapkan jawabannya? Tidak bisa pakai kunci-kunci jawaban, jemaah. Tapi jawabannya apa? Dengan beramal soleh, dengan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang itu pun menjawab, "Famal hilah?" Kalau begitu apa solusinya wahai Fudail, wahai Imam? Ajarkan saya, tunjukkan saya apa yang harus saya lakukan. Maka Fudail berkata, "Dengarkan wahai saudara-saudariku, dengarkan yang usianya 40 tahun, dengarkan yang usianya 60 tahun, dengarkan anak muda yang kelak akan mencapai usia tersebut juga, usia itu juga jika Allah izinkan, dengarkan." Beliau berkata, "Tuhsinu fi ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhitha bima madha wa ma baqi." Solusinya, kata Fudail bin Iyad, berbuat baiklah. Perbaikilah sisa-sisa umurmu, pasti Allah ampuni masa lalumu dan yang tersisa dari umurmu. Jika engkau berbuat buruk di sisa umurmu, maka engkau akan dihukum masa lalumu dan yang tersisa dari umurmu. Nasihat beliau bagi orang yang sudah usianya di atas 40, apalagi 60, sisa umur itu perbaiki, gunakan untuk kebaikan, jauhkan diri dari maksiat. Dengan itulah dosa-dosa yang masa lalu dan yang tersisa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang usianya sempurna 60 tahun misalnya, lalu bahkan sampai pula 70 tahun. Ada orang ada berapa umur 75, subhanallah, luar biasa, lebih daripada umur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sudah dekat ajalnya. Sedikit dari umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang melewati itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70," batas umur umatku antara 60 sampai 70, "wa aqalluhum man yajuzu dzalik," sedikit yang melewati batas tersebut. Maka selamat bagi orang-orang kalau dia sampai umurnya 70 tahun lalu dia termasuk ahlul ibadah, ahlus shalah, ahlut taqwa, maka beruntung dia. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Seseorang itu biasanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan dia. Tapi merugi orang-orang kalau dia sudah melewati 60, 70,
amalnya tidak semakin baik, malah lalai dan lengah. Ada sebagian orang sudah lewat umur 60 tapi dia tidak peduli dengan sholat. Ada. Dia masih bisa, masih sadar, tapi dia enggak peduli dengan sholat. Nah, ini miskin. Ini menggenaskan sekali. Dan ini merugi sekali. Kenapa? Karena seseorang itu sunnatullah biasanya diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau dia memang kebiasaan dia rajin sholat, apalagi di masa tuanya, ibadah, Allah wafatkan dia insyaAllah di atas kebaikan-kebaikan. Tapi ada orang meninggal, mati, sedang bermaksiat. Ada orang mati, ya sesuai dengan kebiasaan dia, yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita bahwa bisa jadi seseorang itu secara usia menua, tetapi ada unsur-unsur keduniaan yang masih tetap muda di dalam diri dia. Ini yang membuat ujian bagi orang yang tua. Ujian bagi dia di masa tuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu qalbul kabir syaban fisnataini. Hati orang tua itu akan tetap muda dalam dua hal. Jadi kan ada istilahnya itu. Walaupun dah tua semangat muda, kata dia. Fisiknya saja, dia fisik saja, umur hanya angka, kata dia. Ada ya istilahnya itu. Umur itu hanya angka. Sebenarnya itu propaganda-propaganda orang-orang non-muslim sebenarnya. Yang cinta berlebihan kepada dunia. Membuat lalai, merasa dirinya masih muda saja. Umur hanya bilangan angka, kata dia. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu qalbul kabir syaban fisnataini. Hati orang tua itu tetap seperti muda atau merasa muda dalam dua hal. Fi hubbid dunya wa tulil amali. Dalam kecintaan kepada dunia dan panjang angan-angan. Ah, itu susah dihilangkan itu. Itu pula yang banyak melalaikan manusia. Cinta berlebihan kepada dunia. Tulul amal. Yang paling dicintai oleh manusia kan itu. Cinta dunia, harta. Tulul amal itu berharap untuk tidak tua-tua. Maka sekarang kan ini cari dong bagaimana bisa nampak muda terus. Kalau bisa gak tua-tua. Itu yang diinginkan orang sekarang. Operasi, disuntik, di apa, semuanya. Terbukti hadis Nabi ini. Cinta dunia itu gak pernah habis. Sampai masuk kubur. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Terus manusia itu berlomba mengejar dunia. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam kuburan. Begitu juga tulul amal. Tulul amal itu panjangnya angan-angan dunia. Dia masih berharap tinggal lebih lama lagi di dunia. Nah, ini tidak pernah hilang sekalipun dari orang tua. Dalam riwayat lain, qalbus syaikhi syabun ala hubbis nataini. Hati orang tua itu tetap muda dalam mencintai dua hal. Tulul hayati wa hubbil mal. Tulul hayati wa hubbul mal. Cinta hidup di dunia dan cinta harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakbur ma'ahu isnan. Anak Adam itu menua dan ikut bersama dia sampai masa tua dua hal. Hubbul mali wa tulul umur. Cinta harta dan usia yang panjang. Itu yang terus diinginkan oleh manusia. Tapi mereka lupa. Manusia banyak lupa. Bahwa sepanjang apapun umurnya, maka dia pasti akan meninggalkan hartanya ini. Itu yang membuat lalai dan lengah. Nah, ini ujian bagi orang tua. Bisa gak dia mengalahkan
cinta dia kepada dunia itu dan angan-angan hidup dia di dunia itu dengan akhiratnya. Ini ujian. Kalau dia bisa mengalahkan itu, mengendalikannya, lalu akhirnya dia bisa tafarraq, bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia beruntung. Jika tidak, maka dia habis usianya menjelang wafatnya hanya untuk dunia dan angan-angan sementaranya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh seseorang ketika dia mencapai usia 40 tahun? Nah, ini juga bekal bagi anak-anak muda yang usianya belum sampai 40 tahun. Sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya. Apa saja yang dipersiapkan oleh seseorang apabila dia mencapai usia 40 tahun tersebut? Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia harus selalu dan sering memuhasabah diri dia. Di dalam surat Al-Ahqaf tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat tadi dengan firman-Nya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغُ أَشُدَّهُ وَبَلَغُ 40 سَنَةً. Nah, lihat. Allah katakan di sini, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang mengandungnya. Kurhan wa wada'athu kurhan, mengandungnya dengan susah dan melahirkannya dengan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, kemudian ditambah lagi dia ditambah lagi setelah itu sampai masa dia disapih sampai 30 tahun. Hatta idza balagha ashuddah, sehingga ketika dia sampai puncak kekuatannya, wa balagha 40 sanah, sampai 40 tahun. Nah, kenapa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan fase umur ini? Tidak ada disebutkan umur misalnya 7 tahun umur dia mumayyiz, tidak disebutkan kalau dia mulai baligh itu mukallaf umur 15 tahun misalnya, atau 20 tahun dan seterusnya. Tidak ada, hanya disebutkan 40 tahun. Itu peringatan. Agar apa? Agar seseorang itu di usia itu sudah mempersiapkan diri dia. Dan yang pertama yang harus dia siapkan, memuhasabah diri dia, bahwa sudah tiba saatnya kehidupan dia mulai berkurang, akan digantikan oleh generasi baru, yaitu anak-anak dia. Maka sering-sering memuhasabah diri dia, mengingat kematian. Ini bekal yang harus dia siapkan pertama. Dengan itu akhirnya apa? Akhirnya dia terjaga dari ghaflah. Ghaflah itu lalai, lengah. Ghaflah itu lalai dari mengingat kematian, lalai dari akhirat. Orang kalau sudah lalai dari akhirat, lalai dari mengingat kematian, apa yang muncul pada diri dia? Di antaranya, dia akan jauh dari zikrullah. Akan jauh dari zikrullah, terkunci lidahnya dari zikrullah. Dia merasa hebat saja. Kemudian yang kedua, dia akan menganggap remeh dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Ini orang yang lalai dan lengah. Dia akan sepele, ini dosa kecil. Nanti saya bisa bertaubat. Sedekah saya perbanyak sedekah, insya Allah Allah hapuskan dosa saya. Nanti saya itikaf di bulan Ramadan, insya Allah sudah diampuni. Nah, dia menyepelekan, memandang remeh dosa kecil itu sendiri sudah dosa. Tidak ada dosa kecil kalau dipandang sepele dan terus-menerus dilakukan. Sebab apa? Lalai tadi, lengah tadi. Kalau dia tidak lalai dan lengah, pasti dia berusaha lari dari dosa sekecil apapun.
Kemudian yang berikutnya, dampak akibat dari lalai dan lengah mengingat kematian, mengingat akhirat itu, selain menyepelekan dosa-dosa itu, juga membuat hatinya mengeras. Ah, kalau sudah seperti itu, maka bagaimana dia akan benar-benar bisa istiqomah di atas atau setelah usia 40 tahun. Hatinya mulai mengeras. Lalu akhirnya apa? Dia di usia 40 tahun itu yang harusnya dia sudah bisa mulai tenang, tentram, damai, malah resah, gelisah. Ya. Kenapa? Karena hatinya bercabang-cabang. Lalai. Sebaliknya ketika dia sering muhasabah, sering melihat, mengoreksi, introspeksi dirinya, maka dia akan semakin banyak istighfar, semakin banyak zikir kepada Allah, berusaha memperbaiki diri dan meninggalkan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini seharusnya kalau dia memuhasabah diri dia. Jadi yang pertama, yaitu memuhasabah diri dia. Kemudian yang kedua yang harus dia persiapkan di usia 40 tahun itu, dia harus sudah mulai membaca. Apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang masuk usia 40 sampai seterusnya? Dia harus sudah mulai cari referensi-referensi bacaan, bertanya kepada guru-gurunya. Untuk apa? Untuk persiapan bekal dia. Apa sebenarnya? Kenapa sih sebenarnya sangat besar perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat besar perhatian syariat ini terhadap usia tersebut 40, 60 dan 70 itu. Dia harus mulai belajar. Dia baca, dia persiapkan diri dia. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia itu yang harus dia persiapkan, mempersiapkan anak keturunan dia. Karena di ayat ini orang ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara doa dia, wa aslih li fi dzurriyyati. Ada orang umurnya sudah 40 lebih sampai 50, bahkan hampir 60, tapi tidak becus juga untuk mendidik anak-anaknya. Dia masih dayus. Dia masih tidak juga bisa membentengi, menjaga keluarganya dari api neraka. Padahal, dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya ajal datang kepada dia, lalu dia meninggalkan anak keturunan yang ingkar kepada Allah, yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, tidak menegakkan ibadah, tidak sholat dan seterusnya. Lalu apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika diminta pertanggungjawaban? Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita di usia itu dia sudah mulai fokus untuk anak-anak dan keluarganya. Jangan lagi keluyuran, banyak keluyuran ke sana kemari, nongkrong sana sini yang tidak jelas dan tidak ada keuntungan untuk akhirat dia, tidak juga dunia dia, cuma sekedar duduk-duduk saja. Ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman itu perkara mubah, tapi kalau sudah melampaui batas itu bisa mematikan hati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian ahli ilmu mengatakan tanda-tanda seseorang itu sudah mulai menua. Tanda-tanda seseorang itu sudah mulai menua, dia akan lebih banyak bersama keluarganya. Berkurang teman-teman dia, tempat ngumpul-ngumpul. Sudah jarang keluar dia. Karena sudah mulai, itu sunnatullah, tafarruh dia. Fokus dia. Dia akan lebih banyak bersama keluarga, akan lebih sering di rumah, akan lebih banyak paling di masjid, beribadah. Ini dia. Ini tanda-tanda. Nah, dia harus siapkan diri dia untuk itu. Apa? Memperbaiki keluarga dia. Itu kesempatan bagi dia. Puncak kematangan dia.
Jangan tunggu kalau sudah 50, 60 dia sudah susah untuk membimbing anaknya karena sudah tua, sudah penyakitan. Tensi sudah tinggi, enggak bisa lagi marah kepada anaknya. Ya, anu sedikit dia sudah stroke nanti, susah kan? Nah, ketika masih mampu ini 40 tahun ini puncak-puncaknya usia muda ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah bagiku anak keturunanku. Perbaiki. Mulailah terus bimbing, arahkan. Tapi kalau di usia itu tidak juga digunakan kesempatan untuk memperbaiki keluarga dan anak-anaknya, maka di masa tua nanti dia akan mengurut dada lihat anak keturunannya. Kok tidak sesuai harapan saya? Tapi kalau dia sudah berusaha maksimal, lalu qadarullah, Allah tentukan, Allah belum beri hidayah kepada anaknya, tanggung jawab dan kewajiban dia sudah selesai. Ketika Allah tanyakan nanti, dia sudah punya uzur bahwa dia sudah menunaikan kewajiban dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, 40 tahun dia masih sehat, dia masih kuat, dia masih bisa produktif untuk bekerja, sehingga dia bisa betul-betul membimbing, mengarahkan, mendidik anaknya. Jangan ditunda. Kemudian di usia 40 tahun itu, apalagi yang dia persiapkan setelah itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, wa an a'mala salihan tardah. Perbanyak ibadah lagi. Nah, itu dia. Perbanyak ibadah-ibadah selain ibadah wajib, ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah, perbanyak. Makanya salah satu doa hamba ini ketika mencapai usia 40 tahun, apa doanya? Doa agar Allah bantu dia untuk beribadah, mengerjakan amal soleh. Karena itu bekal sesungguhnya akan dia bawa menjadi teman dia di alam barzah, yang akan menjadi syafaat bagi dia di yaumul mahsyar. Yaitu ibadah dia. Makanya sepatutnya di usia seperti itu dia sudah fokus rumah, tempat bekerja, dan tempat ibadah. Itu aja lagi dia. Apalagi kerja, kewajiban dia mencari nafkah untuk keluarga dia. Kalau zaman dulu salafus soleh, itu banyak dari mereka kalau sudah 40 tahun ke atas itu dia sudah fokus aja lagi beribadah. Kenapa? Karena anak-anak dia sudah siap semua, sudah disiapkannya semua. Sudah jadi orang istilah kita. Kalau orang-orang dulu kan menikahnya cepat ya. Jadi usia dia mungkin 45, anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar. Apalagi salafus saleh dahulu, anak-anaknya sudah jadi ulama pula, sudah jadi imam, sudah berdikari, sudah mandiri. Jadi mereka bisa fokus lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah mungkin kehidupan sudah berbeda. Tetapi perintah Allah tidak akan berubah. Maka di usia itu pandai-pandailah memanage waktu kita, kesempatan kita. Antara bekerja mencari nafkah, kemudian bertanggung jawab terhadap keluarga, membimbing mereka, dan ibadah. Jangan tinggalkan ini. Maka jadilah ahlul masjid, jadilah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Apalagi yang kita cari. Kalau sebelum 40 tahun mungkin masih sibuk olahraga, sibuk ini. Kalau sekarang kan malah udah 50 tahun, malah mulai sibuk pula lagi nge-gym. Apalagi? Ya Ustaz, kita harus jaga kesehatan dan kekuatan. Udahlah, biarlah anak-anak muda itu. Sekarang jaga hati kita lagi. Kesehatan dan kekuatan bisa tanpa nge-gym juga. Nah, kan sekarang lagi nge-trend, viral. Wah, pada sibuk pula sudah itu. Udah tua-tua, pergi juga nge-gym. Mau bentuk otot apa lagi? Hah? Bukan tidak boleh, itu mubah. Itu mubah saja, itu perkara yang mubah. Tapi masalahnya, kita itu melakukan itu karena tren saja, itu satu. Kemudian kedua, kita sibuk dengan itu, apakah amal soleh kita juga kita imbangi? Ini masalahnya. Jangan kita usia terus bertambah, tanda-tanda peringatan itu sudah ada pada diri kita, kita sibuk dengan hal-hal yang penampilan yang zahir itu saja, sementara batin kita keropos. Jangan. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Itu perkara yang mubah. Tetapi
beramal soleh, menyiapkan bekal, itu lebih dari sekedar mubah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkandung apa yang disebutkan di ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan memperbaiki ibadah, memperbagus ibadahku kepada-Mu. Nah, terkandung maknanya di sini. Bersyukur, kita wajib bersyukur. Apalagi di usia 40 tahun ke atas, lebih banyak lagi bersyukur. Kemudian mengingat Allah, karena sudah dekat masanya untuk sampai kepada ajal kita. Kemudian memperbaiki ibadah sesuai dengan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran ini di usia 40 tahun. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa ya Allah melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Perbanyak ibadah. Selain ibadah fardu, perbanyak ibadah sunnah. Qiyamul lail semampu kita. Kemudian solat-solat sunat yang lainnya, rawatib, solat duha, kemudian perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita biasa bisa puasa sunat, lakukan puasa sunat semampu kita. Karena ketika kita sudah renta nanti tidak sanggup lagi, yang ada itu hanya penyesalan. Baik. Selanjutnya, yang perlu dipersiapkan ketika mencapai usia 40 tahun, yaitu memperbanyak taubat. Inni tubtu ilaika, itu kata ayat tadi, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu ya Allah. Perbanyak taubat, lihat dosa-dosa yang telah lalu, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keistiqomahan. Sebagian orang usia sudah 40, 45, 55, 50, 55 masih saja melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ada dosa-dosa yang kecil, ada yang melakukan dosa terang-terangan, ada yang dosa tersembunyi. Nah, ini dikhawatirkan nanti orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan su'ul khatimah, karena ajal itu datang kapanpun tanpa permisi dimanapun. Maka jangan sampai ajal datang kecuali ketika seseorang itu di sebaik-baik keadaan. Saat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, atau saat dia melakukan amal soleh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkata, fil ayati, di ayat, maksudnya di ayat surah Al-Ahqaf tadi yang kita jadikan landasan tema kita, fil ayati irsyadun liman balagol arba'in, di ayat ini ada petunjuk bagi orang yang mencapai usia 40 tahun, an yujaddidat taubah wal inabah ilallahi azza wa jal. Agar apa? Agar dia memperbaharui taubatnya dan benar-benar kembali kepada Allah dan bertekad untuk melakukan itu. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Lalu dia bawakan firman Allah, mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan terbaik mereka. Siapa orang yang bertaubat tadi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah ketaatannya. Orang yang di usia 40 tahun itu, jika dia memperbaharui taubatnya, diterima ketaatannya, kata Imam Ibnu Katsir, ai ulaikal mausufuna bima dzakar, orang-orang yang sifatnya disebutkan oleh Allah tadi, dia bersyukur, kemudian dia bertaubat kepada Allah, beramal soleh, membimbing menjaga keluarganya,
Maka orang-orang itu diterima amal soleh mereka, wa yujazihim, kata beliau, ala amalihim bi afdaliha, dan diberi balasan pahala yang terbaik untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah. Artinya kata Ibnu Katsir, ai wa nasfahu an khati'atihim, kami maafkan kesalahan-kesalahannya, wa zallatihim, ketergelinciran-ketergelinciran mereka, fi jumlati ashabil jannah, kami himpun mereka bersama penghuni-penghuni sorga. Alladzi nukrimuhum bil afwi wal ghufran, yang kami anugerahi, kami muliakan dengan ampunan. Wa'ada as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Kata Ibnu Katsir, itulah dia janji yang benar. Alladzi kanu yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan rasul-rasul, bahwa Allah akan menerima orang-orang yang baik di antara mereka dan mengampuni dosa-dosa serta kesalahan mereka. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang berikutnya, bekal berikutnya yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah mencapai umur 40 tahun ke atas untuk memperbanyak bekal dia menuju kematian, sibukkan diri dengan dakwah. Nah, ini akan menjauhkan mereka dari hal-hal negatif. Sibukkan, aktif di masjid, bantu dakwah itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi aktif kita membantu dakwah itu bukan berarti kita harus jadi ketua, tidak. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mensupport dakwah itu? Kenapa? Karena di antara pahala yang mengalir terus nanti setelah kematian kita apa? Ilmu yang bermanfaat. Ikut membantu tersebarnya ilmu yang bermanfaat itu, insya Allah kita juga ikut dapat pahala yang mengalir sebanyak orang yang ikut nanti beramal soleh. Subhanallah. Apalagi dakwah itu adalah jalannya para nabi dan rasul dan jalan pengikut-pengikutnya. Maka manfaatkan waktu kita. Salah satunya apa? Sibukkan untuk ikut andil, aktif. Untuk apa? Mensupport dakwah dengan apa yang kita bisa. Kalau seandainya kita bisa di kepanitiaan, apa yang bisa kita ambil lagi? Kita bisa mensupport dengan infak kita, sedekah kita. Kita bisa mensupport dengan amal jariah, dengan sedekah jariah kita, amal jariah kita. Semuanya pasti bisa. Bahkan kalaupun tidak bisa juga, kita tidak ada di kepanitiaan, kita tidak juga punya harta yang bisa kita infakkan seperti yang lainnya, maka kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu di masjid. Bahkan sekalipun kita bisa ikut membersihkannya, membersihkan masjid, ya, menyiapkan apa yang bisa kita siapkan. Bahkan yang ikut membantu parkir untuk kajian-kajian, dia tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala dan mengalir kebaikan-kebaikan itu kepada dia. Jadi jangan disia-siakan. Kesempatan yang ada, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Karena di usia itu, dan usia sesudahnya, itu hanya usia untuk beramal soleh lagi dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, wahai jamaah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang di usia tua tersebut, siapapun bisa melakukannya, yaitu banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau sedekah mungkin orang akan beralasan, saya untuk kehidupan saya saja sudah susah, Ustaz. Tapi siapa yang beralasan saya gak sanggup baca Al-Quran, Ustaz? Kecuali orang-orang yang hatinya sudah dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah sebaik-baik teman kita. Itu sebaik-baik kesempatan kita. Perbanyak baca Al-Quran. Apalagi yang kita sibukkan. Dunia maya, untuk apa kita sibukkan diri kita lagi? Kecuali Anda membuka ilmu yang bermanfaat, mendengarkan kajian, atau juga membaca Al-Quran di handphone Anda. Lebih dari itu apa lagi? Atau yang bermanfaat untuk dunia Anda, mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Sudah selesai. Yang selebihnya, min husni islamil mar'i,
tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kesempurnaan Islam seseorang itu, kebaikan agamanya, dia tinggalkan halal yang tidak penting bagi dia, tidak bermanfaat bagi dia. Berita-berita politik, apa hubungannya manfaatnya bagi kita? Kita pun gak bisa punya andil di situ kecuali doanya, doakan saja kebaikan. Untuk apa kita sibuk habis waktu kita dengar berita sana sini, sibuk pula mengolah berita segala macam, sementara kita bukan orang yang penting dalam hal itu. Lebih baik kita gunakan untuk urusan yang bermanfaat untuk dunia, akhirat, dan dakwah kita. Apalagi berita-berita selebritis, artis, dan segala macam, yang malah kelak kita akan diminta pertanggungjawaban karena kita menyia-nyiakan waktu kita. Maka sebagian ulama menjelaskan

Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat, ya, saya nukilkan nasihat dia sebentar. Kata beliau, di antara tanda-tanda seseorang itu jauh dari Allah, berpaling dari Allah, Allah jadikan orang itu sibuk dengan urusan yang tidak penting bagi dia, tidak bermanfaat bagi dia. Itu tanda-tanda orang ini jauh dari Allah. Jadi dia waktu dia habis saja. Mungkin dia tidak keluar rumah, di rumah tapi sibuk entah apa aja yang ditontonnya di handphone, dilihatnya, dibolak-baliknya. Ilmu bukan. Dengarkan kajian tidak juga. Baca Al-Quran tidak juga, zikir tidak juga. Ya apa? Ya cari baca-baca berita aja. Berita gosip, berita ini, itu, apaan, segala macamnya. Kalau dia sudah sibuk dengan itu, kita khawatir ini tanda apa? Tanda dia itu jauh dari Allah. Berpaling dari Allah. Kemudian kata beliau, khuzlanan minallahi azza wa jal, itu bentuk Allah jadikan, bentuk Allah itu ingin menghinakan dia. Khuzlanan minallahi azza wa jal. Balla yakwi ala hifdin hatta qisari suar. Anehnya orang ini, dia sanggup menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak penting, sibuk dia dengan itu, tapi dia tidak kuat kalau disuruh menghafal sedikit saja dari ayat Al-Quran. Gak kuat dia. Gak sanggup dia. Alasannya, aduh, ini hafalan sudah susah, Ustaz. Udah bercabang-cabang pikiran, gak bisa lagi, gak sanggup menghafal. Dia bukan disuruh menghafal 30 juz, enggak. Coba, dia suruh membaca saja, tapi malas. Suruh menghafal ayat-ayat pendek yang bisa dia bawa sholat. Tapi dia malas. Namun di waktu yang sama, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu ta'ala, wa fil waqti nafsihi rubbama yahfadhu kalimatil aghani wa tantabuhu nashwatun idha sami'aha. Tapi di waktu yang sama, dia hafal untai-untai bait syair nyanyian. Hafal dia. Maklumlah Ustaz, kadang-kadang nyanyian ini kan di jalan juga terdengar. Apa, sering terdengar di mana-mana lah. Kenapa tidak sering-sering dengar Al-Quran aja? Dengar nyanyi bisa hafal. Kenapa? Karena sering dengar kan? Dia sering dengar. Mungkin di jalan dia dengar juga. Ya mungkin tidak sengaja ya. Pergi ke mall terdengar juga, ya itu orang. Buka HP terdengar juga, akhirnya sampai hafal dia bait-bait nyanyi itu. Coba kalau dia sering-sering dengar Al-Quran di rumahnya, lama-lama bisa hafal juga kan? Di kendaraannya, insya Allah bisa hafal juga. Yang lebih parah lagi kata beliau, Al-Hasan Al-Basri, وَتَنْتَابُهُ نَشْوَةٌ إِذَا سَمِعَهَا. Dia dengar nyanyi itu diputar, bergetar hati dia. Teringatlah dia masa muda dia kan. Wah, ini punya kenangan sendiri si lagu ini tadi. Naswa, tergerak hati dia. Kadang terenyuh, kadang bangkit syahwat dia, kadang bergelora jiwa dia. Kalau Al-Qur'an tidak seperti itu. Ah, ini. Ini penyakit ini. Yang harus kita perbaiki pada diri kita. Kok bisa nyanyian menyentuh seseorang gitu loh. Ya ada orang mengatakan musik itu Ustaz, ada yang bisa buat saya tenang, tentram, damai. Ada orang mengatakan seperti itu. Kan ada juga musik itu untuk hilangkan stres kata dia. Sejatinya itu rasa tenang yang semu. Sementara saja. Setelah itu semakin sakit hati itu. Semakin resah, semakin gelisah. Dia hanya saat itu saja. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat. Makanya dia merasa nyaman. Tapi habis itu, semakin tidak enak dia, hilang rasa nyaman itu. Berbeda dengan baca Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran itu dengan ikhlas, walaupun dia tidak paham, dan terus menerus,

0: terus continue, dia jaga konsistennya, itu insya Allah ketenangan, ketenteraman itu akan berkekalan di dalam jiwa dia. Dia akan merasa bahagia, senang, ada kebahagiaan yang mungkin dia sendiri tidak bisa ungkapkan. Dia gak bisa ceritakan, tapi enak gitu hati dia. Nyaman begitu. Nah ini Ahlul Quran. Makanya di usia-usia tua itu, paling indah itu kesempatan untuk membaca, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu lagi. Selain zikir, dan Al-Quran itu adalah zikir, termasuk sebaik-baik zikir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian kita. Tidak berlalu satu hari, melainkan kita membuka mushaf kita, lalu membaca bagian wirid harian kita itu. Sekarang ini, kita di akhir, di penghujung Rajab. Besok mungkin kita akan masuk Syaban. Sebulan lagi berarti kita Ramadan. Nah ada orang, nanti saya Ramadan, nanti sebulan lagi insya Allah, nanti saya Ramadan, saya sungguh-sungguh, saya akan khatam insya Allah Ramadan ini tiga kali saya khatam 30 juz. Tapi dia tidak juga mulai baca Al-Quran. Sibuk saja. Itu insya Allah itu hanya khayalan dia saja itu. Paling dia bertahannya seminggu pertama saja dia baca Quran. Hari pertama itu dia baca Quran itu mungkin 5 juz selesai malam itu. Hari kedua masih bisa. Hari ketiga, hari keempat dia sudah mulai capek, letih, dan lelah. Dia sudah beralasan, jangan terlalu dipaksakan. Ya. Udah setelah itu dia gak ada lagi. Cita-cita dia yang katanya, yang dikatakan dia akan khatam 3 kali itu gak akan terwujud. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran itu bagian dari hidup dia. Kenapa? Karena dia hanya membacanya terpaksa. Di musim tertentu saja. Maka dia gak akan sanggup. Tapi orang yang hidup dia dengan Al-Quran, maka ketika dia tidak bersama Al-Quran sehari saja, dia seperti ada yang hilang dari bagian hidup dia. Dia tidak baca sehari saja, dia sedih. Ulama-ulama dahulu itu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mereka itu disibukkan, ada di antara mereka disibukkan dengan ilmu hadis, mereka disibukkan dengan ilmu tafsir, mereka disibukkan dengan ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu dan lainnya. Itu semuanya ilmu yang bermanfaat, itu ibadah penting dan mendapat pahala. Tapi ada yang mereka sesalkan apa? Mereka sesalkan karena mereka sibuk dengan ilmu-ilmu itu, berkurang bagian mereka dari Al-Quran. Itu mereka sesali dan mereka sedih. Bayangkan, mereka itu dengan ilmu itu beribadah. Tapi karena berkurang jatah Al-Quran itu, sedih mereka. Kita yang membuat kita berkurang jatah kita Al-Quran bukannya ilmu, bukannya hadis, bukan fikih, bukan apa-apa. Tapi kelalaian kita saja. Itu saja. Na'udzubillah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Mukmin yang hak, ketika dia membaca Al-Quran, maka bergetar hatinya, tumbuh rasa takut, bahkan semakin kuat kerinduannya kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani, taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Allahu nazzala ahsanal hadith, maksudnya Al-Qur'an, sebaik-baik perkataan. Kitaban mutasyabihan, yaitu kitab yang mutasyabihan, maksudnya mirip ayat satu dengan yang lainnya. Matani, yang dibaca berulang-ulang. Syairu minhul julud, bergetar, merinding kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka karena mendengar atau membaca Al-Quran itu, merinding. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut dan tunduk untuk mengingat Allah. Itu dia Al-Quran. Seorang mukmin seharusnya seperti itu. Dan level itu tidak akan bisa dicapai kalau kita malas baca Al-Quran. Hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Rajin terus. Itulah dia mukjizatnya Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran, kalaupun Anda membacanya dan Anda tidak paham, Anda tetap dapat pahala. Dan insya Allah tetap melunakkan hati Anda. Mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Apalagi kalau paham diiringi dengan tadabbur, itu akan lebih besar lagi faedah dan manfaatnya. Gunakan waktu kita dari sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan nanti masuk Ramadan baru baca Al-Quran, tidak. Sekaranglah dia. Kita pun belum tentu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi usia kita tidak sampai. Kalau Allah berikan umur yang panjang, kita sudah siap. Para ulama salaf dahulu, beberapa bulan, mulai dari bulan Rajab, Syaban, dua bulan sebelum Ramadan itu, mereka sudah bersiap-siap. Dengan apa? Meningkatkan ibadah. Memperbanyak baca Al-Quran. Sehingga di Ramadan itu betul-betul mereka sudah siap. Maka seharusnya orang yang mau khatam 30 juz atau berkali 3 kali di Ramadan itu dari sekarang dia sudah khatam. Dia sudah fokus, sudah banyak. Pokoknya satu hari itu dia sudah 3 juz saja. 10 hari sudah 30 juz. Dia sudah fokus. Ulama-ulama dahulu kalau sudah masuk bulan Syaban atau Rajab atau Syaban itu sebagian mereka menutup kitab-kitab mereka di cabang ilmu-ilmu yang lain. Mereka fokus kepada Al-Quran. Mereka tutup. Imam Malik itu ditutupnya sudah kitab hadisnya. Maka dia fokus untuk Al-Quran lagi. Kenapa? Karena butuh persiapan. Gak bisa kita lakukan dengan mendadak di bulan Ramadan. Enggak. Itu tidak akan kuat. Nah ini sekaligus berkaitan dengan apa? Dengan persiapan atau bekal terbaik seseorang, amal soleh terbaik seseorang ketika mencapai usia 40 tahun ke atas, yaitu memperbanyak baca Al-Quran dan menghafalnya. Banyak orang-orang yang akhirnya hafal Al-Quran walaupun usianya tidak muda lagi. Itu banyak. Saya kenal ada orang itu sudah 60 ke atas. Tapi dia terus rajin menghafal Al-Quran. Sekarang sudah hampir khatam 20 juz lebih hafalannya. Udah 60 ke atas. Tapi dia rutin ikut halaqah tahfiz itu. Dia store. Walaupun sedikit-sedikit. Kadang cuma 5 ayat. Kadang 3 ayat. Gak apa-apa sesuai. Karena sudah tua. Kemampuan berkurang. Tapi dia tidak menyerah. Tidak putus asa. Maka Allah mudahkan untuk dia. Nah sekarang sudah hampir 30 juz dia. Subhanallah. Jadi jangan katakan saya sudah tua. Biarlah anak saya saja yang hafal Al-Quran. Kalau Anda bisa, kenapa tidak? Kalau walaupun tidak bisa hafal 30 juz, semampu Anda. Maka mudah-mudahan Anda bisa kelak di hari kiamat bersama Safaratil Kiramil Bararah. Bersama para malaikat. Mudah-mudahan bukan anak Anda lagi yang memberikan mahkota kepada Anda. Tetapi Anda sendiri memiliki mahkota karena bisa menghafalkan kitabullahi azza wa jal. Itu sebaik-baik amal soleh. Sebaik-baik amal soleh setelah ibadah fardu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang Allah anugerahkan kepada dia usia yang panjang. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Suatu ketika salah seorang a'immatus salaf, ulama salaf bersama murid-muridnya di atas perahu. Lalu perahu itu di Dajlah, di sungai Dajlah. Lalu ketika perahu itu akan merapat, belum sempat merapat lagi, tiba-tiba syekh ini sudah melompat. Kalah anak-anak muda, murid-muridnya masih muda ini tidak sanggup. Sementara dia sudah tua, melompat dengan lincah. Maka murid-muridnya ini heran. Lalu bertanya, ya syekh, umurmu sudah sekian, tapi engkau masih sanggup untuk melompat, padahal perahu itu belum merapat ke daratan. Lalu dia pun berkata, anggota tubuh ini, kami menjaganya ketika masih muda, maka Allah menjaganya ketika usia kami tua. Maka balasan sesuai dengan perbuatan seseorang. Di masa mudanya dia jaga, maksudnya apa? dia jaga dari dosa dan maksiat. Maka di masa tua Allah jaga juga. Dia tetap sehat, dia tetap kuat di masa tuanya. Dia tetap Allah jaga. Jika kita ingin Allah menjaga kita di masa tua, maka jagalah Allah di masa muda kita. Jika Anda, wahai saudara-saudaraku anak muda, ingin nanti umurmu 40 tahun ke atas itu dijaga oleh Allah, tetap sehat dan kuat, jaga dirimu, jaga hatimu, jaga anggota badanmu dari dosa dan maksiat. Hindari dia. Karena dosa dan maksiat itu penyakit. Penyakit hati yang akhirnya menjangkiti badan. Orang kalau dia bermaksiat, hatinya menjadi sakit, lalu dia bebas berbuat dosa dan maksiat, juga akan berakibat berimbas kepada fisik dia. Maka kalau dia jaga diri dia, sehat, kuat di masa muda, dia jaga dari yang haram, dia gunakan untuk ketaatan dan ketundukan kepatuhan kepada Allah, insya Allah Allah anugerahkan juga di masa tuanya kesehatan, kekuatan zahir dan batin. Allah jauhkan dia dari pikun. Allah jauhkan dia dari penyakit-penyakit yang berat. Mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Karena masa mudanya dia jaga dari yang haram, dia gunakan untuk beribadah dan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap memberikan kepada kita usia yang panjang dan juga amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua dalam hadisnya, orang yang terbaik itu khiyarukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian, yang panjang umurnya, baik amalannya. Jika sekarang Anda diberi usia yang panjang, diberi usia yang panjang, isi dengan amal soleh, isi dengan kebaikan-kebaikan, bertaubat dari keburukan, jauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela, dosa dan maksiat, agar Anda menjadi manusia yang terbaik. Baik jamaah semuanya, kita gunakan setengah jam ke depan untuk bertanya jawab. Zuhur jam berapa? 12 berapa? Lewat 6, lewat 5 gitu. Baik, kita gunakan waktu yang tersisa untuk bertanya jawab, pertanyaan bebas. Yang ikhwan boleh bertanya langsung, boleh ditulis. Yang akhwat silakan tulis pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan yang sampai kepada saya, dan kalau lihat dari tulisannya, ini tulisan dari orang tua kita ini. Fontnya font masa lalu. Sudah jarang ditemukan anak-anak sekarang seperti ini tulisannya. Assalamualaikum Ustaz. Ada kerabat anaknya laki-laki. Pacaran cukup lama, ada sekitar 1 tahun. Namun mamahnya tidak meridhoi, tidak setuju untuk menikah. Akan tetapi anak tersebut tetap melangsungkan pernikahan. Dan yang anak tahu pacarnya, calon istrinya muslimah yang menjalankan sholat. Setelah menikah, mamahnya tetap tidak meridhoi. Pertanyaan, apakah istrinya harus diceraikan? Dan yang ana lihat keduanya baik-baik saja. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini disebutkan mamahnya. Lalu, bapaknya mana? Bapaknya ridho atau tidak? Nah, ini juga kita perlu tahu. Itu satu. Kemudian yang di sini, dia kemudian yang berikutnya, sebab alasan mamanya tidak ridhonya apa? Kita harus lihat juga syar'i atau tidak alasannya. Kalau alasannya tidak syar'i, maka tidak wajib dia mengikuti kehendak orang tua dia. Tapi kalau alasannya syar'i, maka mesti dia pertimbangkan. Saya tidak katakan harus dia ceraikan. Mesti dia pikirkan dan pertimbangkan alasan orang tuanya itu. Ketika Ibrahim alaihissalam mengunjungi putranya Ismail yang waktu itu menikah dengan salah seorang wanita atau gadis dari suku Jurhum Yaman, datanglah Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Ternyata waktu itu Ismail sedang keluar. Lalu dijumpailah dia oleh istri Ismail. Istrinya ini gak tahu kalau orang tua ini adalah mertuanya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, mana suamimu? Dia katakan suaminya sedang pergi bekerja. Ditanya lagi, bagaimana kehidupanmu? Lalu dia cerita, kehidupan kami susah, sempit. Dia ceritakanlah yang buruk-buruknya. Mengeluh dia kepada Nabi Ibrahim dan dia tidak tahu kalau itu adalah mertuanya. Ceritanya, itu kan aib rumah tangganya, kekurangan rumah tangganya. Dia ceritakan. Lalu Ibrahim berpesan kepada dia, sampaikan salam saya kepada suamimu dan katakan kepada dia, ada pesan dari saya agar dia merubah daun pintunya. Lalu pergi Nabi Ibrahim, pulanglah Ismail alaihissalam. Pulang Ismail alaihissalam, dia seperti merasa berfirasat ada sesuatu. Maka dia tanya kepada istrinya, sepertinya tadi ada yang datang ke sini. Benar, tadi ada orang tua yang datang dan dia menanyakanmu. Aku katakan bahwa engkau sedang pergi. Lalu dia menanya bagaimana kehidupan kalian. Saya ceritakan kepada dia. Kehidupan kita, ekonomi kita susah, begini, begitu. Kami dalam keadaan susah, sempit dan segala macam. Lalu apa yang dia katakan, kata Ismail. Dia titip salam kepadamu dan dia berpesan agar engkau merubah daun pintu rumahmu. Apa kata Nabi Ismail? Ketahuilah, orang tua itu adalah ayahku. Dan daun pintu itu adalah engkau. Kembalilah engkau ke rumah orang tuamu. Dia ceraikan langsung istrinya. Rupanya, itu bahasa dari ayahnya agar dia menceraikan istrinya. Kenapa? Karena ini bukan istri yang baik. Dia tidak kenal orang tua ini. Dia tidak tahu kalau itu mertuanya, orang baru, orang asing. Kok beraninya dia curhat? Curhat dia. Dia ceritakanlah kekurangan suaminya, kehidupan ekonominya yang mungkin sempit. Dia ceritakan. Ini sifat yang tidak baik seperti ini. Makanya Nabi Ibrahim langsung berpesan kepada anaknya, ini gak bisa dipertahankan. Ganti, ceraikan dia, kembalikan kepada orang tuanya. Kalau kita pikir hari ini, berapa banyak perempuan-perempuan yang gampang curhat di medsos ya. Cerita masalah rumah tangga, cerita suami buruk, cerita ini berkeluh kesah apa segala macam. Wah, kalau diterapkan pesan Nabi Ibrahim ini habis sudah semuanya ini. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Akhirnya setelah berlalu waktu, Nabi Ismail menikah lagi dengan gadis dari Jurhum juga. Karena Jurhum itu suku yang datang dari Yaman. Lalu minta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama mereka di Mekah. Nikah lagi dia, dikaruniai anak Ismail alaihissalam. Dan datang lagi Ibrahim dari Syam. Karena Ibrahim tinggalnya di Syam, di Palestina. Datang lagi menjenguk anaknya. Dan Nabi Ismail juga sama seperti kejadian sebelumnya sedang tidak di rumah. Istrinya juga tidak kenal siapa itu. Dia tanya, mana suamimu? Suami sedang pergi bekerja. Bagaimana kehidupanmu? Dia bersyukur, alhamdulillah kehidupan kami baik. Tidak ada kurang suatu apapun. Pokoknya dia puji Allah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dan dia sebutkan kebaikan-kebaikan rumah tangga dan suaminya. Senang Nabi Ibrahim. Ini dia baru istri yang baik itu. Menantu yang baik. Maka dia katakan, kalau nanti suamimu pulang, sampaikan salam saya kepada dia dan pesan saya agar dia mengukuhkan, mempertahankan daun pintunya. Pulanglah Ismail, dia tanya, sepertinya ada orang yang datang tadi. Betul, ada orang tua datang ke sini. Dia berpesan kepadamu, dia kirim salam dan dia juga menanyakan kepadaku bagaimana kehidupan kita. Dan saya tidak sampaikan kepada dia kecuali yang baik-baik saja. Lalu dia berpesan agar engkau mempertahankan daun pintumu. Apa kata Ismail? Itu adalah ayahku dan engkau adalah daun pintu yang harus aku pertahankan. Maka jadi istri dia. Di kisah ini Nabi Ismail patuh kepada ayahnya. Yang apa? Yang menyuruh dia menceraikan istrinya. Terjadi pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar menikah dengan seorang wanita. ayahnya Umar tidak suka. Lalu Umar suruh dia ceraikan istrinya. Ibnu Umar gak mau. Gak mau dia. Ini istri saya. Dia cinta kepadanya, suka kepadanya. Masa ayahnya menyuruh ceraikan? Lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ibnu Umar kepada Rasulullah. Dia ceritakan bahwa Umar ayahnya memerintahkan dia menceraikannya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Ati' abak. Patuhi ayahmu. Disuruh, patuhi ayahnya, ikut ceraikan. Kemudian di masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian lagi. Tapi bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang meminta anaknya menceraikan istrinya. Ngadu dia. Lalu dia ceritakanlah, kalau dahulu di zaman Umar disuruh mematuhi ayahnya. Apa kata tempat dia bertanya ini? Ayahmu bukan Umar dan engkau bukan Ibnu Umar. Aku tidak menyarankan engkau untuk mematuhi ayahmu dan aku juga tidak menyuruhmu menceraikan istrimu. Lalu apa kesimpulannya ketika dia katakan ayahmu bukan Umar? Kenapa? Karena Umar ini bukan sembarangan orang. Ketika dia memerintahkan anaknya menceraikan istri, pasti ada alasan-alasan syar'i. Apalagi dia ini seorang yang diberi ilham oleh Allah. Banyak sekali pendapat-pendapat dia turun wahyu yang menyetujui. Itu banyak kejadian. Di antaranya ketika perang Badar. Kemudian ayat hijab. Itu juga turun sebenarnya usulan dari Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghijab istri-istrinya. Turun ayat yang menyetujuinya. Dan banyak lagi. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya ada Nabi sesudahku, Umar lah orang yang paling pantas. Jadi kalau dia perintahkan itu, berarti ada alasan syar'i. Nah juga anaknya Ibnu Umar, anak yang soleh berilmu, ulama juga. Kalau anda siapa? Ayah anda siapa? Orang tua anda siapa? Nah ini masalahnya. Ya, maka maksudnya, lihat dahulu kehendak ibu ini alasannya apa. Dia tidak suka menantunya kenapa? Mungkin setahun masa pacaran itu dia melihat hal yang tidak baik. Kan setahun tadi pacaran. Sudah sering anaknya pergi dengan pacarnya ini, sudah sering datang ke rumah dia, mungkin sudah lihat dia hal-hal yang tidak baik. Ah, inilah akibat pacaran itu kan. Nah, itu. Atau dia lihat waktu masa pacaran itu nampaknya baik, sempurna. Ketika sudah jadi menantu ketahuan rupanya. Tidak seperti yang dilihat, yang diperhatikannya. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi lihat alasannya. Kalau alasannya syar'i dan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar, silakan. Tapi kalau tidak syar'i, tidak wajib Anda mematuhinya. Adapun masa pacaran itu, ya sudah, itu masa lalu, bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan perbaiki rumah tangga yang ada sekarang. Allahu a'lam bissawab.
1: Ada pertanyaan yang dari WA Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang usia mudanya dihabiskan dengan maksiat hingga masuk usia 40 tahun? Bagaimana cara bersungguh-sungguh beramal dan bertobat dari maksiatnya? Apakah ada cara untuk merubah kebiasaan buruknya di masa lalu?
0: Iya. Azim, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana orang yang masa mudanya tenggelam dan habis untuk maksiat? Lalu di usia 40 tahun dia ingin bertaubat. Bagaimana cara dia bertaubat? Masalahnya dia sudah kecanduan sama dosa-dosa ini. Bagaimana cara dia bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Karena sudah terbiasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada saudaraku yang bertanya, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun ia, maka rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih besar. Selama engkau masih hidup, nyawamu belum sampai di kerongkongan, maka pintu taubat itu selalu terbuka. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Sesali dirimu, teteskan air matamu, air mata penyesalan yang sejati. Dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Penerima Taubat. Apa dosamu? Membunuh? Apa dosamu? Syirik? Apa dosamu? Berzina? Apalagi? Itu dosa-dosa besar yang menghancurkan. Tiga di antara tujuh dosa yang menghancurkan. Tiga dosa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Allah memuji hamba-hambanya yang menjauhi dosa tersebut. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Yaitu orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak syirik, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya, dia tidak menumpahkan darah yang haram, wala yasnun, dan dia tidak berzina. Ini sifat-sifat hamba Allah. Lalu Allah katakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan satu dari dosa itu, yang berbuat syirik misalnya berdoa kepada selain Allah, atau dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, atau dia berzina, yalqa athama, maka dia dapat dosa. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan azabnya di hari kiamat, dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Ini dosa orang yang berbuat syirik, orang yang membunuh, atau orang yang berzina. Lantas, apa masih ada kesempatan saya, Ustaz, untuk membersihkan semua dosa-dosa itu? Dengarkan ayat sesudahnya. Illa, kecuali. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Memperbaharui keimanannya. Beramal soleh. Lihat. Ternyata, walaupun orang itu melakukan dosa syirik, walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina, tapi dia betul-betul bertaubat kepada Allah, tajdid, memperbaharui keimanannya, memperbanyak amal soleh, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia bertaubat. Tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan taubat. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, maka dia akan menjadi dosa besar. Lebur dosa besar itu dengan apa? Dengan air mata taubat. Siram dia, padamkan apinya dengan air mata taubat dan penyesalan. Tapi saudaraku, untuk merubah sifat buruk, karakter buruk yang engkau sudah terbiasa itu berat. Berapa banyak orang sudah taubat, tapi dia terjerumus ke dosa yang sama. Maka jika engkau ingin betul-betul meninggalkan sifat dan karakter buruk itu, engkau taubat dan hijrah secara totalitas. Gak bisa setengah-setengah. Akhiratmu adalah nomor satu. Karena dosa ini sangat besar. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya. Mengerikan. Maka tidak ada cara lain lagi, betul-betul harus secara total hijrah. Bagaimana caranya? Setelah engkau betul-betul bertaubat, menyesal kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya, memperbanyak istighfar, menangis di hadapan Allah, memperbanyak amal soleh, memperbaharui keimanan, setelah itu hijrah, tinggalkan lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu bisa jadi tempat, bisa jadi pergaulan, teman-teman, bisa jadi sesuatu yang selama ini memudahkan engkau untuk jatuh ke dalam dosa. Tinggalkan teman-teman burukmu itu. Gantikan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Ada di majelis-majelis ilmu. Ada di masjid-masjid. Ada di front-front terdepan dakwah. Mudah-mudahan itu menjadi teman-teman yang soleh. Kalau seandainya tempatmu tinggal itu buruk dan mudah membuatmu jatuh terjerumus dalam dosa, tinggalkan tempat itu. Pindah, cari tempat yang lain. di mana di situ banyak orang-orang soleh. Kemudian putus jalan sebab wasilah yang selama ini memudahkan engkau mengulang-ulang dosa itu. Kalau itu sudah engkau lakukan semuanya, lalu ternyata ajal segera menjemputmu, belum sempat engkau menyempurnakan hijrahmu, insyaallah diampuni oleh Allah. Seperti kisah pembunuh 100 jiwa. Dinasihatkan oleh ulama, tempat dia minta nasihat itu, kalau kamu ingin betul-betul bertaubat, tinggalkan kampungmu, karena itu kampung yang buruk, ardusu. Banyak kejahatan di situ. Maka engkau tidak bisa berubah. Pergi ke kampung fulan, taubat di sana, beramal di sana, beribadah di sana, beribadah di sana bersama orang-orang soleh. Belum sempat dia sampai ke sana. Baru berapa langkah dia meninggalkan kampung halamannya, dia wafat. Tapi karena kesungguhan dia itu, untuk hijrah secara total itu, Allah ampuni dosa dia. 100 orang loh dibunuhnya, tapi Allah ampuni. Jadi, walaupun dosamu sampai ke awan, tapi engkau senantiasa minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Walaupun engkau datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau memohon ampun dan engkau tidak pernah melakukan kesyirikan, Allah akan sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Itu sudah janji Allah di dalam hadis kursi. Jadi saudaraku, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perbanyak baca kisah-kisah orang soleh yang bertaubat. Kisah-kisah taubat orang-orang umat-umat dari zaman dahulu. Dan saya sarankan engkau untuk membaca kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Sudah ada terjemahannya. Banyak ya. Ad-Da'u Wad-Dawa itu subhanallah. Kalau engkau baca dengan perenungan, mempelajarinya dengan baik, banyak nasihat-nasihat yang menggugah hati dan jiwa kita, yang memberi motivasi dan dorongan yang terbaik untuk kita. Kemudian selain itu tentunya tadi, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah, karena itu benteng bagi kita dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan Allah menjadikan engkau istiqomah di atas taubatmu sampai akhir hayatmu. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
1: Assalamualaikum Ustaz. Awan ingin bertanya, jika orang tua berbuat maksiat, bagaimana cara untuk menegurnya? Dan jika sudah diingatkan, namun orang tua marah, kemudian mendoakan yang tidak baik, apakah doanya dikabulkan?
0: Iya, baik. Kalau orang tua tergelincir berbuat maksiat, lalu kita ingin menasihatinya, bagaimana cara menasihatinya? Setelah kita nasihati, dia marah, lalu mendoakan yang tidak baik kepada kita, apakah doanya itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendakwahi ayahnya yang menyembah berhala. Lalu akhirnya dia sampaikan nasihat dan hujah-hujah, ayahnya membantah, bahkan ayahnya marah. Sampai-sampai ayahnya mengancam dia akan melempar dia, menghukum dia, diancam dia. Maka setelah itu, tapi Nabi Ibrahim tetap mensikapi orang tuanya dengan lembut. Dia nasihati dengan hujah-hujah dan bahasa yang lembut. Dia panggil ayahnya dengan panggilan kehormatan, ya abati, wahai ayahanda. Ketika ayahnya marah mengancamnya, dia tetap bersabar. Dan dia tetap berjanji mendoakan kepada Allah agar ayahnya mendapat hidayah dan diampuni. Itu janji Nabi Ibrahim. Nah begitulah kalau kita ingin mendakwahi orang tua kita, menasihati orang tua kita yang tergelincir, pertama, menasihati orang tua berbeda dengan menasihati orang biasa. Harus dijaga adab dan etika. Bahasa yang halus, yang lembut. Bahkan kalau perlu, pilih momen-momen yang tepat untuk menasihatinya. Dan nasihat itu hanya antara engkau dengan dia. Jangan saudaramu yang lain tahu. Jangan di depan istrinya, di depan ibumu. Karena itu akan menjatuhkan dia. Jangan ketika kumpul-kumpul dengan keluarga langsung engkau menegurnya. Tidak. Itu mempermalukan dia. Bahkan bisa jadi karena dia merasa malu, dijatuhkan marwahnya, harga diri dia. Maka dia membela dosa dia itu. Dia marah. Tapi nasihat itu empat mata. Dengan cara yang baik. Niat kita untuk menyelamatkan orang tua kita. Kalau dia marah, diam. Jangan berbantah-bantah. dan tetap memuliakan, menghormati, mempergauli dia dengan baik, karena Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dia di rumah, di dunia ini dengan baik. Lantas kalau dia mendoakan keburukan untuk engkau, apakah dikabulkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini doa ini bukan engkau yang salah, tapi dia yang salah. Kalau betul itu adalah maksiat, kalau betul dia melakukan dosa. Nah, kalau betul kesalahan dia itu adalah dosa, lalu dinasihati oleh anaknya, dia doakan keburukan anaknya, Allah tidak akan dengar. Karena doa orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, bagaimana Allah akan mendengar dan mengabulkannya? Allahu a'lam. Silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat agar tetap istiqomah dalam menimba ilmu dan mengamalkannya sampai kami wafat. Dan mohon nasihat juga agar kesombongan tidak merusak amal kami ketika merasa sudah istiqomah dalam ilmu.
0: Iya. Baik. Tidak ada yang merusak keistiqomahan selain daripada kesombongan dan merasa diri kita telah baik. Ini adalah sifat iblis, merasa diri telah sempurna dan telah baik. Apa yang membuat iblis diusir dari surga, lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai penghuni neraka yang kekal? Apa? Dijauhkan dari rahmat karena dia merasa dirinya lebih baik. Ketika Allah perintahkan dia sujud, malaikat-malaikat semuanya diperintahkan sujud, termasuk dia iblis kepada Nabi Adam, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iblis berkata, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Kenapa engkau suruh aku sujud padahal aku lebih baik daripada Adam? Aku engkau ciptakan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Logika iblis, unsur dia diciptakan dari api lebih baik daripada tanah. Dia merasa dirinya baik. Tidak sepatutnya dia yang sujud kepada Adam. Ini orang kalau dia sudah merasa baik, sudah merasa taat, sudah merasa soleh, maka dia terkena penyakit ghurur. Ghurur itu ujub kepada diri dia, merasa bangga. Maka orang-orang lain sepele sama dia, rendah sama dia. Sudah dia aja yang soleh, yang taat, seolah-olah kunci sorga sudah di tangan dia. Maka iblis yang menang. Iblis beruntung. Bagaimana caranya? Caranya kita harus senantiasa memupuk sifat tawadhu dan banyak melihat kekurangan diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Tidak lebih seperti dahak atau ludah yang kita ludahkan di tangan kita. Lihat, seperti itu asal kita. Air mani dahulu. Lalu apa yang membuat kita bangga? Hebat. Allah yang memberi kita ilmu. Allah yang membuat kita pintar. Allah yang memberi kita hidayah sehingga kita bisa beribadah. Apa yang membuat kita sombong? Orang kalau banyak melihat kekurangan dan kesalahan dirinya, maka dia semakin tawadhu, semakin berkah ilmunya, semakin banyak amalannya. Tapi kalau dia disibukkan mengurus orang, si fulan sudah lama mengaji tapi dia masih saja begitu, itu biarlah dia dengan Allah, doakan dia biar taubat kepada Allah. Si fulan itu, si akhwat itu, fulanah itu, padahal sudah lama mengaji kok masih sering juga begini begitu. Kalau engkau tidak bisa menasehatinya, antara engkau dengan dia, doakan kebaikan untuk dia. Jangan sibuk mengurusi dia. Kalau hanya menggunjing saja, menggibahi dia, engkau yang dapat dosa. Bukan dapat pahala. Doakan kebaikan untuk dia. Tapi lihat diri kita. Apa kebaikan yang sudah kita punya? Apakah sudah cukup untuk bekal kita? Lihat dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa-dosa kita dibandingkan dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian juga lihat diri kita, berapa umur kita sekarang. Misalnya anak muda umurnya 20 tahun, dia sudah tamat pesantren, hafal Al-Quran, sekarang kuliah di sini, di situ, dan segala macam. Diangkat pula jadi imam misalnya di suatu masjid. Oke, bagus. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, Maka lihat, bapak ini umurnya sudah 40, saya baru 20. Berarti lebih dulu dia beramal soleh dari saya. Berarti banyak pahala dia daripada saya lagi. Dia lebih dulu pula mengaji lagi. Dia lebih dulu pula mengenal sunnah ini. Sementara masih anak muda seperti ini. Kalah saya sama dia. Untuk apa saya sombong kepada dia? Amalan dia lebih banyak daripada saya. Kalau engkau bertemu dengan yang lebih kecil daripadamu, jumpa dengan anak-anak masih umur 17 tahun, jangan pandang sepele dan rendah. Lihat dia, saya lebih tua daripada dia. Berarti lebih dulu saya buat dosa daripada dia. Kalau begitu, dosa saya lebih banyak daripada dia. Dia baru balik kemarin baru 17 tahun, baru 2 tahun baru dia mukallaf. Saya sudah 20 tahun, berarti dosa saya lebih banyak daripada dia. Berarti dia lebih baik daripada saya. Ngapain saya sombong-sombong? Kalau kita sering muhasabah, introspeksi seperti itu, enggak ada lagi alasan kita untuk sombong. Kemudian saudara-saudariku, tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, ya, jiwa yang, nafsu yang puas terhadap apa yang Allah berikan. Ini perbanyak doa dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabalaha, la yustajabulaha. Berlindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak khusyuk, dan juga dari doa yang tidak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka nafsu itu enggak pernah puas dia. Kalau nafsu sudah tidak pernah puas, kapan hati itu akan khusyuk lagi? Pasti tidak akan khusyuk. Nah, kalau sudah lah ilmu tidak bermanfaat, nafsu tidak pernah puas, hati tidak khusyuk, berdoa pun lalai dan lengah hati kita, kapan mau didengar oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, agar kita bisa istiqomah dengan ilmu yang kita pelajari, menuntut ilmu ini sampai akhir hayat kita, amalkan ilmu yang sudah kita dapat. Berusahalah mengamalkannya. Ilmu itu bukan untuk dihafal. Ilmu itu bukan sekedar teori, bukan untuk berdebat. Ilmu itu untuk kita amalkan dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia ilmu yang sesungguhnya. Kalau untuk berdebat gampang. Ya, berdebat itu siapa yang paling mahir bersilat lidah, maka dia bisa menang. Walaupun dia keliru, walaupun dia batil, walaupun dia salah. Tapi rasa takut kepada Allah itu buah dari ilmu. Amal itu buah dari ilmu. Nah, setiap kita dapat ilmu, berusahalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa memberi nasihat kepada kita? Sebentar, saya ingat-ingat pangkal ayatnya. Lupa saya. Subhanallah. Jadi di ayat yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala katakan ketika itu ada yang bawa mushaf, saya pinjam sebentar mushaf. Saya insyaallah saya dapat ayatnya. Ya, syukran.

0: Allah Subhanahu wa taala katakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tatbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kalaulah mereka mengerjakan, mengamalkan apa yang diajarkan kepada mereka, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan membuat mereka lebih kokoh. Jadi dengan mengamalkan apa yang diajarkan ilmu itu, kita semakin kokoh. Kemudian kata Allah, wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kami berikan juga kepada dia dari sisi kami pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami bimbing dia ke jalan yang lurus. Syaratnya apa? Mengamalkan ilmu tadi, pelajaran yang sudah diberikan kepada dia. Itu yang membuat kita bisa istiqomah. Kemudian agar tetap bisa istiqomah menuntut ilmu, jangan memaksakan menuntut ilmu yang di luar kemampuan kita. Karena ketika orang memaksakan dirinya mempelajari sesuatu yang dia tidak sanggup untuk itu, akhirnya dia akan jenuh. Lalu sudah itu timbul keputusasaan. Misalnya orang yang memang orang Allah membagikan ilmu itu kepada orang-orang yang dikehendakinya dan berbeda-beda setiap orang, karena ilmu itu rezeki, berbeda-beda setiap orang, dan Allah berikan juga kesempatan serta kemampuan itu berbeda-beda. Di antara para ulama pun sendiri kemampuan berbeda-beda. Ada yang menguasai semua ilmu, ada dia yang hanya di 1, 2, 3 cabang keilmuan saja yang dia paling mumpuni, dan begitu seterusnya. Lalu kita misalnya ini orang awam yang ya ada sibuk, kesibukan bekerja, keluarga, berbeda dengan orang yang fokus bisa berkonsentrasi penuh untuk menuntut ilmu agama. Lalu kita ingin pula, saya ingin pula lah pandai bahasa Arab seperti ustadz itu. Bisa bahasa Arab, bisa langsung paham baca Al-Quran, baca kitab. Belajarlah dia bahasa Arab. Tapi dia memang sibuk bekerja. Ikutlah dia kursus yang diiming-imingkan, sekian pertemuan bisa bahasa Arab. Setelah ikut, enggak bisa-bisa dia. Dikasih PR, enggak bisa selesai-selesai. Disuruh menghafalkan kaedah-kaedah, kosakata enggak hafal-hafal. Terus, ya Abi carikanlah, kata dia. Ya udah kita carikan, kita bantu dia. Anak kita kalau memang sudah mau menikah dan rasanya sanggup bertanggung jawab, bisa memimpin keluarganya, sudah nampak kedewasaannya, jangan ditunda-tunda. Ditunda-tunda takutnya apa nanti? Terjadi penyimpangan. Sementara dia sudah bergelora. Jadi nikahkan saja. Kita sebagai orang tua support dan bantu. Bahkan dampingi dia sampai dia betul-betul tumbuh mandiri. Tapi kalau rasanya anak kita belum sanggup, belum bisa bertanggung jawab, karakter dia masih karakter anak-anak, masih manja, belum betul-betul menjadi seorang laki-laki, jangan, nanti kasihan. Berarti dia belum siap mentalnya untuk itu. Baik ya, itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita semuanya dari fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat. Sampai di sini pertemuan kita, saya ucapkan juga terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada DKM yang telah mengundang saya, dan juga tentunya kepada jamaah semuanya, semoga menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. A'udzu

0: konsultasisyariah.com.
1: Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur, muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedi fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman, di masyarakat kita masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.
2: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: خلق.
1: Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma la ba'd. Para pendengar rahimakumullah, di kesempatan Sabtu sore ini kembali kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda pembahasan dari akidah tauhid asma wa sifat bersama Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah taala. Pembahasan kita berkaitan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui media sosial kami, dan untuk sesi pertanyaan dapat Anda gunakan 0823 1434 9595. Kepada beliau kami persilakan Faliyat Fadl Mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar radio Roja Kendari, kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah-masalah yang biasa muncul menjadi ya pembicaraan dalam pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya seperti yang pernah ditanyakan oleh Pak Latif tentang makna dari nama Allah, ya al-awwal, al-akhir, adz-dzahir, al-batin. Ini disebutkan dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini adalah termasuk ayat-ayat yang mulia. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwasanya di dalam surat-surat yang ada diawali dengan tasbih, ya termasuk surat Al-Hadid ini, maka beliau mengatakan inna fihinna, dalam surat ini ada ayat yang afdalu min alfi ayatin, lebih mulia daripada 100 ayat. Jadi ini dibilang ayat yang lebih mulia dari 100 ayat karena kandungannya membicarakan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang mulia. Jadi 4 nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan Pak Latif itu ketika itu bertanya tentang apa maknanya. Maka tentunya maknanya kita juga mengembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma anta," pernah Nabi atau selalu Nabi berdoa ketika hendak mau tidur, beliau berdoa di antara doa yang beliau ucapkan, "Allahumma anta al-awwalu falaisa qablaka syai'un." Engkaulah Allah, engkau ya Allah yang awal, yang tidak ada sesuatu yang mendahulumu. "Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un," dan engkau adalah yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahmu. "Wa anta dzahir," engkau adalah dzahir, tidak ada falaisa fawkaka syai'un, dan tidak ada sesuatu yang di atasmu. "Wa antal batin," engkau adalah al-batin, falaisa dunaka syai'un, tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Kemudian ya kalau kita menafsirkan tentang makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentu penafsiran yang lebih bagus adalah penafsirannya dari Rasulullah SAW. Yang pertama, al-awwal adalah nama Allah yang menunjukkan zat yang azali. Ya, zatnya azali terdahulu, tanpa ada yang mengawali. Al-akhiru adalah nama Allah yang menunjukkan Allah zat yang abadi. Jadi, Allah yang azali, pendahulu, tidak ada yang mendahulunya. Allah yang abadi, yang kekal, yang terus ada meskipun semua makhluk telah berakhir. Az-Zahir adalah nama Allah yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas segala sesuatu. Jadi Az-Zahir, ya kata Nabi, falaisa qablaka falaisa Az-Zahir falaisa fawqaka si'un, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Berarti makna zahir ini adalah nama Allah yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu di atasnya. Ya, sebagian menafsirkan, ya, ad-dhahir itu adalah Allah maha nampak berdasarkan bukti-bukti tentang wujud dan keesaannya. Namun penafsiran yang tepat adalah penafsiran yang pertama, yaitu Allah itu adalah tinggi, ya, di atas segala sesuatu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim di atas. Al-Batin adalah nama Allah yang menunjukkan dia Allah ilmunya dekat dengan segala sesuatu dibandingkan dengan makhluk itu sendiri. Jadi Allah itu lebih dekat dengan segala sesuatu, termasuk lebih dekat kepada makhluknya dibandingkan dengan makhluk itu sendiri. Dia Allah maksudnya di sini mengetahui. Jadi ilmunya Allah itu dekat dengan segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang rahasia. Sebagian menafsirkan, ya, makna al-batin itu adalah dia tidak diketahui berdasarkan panca indera, ya, sedangkan makhluk dapat diketahui berdasarkan panca indera. Dia batin tidak diketahui kalau hanya dengan panca indera, tetapi diketahui dengan, ya, khabar yang shadiq. Namun penafsiran yang tepat adalah penafsirannya Rasulullah SAW, ya, al-batin itu adalah ilmunya dekat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Jadi inilah makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi senantiasa ketika dia hendak tidur, beliau, ya, selalu mengucapkan zikir ini sebagai doa, yakni, ya Allah, engkaulah yang awal, tidak ada sesuatu yang mendahulumu, engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu di belakangmu, engkau adalah dhahir, ya, tidak ada sesuatu, engkaulah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu di atasmu, engkau adalah batin, tidak ada sesuatu yang lebih yang ilmunya lebih dekat daripada engkau. Kemudian kata Rasulullah, akdi anna ad-dain, lunasila utangku, wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Ini doa yang sering dibaca Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan kepada juga umatnya, disunnahkannya kita membaca doa ini atau kalimat ini ketika kita hendak tidur. Kemudian yang kedua, biasa, ya, kita dengar ada orang yang bertanya, di manakah Allah sebelum Allah menciptakan makhluk? Karena, ya, disebutkan dalam ayat, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, summastawa alal ars, kemudian Allah beristiwa di atas ars. Ya, ketika itu ada orang bertanya, kalau begitu di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Karena ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka Allah beristiwa di atas ars. Di manakah Allah sebelum Allah menciptakan makhluk atau menciptakan langit dan bumi? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu tentunya berlandaskan Quran dan hadis yang, ya, menyatakan bahwasanya Allah itu ada sebelum segala sesuatu dan, ya, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Jadi Allah itu bersifat azali, ada sebelum ada makhluk. Jadi sebelum ada makhluk, Allah sudah ada karena dia bersifat azali. Jadi ruang, waktu, tempat, ya, dan batasan-batasan itu belum ada, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Ini berdasarkan hadis Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun shay'un qablahu." Allah itu ada, ya, dan sesuatu sebelumnya belum ada. Jadi Allah itu ada, ya, dalam keadaan sesuatu, ya, sebelumnya itu ada. Jadi sebelum sesuatu atau makhluk ada, Allah sudah ada. Wa kana arsu 'alal ma', dan arsnya Allah di atas air. Ini juga menunjukkan bahwasanya makhluk yang pertama diciptakan adalah ars. Summa khalaqas samawati wal ard. Kemudian, ya, setelah itu Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi akidah kita bahwasanya Allah itu, kalau ditanya di manakah Allah, ya, sebelum Allah menciptakan sesuatu, ya, atau makhluk atau langit dan bumi, maka kita jawab bahwasanya Allah itu ada, ya, kita yakini Allah itu ada, dia bersifat azali sebelum segala sesuatu ada. Berarti ada. Di manakah Allah? Maka ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang keberadaan Allah sebelum menciptakan makhluknya, disebutkan dari An-Waqi bin Udus An-Ammihi An-Abi Razin, dari Waqi bin Udus, dari pamannya Abi Razin, dia berkata, Kultu ya Rasulullah, aina kana rabbuka azza wa jalla qabla ay yakhluqa khalqahu. Ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, Abu Razin, dia mengatakan, ya Rasulullah, di manakah Allah Tuhan kita sebelum ya Allah menciptakan makhluknya? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi ama'in. Ya, beliau berada di ama. Ma tahtahu hawa. Tidak ada ama itu, tidak ada sesuatu di bawahnya makhluk, dan wa ma fawqahu hawa, tidak ada juga sesuatu udara di atasnya. Summa khalaqa arsahu, kemudian Allah menciptakan ars alal ma. Ya, Allah menciptakan arsnya di atas air. Hanya saja sebagian ulama seperti Ibnu Qutaybah, Al-Albani dan Ibn Baz mendhaifkan hadis ini karena ada seorang perawi yang lemah yang bernama Waqi bin Hudus. Dia adalah ya rawi yang majhul. Jadi hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya dia tentang di manalah keberadaan Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya, maka Rasulullah menjawab bahwasanya Allah itu di ama. Ama itu disebutkan awan, ya semacam awan yang di atasnya tidak ada makhluk, di bawahnya tidak ada makhluk. Ya, jadi tersamar bagi kita. Tetapi hadis ini adalah hadis yang ya dikatakan oleh sebagian besar ulama al-hadis, hadisnya adalah hadis bermasalah karena ada seorang rawi yang bernama Waqi bin Hudus. Dia adalah rawi, seorang rawi yang majhul, sehingga di sini didhaifkan oleh Al-Albani, Al-Qutaybah dan Syekh bin Baz. Namun kalau kita menganggap bahwasanya katakanlah hadis ini adalah kita anggap ya sebagaimana anggapan sebagian ulama juga bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan atau sahih, maka makna ama adalah awan yang tidak ada di atas dan di bawahnya makhluk. Karena disebutkan Rasulullah ya dalam hadis ini kana fil ama, dia berada, Allah dia berada di ama, yakni suatu tempat yang tidak ada makhluk di bawah, tidak ada makhluk di atas. Berarti tidak ada makhluk ketika itu. Dan ama ini disebutkan adalah sesuatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan khayalan kita manusia. Tidak bisa dijangkau oleh akal dan khayalan kita manusia. Yang ini menunjukkan tentang keagungan Allah SWT, yang mana keberadaan Allah sebelum adanya sesuatu. Jadi di atasnya tidak ada makhluk, di bawahnya tidak ada makhluk. Ya, tidak ada tempat, tidak ada ruang, dan tidak ada waktu. Oleh karenanya, kita kembalikan kepada hadis yang mengatakan, hadis sahih yang mengatakan bahwasanya kanallahu, ya sesungguhnya Allah itu berada, walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada ya dalam keadaan ketika itu tidak ada sesuatu sebelumnya. Jadi Allah itu adalah azali. Ya, adapun tempatnya Allah sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui karena hadis yang disebutkan ini adalah ternyata ada hadis yang bermasalah. Wallahualam bisawab. Kemudian juga sebagian juga orang ketika kita membagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagian orang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini termasuk pembagian yang bid'ah katanya. Kenapa? Karena pembagian ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah membagi tauhid itu tiga macam. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid ya asma wa sifat. Bahkan sebagian orang lancang ya mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini adalah pembagian ya syirik seperti pembagian trinitas dalam ajaran Nasrani. Maka jawabannya ya sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya membagi tauhid menjadi tiga bukanlah menambah syariat, bukan juga mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Berarti bukan bid'ah karena tidak menambah syariat, juga tidak mengingkari sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Hanya pembagian ini tujuannya untuk mempermudah memahami tauhid dan untuk mendekatkan pemahaman kepada pemahaman tauhid bagi orang yang pemula mempelajari ilmu agama. Seperti juga kalau kita kiaskan di zaman Rasulullah tidak ada pembagian ahkamul khamsah. Tidak ada Rasulullah membagi hukum itu menjadi lima, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan tidak ada juga di zaman Rasulullah pembagian kalam menjadi fi'il, isim, ya dan huruf. Kalau kita belajar nahwu, ya fi'il, isim, huruf. Tidak pernah dilakukan oleh di zaman Rasulullah pembagian demikian ini. Tidak ada juga di zaman Nabi tentang pembagian rukun, syarat, wajib, salat. Ya, tetapi ya pembagian ini berarti pembagian ini kita tidak bisa mengatakan pembagian bid'ah. Karena kalau kita mengatakan pembagian ini adalah pembagian bid'ah, berarti hukum Islam wajib, sunnah, makruh termasuk bid'ah. Atau kita mengatakan bahwasanya ya pembagian dalam rukun salat, wajib salat yang disebutkan oleh para ulama, ya padahal tujuannya untuk mendekatkan pemahaman tentang salat, berarti bid'ah. Maka pembagian yang demikian ini adalah hukumnya boleh, karena bukan menambah syariat, hanya ya untuk sebagai wasilah mendekatkan pemahaman kita kepada ilmu agama, khususnya tentang masalah tauhid. Jadi ini yang pertama jawabannya, bahwasanya ya pembagian ini bukan dalam rangka ibadah,

ya, hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ya. Kalau kita katakan pembagian ini adalah bid'ah, berarti ya, hukum dalam Islam juga seperti makruh, mubah, haram, dan lain sebagainya, berarti bid'ah. Pembagian kalam juga dalam ilmu nahu adalah bid'ah. Maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan demikian ini. Kemudian yang kedua, ya, jawaban beliau Sesimin, ketika kita membagi tauhid itu menjadi tiga, kita tidak sedang beribadah. Ya, kita tidak sedang beribadah. Karena kalau ibadah itu, kalau menambah dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, itu definisinya bid'ah. Kita tidak sedang beribadah kepada Allah, pembagian tersebut. Tetapi kita membaginya ya untuk kita mendekatkan pemahaman agar mempermudah bagi orang yang mempelajari tauhid. Apalagi pembagian ini ya ada dalil istiqra. Ya, kalau kita melihat telaah dari pembacaan-bacaan Al-Qur'an, maka kita mendapatkan ya pembagian ini ada di dalam Al-Qur'an secara ya eksplisitnya. Ya, ada dalam Al-Qur'an ya, atau secara mahfum mukhalafahnya ada dalam Al-Qur'an. Seperti surat Al-Fatihah, kalau kita lihat ya ayat pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin, berarti membicarakan tentang tauhid rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, membicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membicarakan tentang tauhid uluhiyah. Maka dalam surat Al-Fatihah saja kalau kita membagi di ayat, di awal-awal ayatnya, berarti ada tauhid rububiyah, ada tauhid yang berhubungan dengan asma wa sifat, ada tauhid yang berhubungan dengan ya uluhiyah. Kemudian juga dalam surat An-Nas juga dilihat ya kul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, ya berarti tauhid rububiyah. Ilahin nas, ya berarti tauhid ya berhubungan dengan uluhiyah. Ya, ini juga adalah ya termasuk dalam ya mafhum apa daripada ayat tersebut. Disebutkan juga dalam surat Maryam, rabbus samawati wal ardi, ya tauhid rububiyah, Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li ibadati, maka beribadahlah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah, berarti tauhid uluhiyah. Ya. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu mengetahui bagi Allah ada memiliki kesamaan, berarti tauhid asma wa sifat. Oleh karenanya dalam telaah kitab atau istiqra, ya istilahnya telaah dari kitab, bacaan-bacaan kitab, maka kita dapatkan ternyata dalam Al-Qur'an banyak disinggung tentang masalah ya tiga tauhid ini. Jadi Allah membedakan Rabbus samawati wal ard, tauhid rububiyah. Ya, kemudian fa'budu wastabir li ibadati, ya tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu mengetahui bagi Allah punya kesamaan dalam nama dan sifatnya? Tidak ada. Berarti ini adalah ya pembagian yang secara dalil ada, yaitu istiqra telah daripada kitab. Kemudian pembagian ini bukanlah pembagian seperti trinitasnya orang Nasrani, karena ada sebagian ustaz ya mengatakan bahwasanya pembagian seperti ini adalah pembagian seperti trinitasnya orang Nasrani. Tidak demikian, beda jauh. Kiasnya sangat beda, karena trinitasnya, trinitas itu adalah syirik menjadikan Tuhan ada tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Sedangkan tauhid ya yang tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat adalah ya menjadikan Allah tetap satu, hanya mentauhidkan dari tiga sisi. Menjadikan Allah satu, hanya mentauhidkannya dari tiga sisi. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Ya, seperti juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu, tetapi ya ditinjau dari tiga sisi. Ada kauliyahnya, ada fi'liyahnya, ada takririyahnya. Jadi hadis Nabi itu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, kauliyahnya, baik perbuatannya, fi'liyahnya, atau takririyahnya atau persetujuannya. Maka hadis Nabi satu, tapi ditinjau dari hadis yang bersifat kauliyah, hadis yang bersifat fi'liyah, hadis yang bersifat takririyah. Sama dengan ya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat. Ya, kita menetapkan bahwasanya Allah adalah satu, tetapi ditinjau dari tiga sisi. Kita menetapkan Allah dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta,

0: kemudian pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Kita tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat untuk kita beribadah. Maksud kita beribadah, ya kemudian kita mentauhidkan Allah dalam masalah asma sifatnya, kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya yang sempurna, yang tidak ada kesamaan dari makhluknya. Inilah ya yang dimaksud bahwasanya kita tidak sedang menjadikan Allah sebagai tiga, tetapi kita menjadikan Allah adalah satu-satunya, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun dan asma sifatnya. Kemudian pembagian ini juga bukanlah ya sebagai apa, pembagian tauhid ini menjadi tiga, ini termasuk pembagian yang ijtihadiyah ya, sehingga sebagian ulama ada yang membagi tauhid menjadi dua juga. Ya, ada yang menjadi dua. Jadi mereka membagi tauhid dua, tauhid yang bersifat ma'rifat dan isbat seperti tauhid rububiyah dan masuk asma wa sifat, dan tauhid at-talabi ya wal qasadi wal iqsadi, ya tauhid tuntutan. Jadi ada tauhid tentang ma'rifat al atau khabariyah, al ilmu wal ma'rifat al khabariyah, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat, yang mana tauhid ini hanya kita ma'rifat, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah demikian, Allah demikian. Kemudian ada namanya tauhid at-talabi, ya al-qasdi, yaitu tauhid tuntutan, kita dituntut untuk beribadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada demikian, ya ada yang membagi tauhid menjadi dua, ada yang menjadi tauhid menjadi tiga. Bahkan ada yang membagi tauhid menjadi empat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan tauhid sifat. Ya. Bahkan ada juga orang yang bagi tauhid menjadi tiga. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali itu beliau membagi tauhid menjadi tiga. Tauhidnya orang awam, tauhidnya orang khusus, dan tauhidnya orang yang khasatil khasah. Jadi Imam Al-Ghazali juga membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid tauhidul awam, tauhidul khasah, tauhidul khasatul khasah. Jadi ini ya, pembagian ini adalah pembagian yang ijtihadiyah, tergantung dari ditinjau dari mana pembagian tersebut, dan pembagian ini adalah bukanlah pembagian yang masuk dalam ibadah, karena bukan dalam rangka untuk beribadah pembagiannya, hanya untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian juga di antara tujuan pembagian ini dari para ulama kita, ternyata ada tujuannya dan hikmahnya, karena untuk membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Karena apa? Ada orang yang ketika dia bertauhid rububiyah, ya, dia melakukan kesyirikan dalam masalah uluhiyah, seperti ya dia ya apa dia percaya kepada dukun, jimat-jimat, berdoa kepada mayit, bukan kepada Allah, istighatsah kepada wali Allah dan penghuni kubur. Mereka menganggap ini bukan kesyirikan. Yang penting mereka meyakini katanya bahwasanya ya Allah lah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki. Ya, mereka menganggap dirinya beriman. Ya, mereka menganggap dirinya adalah orang yang bertauhid, padahal mereka telah melakukan kesalahan dalam tauhid uluhiyah. Memang betul mereka ya dalam hal rububiyah, dari ditinjau dari segi rububiyah memang mereka beriman kepada rububiyah. Tetapi ditinjau dari segi uluhiyah, maka mereka jatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi untuk membedakan ini, karena ada orang yang dia beriman kepada rububiyah tetapi dia melakukan kesyirikan dalam masalah uluhiyah, maka ulama ya di antara hikmahnya membagi tauhid ini untuk membedakan. Kamu memang baru mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah uluhiyah kamu belum mentauhidkannya. Hal ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya ketika ya Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka orang-orang kafir musyrikin yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka Muhammad, ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkharas samsa wal qamar, siapa yang ya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memutarkan balik antara matahari dan bulan, siang dan malam, la yaqulunallah, sungguh mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan Allah. Berarti orang-orang musyrikin Quraisy dalam ayat ini disebutkan masalahnya mereka beriman tentang masalah rububiyahnya Allah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menghidupkan. Mereka yakin yang demikian ini. Tetapi mengapa Allah masih mengutus Nabi? Karena mereka syirik dalam masalah uluhiyah. Mereka ya berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Mereka pergi menjadikan juga patung-patung Latta, Manna dan Ussa sebagai sembahan-sembahan. Maka ketika mereka berbuat syirik demikian ini, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada mereka, meskipun kalian beriman kepada masalah rububiyah, tetapi kalian tidak selamat dari neraka kecuali juga beriman kepada masalah tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya saja. Inilah di antara alasan mengapa para ulama kita membagi tauhid menjadi tiga. Yang jelas itu adalah bukan perkara bid'ah, apalagi disamakan dengan trinitas. Kemudian juga ada juga masalah yang biasa kita ditanyakan dalam pembahasan masalah asma wa sifat. Sebenarnya ya, masalah penolakan nama dan sifat Allah ini dari mana asalnya? Apakah pernah datang dari Rasulullah dan sahabatnya, atau dari mana asal penolakan sifat ini? Padahal dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan tentang ya nama-nama dan sifat Allah SWT. Maka jawabannya, jadi asal munculnya pemikiran tentang penolakan nama dan sifat Allah ini adalah dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Beliau adalah seorang yang hidup di tahun yang wafat di tahun 1204 Hijriah, masih di kalangan tabi'in. Ya, beliau ya hidup. Kemudian beliau ini berasal dari Irak, lalu dikembangkan oleh muridnya yang bernama Jaham bin Sofwan. Jadi Ja'ad bin Dirham adalah penggagasnya, kemudian pendirinya adalah Jaham bin Sofwan, muridnya. Ya, Jaham bin Sofwan muridnya. Makanya dikenal dengan Jahmiyah, nisbah kepada pendirinya Jaham bin Sofwan Al-Jahmiyah. Ya, bukan kepada penggagasnya, ya Ja'ad bin Dirham, tapi Ja'ad bin Sofwan ini adalah ya murid daripada Ja'ad bin Dirham. Kemudian lagi, kalau kita melihat apa alasan mereka ya untuk menolak nama dan sifat Allah, ternyata alasan mereka adalah alasan yang dibuat sesuai dengan akal pikiran mereka, pengaruh filsafat Yunani dan pengaruh orang-orang Yahudi. Apa akal pikiran mereka? Karena mereka itu ketika berbicara tentang nama dan sifat Allah itu, mereka ya menyandarkan ya pembicaranya atas pemikiran mereka, bukan berdasarkan atas apa yang dikabarkan. Jadi mereka ya ketika membahas tentang nama dan sifat Allah itu sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan akalnya, bukan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Rasulnya. Ya, oleh karenanya mereka terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani dengan bahasa-bahasa yang diputar-putar dan lain sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwasanya kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, berarti kita itu tasbih, menyerupai makhluk. Seperti makhluk itu punya sifat mencintai, punya sifat meridhoi, punya sifat marah, ya, punya sifat membenci. Allah juga disebutkan bahwasanya Allah cinta, Allah ridho, Allah benci. Berarti kalau kita menetapkan sifat ini, berarti kita ya sama saja menyerupakan dengan makhluk. Tasbih, berarti kita harus tolak untuk mensucikan Allah. Ini alasan mereka. Atau juga mereka mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan sifat Allah yang bersifat-sifat satianya, seperti Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya wajah, berarti sama saja kita itu ya mentajsim Allah, menjadikan Allah punya anggota tubuh ya sama dengan manusia. Berarti untuk mensucikan sifat Allah ini ya, maka untuk mensucikan Allah dari sifat kesamaan dengan makhluk, maka kita menolak ya sifat-sifat ini. Ini menurut anggapan mereka, subhat ya dari pemikiran mereka. Maka ya kita katakan bahwasanya ya Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sendiri dan Rasulnya menetapkannya, tapi kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Sama nama tetapi tidak sama hakikat. Sama sifat tapi tidak sama hakikat. Jadi itulah Ahli Sunnah wal Jamaah keadilannya. Oleh karenanya, Kalau kita ditanya, dari mana asal pemikiran ini? Ya tentunya asal pemikiran ini bukanlah diambil dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, ya apa, Allah, Rasulnya dan para sahabat tidak pernah ya menolak daripada nama dan sifat Allah tersebut. Dari mana mereka ambil ya paman ini? Ternyata kalau ditelusuri, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, menyebutkan bahwasanya Ja'ad bin Dirham, apa, Jam bin Sofan ini ya berguru atau mengambil pemikiran sesatnya Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini ternyata mewariskan, ya mewarisi ya dari Banan bin Sam'an. Sementara Banan bin Sam'an ini ya mewarisi dari sesatannya ini dari Talib bin Aqsam. Talib bin Aqsam ini mewarisi dari pamannya yang bernama Labid bin Aqsam, yaitu seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Berarti ya pemahaman menolak nama dan sifat Allah bukanlah pemahaman dari Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi pemahaman yang diambil dari pemikiran-pemikiran Yunani yang mengandalkan akal, kemudian terpengaruh daripada guru-gurunya yang berasal dari Yahudi. Maka inilah kalau kita tahu asal-muasalnya, ternyata ini adalah bukanlah ajaran dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya juga Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengabarkan bahwasanya ada penolakan tentang sifat ulu ketinggian Allah, ya, yaitu Fir'aun. Ya, dia menolak tentang sifat Allah itu berada di atas, sebagaimana yang dia yang diberitakan tentang Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa itu memiliki kemauan bahwasanya Allah itu berada di atas. Tapi Fir'aun dia tidak percaya, dia menolak sifat ya keberadaan Allah di atas. Dalam surat Al-Ghafir ayat 37 Allah menyebutkan hal yang demikian ini. Waqala Fir'aun. Fir'aun pernah berkata, ya Hammam, wahai Hammam perdana menterinya, ibni li sarhan, buatkanlah aku tangga atau jalan, la'alli abluga asbaba asbaba samawati, agar saya dapat mencapai jalan-jalan menuju ke langit. Fa'atliu ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa di atas langit. Wa innil azunnuhu kadziban, sesungguhnya saya menganggap, meyakini bahwasanya Nabi Musa itu berdusta bahwasanya Tuhannya berada di langit. Oleh karenanya, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengingkari Allah di atas langit, berarti dia adalah ya pengikut Fir'aun. Tetapi bagi orang yang menetapkan Allah berada di atas langit, berarti pengikutnya Nabi Musa, atau sama dengan ya Nabi, prinsipnya Nabi Musa. Setelah diutusnya Rasulullah SAW juga, ya kaum musyrikin mereka juga ada menolak salah satu daripada ya nama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rahman. Sebagai disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah yang orang Quraisy ketika itu diwakili oleh Suhail bin Amr. Ya, ketika itu Nabi SAW ingin membuat perjanjian, meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Uktub, ya tulislah bismillahirrahmanirrahim." Maka ketika itu Suhail berkata, "Ar-Rahman, adapun nama Ar-Rahman ya kita tidak mengenalnya. Fawallai, ya kita tidak mengenalnya kecuali kita hanya mengenal Ar-Rahmanul Yamamah." Ya, jadi Musailimah Al-Kassab itu dia menggelari dirinya Ar-Rahmanul Yamamah, padahal nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Suhail, "Kita tidak mengenal Ar-Rahman kecuali ya Ar-Rahmanul Yamamah." Maka ya fawallai la ma adri. Kata, ya perhatikan kata Suhail, fawallahi, dia bersumpah juga atas nama Allah. Dia ya mengerti bahwasanya Allah juga ada. Meyakini Allah ada, tapi dalam keyakinan rubiyah. Ma'adri mahuwa, kami tidak mengetahui siapa itu Ar-Rahman. Walakin, ya akan tetapi tulislah bismika Allahumma. Maka, ya di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy menolak salah satu nama Allah SWT, Ar-Rahman. Ya. Kemudian sebelum diutusnya Rasulullah, Fir'aun menolak juga ya sifat Allah di atas. Maka inilah penolakan-penolakan yang ditunjukkan ya dari selain ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Konsekuensi dari menolak sifat Allah bagaimana? Karena ada orang yang mengatakan bahasanya, apa sih kita? Urgensinya kita mempelajari nama dan sifat Allah dalam keadaan sekarang ini banyak masalah-masalah yang lain. Apa sih urgensinya? Paling tidak ia dapat memecah belah umat Islam. Karena ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah kalau tidak mau demikian berarti dia sesat dan lain sebagainya. Akhirnya memecah belah umat Islam. Ini biasanya ya ada orang yang mengatakan demikian. Tidak urgen katanya mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya ya ada dalam Al-Qur'an tentang orang yang kalau dia tidak mempelajari dengan benar berarti nanti dia akan mengingkari sesuai dengan akalnya dia. Dia akan mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengancam orang yang tidak faham dan orang yang menolak sifat-sifat Allah. Dijelaskan ada ancaman dalam Al-Quran dalam surat Al-Araf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka berdo'alah kepada Allah dengan nama-nama yang bersebut. Wadharul lazina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang, abaikanlah, tinggalkanlah orang-orang yang menolak ilhad. Menolak dari nama-nama Allah SWT. Ilhad di sini kata para ulama, menolak nama Allah, menolak sifat Allah, atau menetapkan nama Allah, atau menetapkan nama tapi menolak sifat. Atau dia menetapkan nama Allah, tetapi menetapkan sifat Allah, tetapi menyerupakan dan makhluk. Semuanya ini adalah termasuk ilhad. Ya, menyimpang dari pemahaman nama dan sifat Allah SWT. Tinggalkan, abaikan mereka. Berarti kalau Allah menyuruh meninggalkan mengabaikan berarti ada sesuatu keburukan pada orang tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sajid sauna makanu ya'malun. Kelak mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Berarti ketika ada seseorang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada ancaman bagi dia untuk mendapatkan azab yang pedih. Ya tergantung daripada ya maksud dan tujuan penolakannya. Oleh karenanya ya disebutkan bahwasanya Al-Fawzan menyebutkan bahwasanya kalau ada orang yang mengingkari nama dan sifat Allah maka ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan orang yang menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah ada dua keadaan baginya, tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama dia adalah orang yang mengingkari dengan sengaja setelah tahu benar adanya ya, nama dan sifat Allah, dia ingkarinya. Bahkan dia mengajak orang lain untuk mengingkarinya. Maka hukumnya orang ini adalah kafir. Kenapa kafir? Kata Syaikhul Fasan. Karena dia telah mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Allah tetapkan Allah di atas, dia mengatakan tidak Allah di mana-mana. Kalau dia sengaja atau dia sudah tahu tentangnya, tapi dia mengingkarinya, bahkan mengajak orang untuk berpamannya, maka kafir. Ya. Karena dia mengingkari sesuatu yang Allah tetapkan, sebagaimana Allah telah menamakan kafir terhadap orang yang mengingkari salah satu namanya saja Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 30 Allah mengatakan, Wahum yakfuruna birrahman. Mereka ini, mereka orang-orang musyrikin Quraisy dulu, mereka itu yakfuruna, kufur. Kufur terhadap nama Allah Rahman. Berarti, ya, orang yang keadaannya dia mengingkari dalam keadaan dia sudah tahu. Ya kemudian dia mengajak lagi orang mengingkarinya. Maka bisa jadi dia termasuk orang yang kafir. Batal keislamannya. Meskipun dia telah ucapkan syahadat la ilallah. Yang kedua keadaannya dia mengingkari ya nama dan sifat Allah karena takwilnya. Ya karena takwil yang salah. Bukan sengaja. Hanya mereka ingin mensucikan dalam rangka katanya mereka ingin mensucikan Allah. Ya menurut anggapan mereka. Ya kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah berarti kita menyerupakan makhluk. Ya tidak boleh. Maka kita harus sucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Maka kita tolak setiap ayat-ayat dan hadis yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Ya apakah tolaknya mentah-mentah menolak atau mereka mentahrib menolak nama tersebut dengan menjadikan tahrib atau penyimpangan makna dari dohir dari ayat tersebut. Maka hukum orang yang demikian ini karena takwil yang salah atau karena ikut-ikutan saja taklid, maka hukumnya sesat, tidak sampai kafir. sesat. Orang yang sesat itu ya berarti kullu dalalatin finnar, terancam neraka. Terancam neraka. Makanya ya berat. Ya, dan sesuatu perkara yang berat, ya, ancamannya berat bagi orang yang mengingkari nama dan sifat Allah subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita sebutkan di sini ya tentang beberapa masalah ya yang hubungannya dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa taala, tentang tadi makna dari nama Allah az-zahiru wal batinu, yang sebagaimana dipertanyakan pekan-pekan yang terdahulu dari Pak Latif, inilah jawabannya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, tentang ada biasa orang bertanya ya tentang di mana Allah sebelum alam menciptakan langit dan bumi. Ada hadisnya ya disebutkan oleh Rasulullah fil amma, tapi hadisnya doif. Maka ya kalau hadis doif ini tidak bisa kita jadikan sandaran dalam agama kita, apalagi masalah akidah, maka kita tetap ya tidak perlu untuk menanyakan hal ini kepada orang, karena pertanyaan ini pertanyaan yang kalau kita lihat tidak ada manfaatnya. Kita meyakini bahwasanya kan Allah itu ada ya sebelum segala sesuatu ada. Kemudian juga masalah pembagian tauhid menjadi tiga, bukanlah pembagian tauhid yang bid'ah, apalagi kalau kita kiaskan dengan Trinitas, maka ini sama sekali ya kias yang sangat berbeda. Kemudian juga dari manakah asal-muasal penolakan sifat Allah ini, ternyata kalau kita runut, bukan dari Rasulullah, bukan juga dari sahabatnya, tetapi mereka berbicara agama, pengaruh dari filsafat-filsafat Yunani yang sesat, dan juga terpengaruh dari Yahudi. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang menolak daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengilhad, menolak itu, ilhad itu disebutkan ulama, ada dia menolak nama dan sifat Allah, ada juga termasuk dia menolak sifat menetapkan nama, atau ada juga dia menetapkan nama dan sifat Allah tetapi dia menyerupakan dengan makhluk, atau ada juga dia menetapkan nama tersebut tetapi dia mentakhrif nama tersebut. Ini semua termasuk ilhad, maka haruslah dijauhi orang tersebut. Jangan kita belajar agama sama orang tersebut ya, apalagi masalah nama dan sifat Allah. Kemudian mereka kalau tidak bertobat akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hukumannya di antara dua, antara kafir dan sesat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah ini, fadhal silakan.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Romli bin Haya hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari pembahasan akidah asma sifat berkaitan dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Baik para pendengar mukumullah, kita buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk dari pendengar kita ya, dari nomor 0813 5477 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Apakah kita diperbolehkan untuk mengartikan nama-nama Allah tersebut diterjemahkan di dalam bahasa selain bahasa Arab? Karena terkadang dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu terkadang memiliki pengertian yang berbeda. Lalu seperti yang dicontohkan di sini, seperti misalnya nama Allah Al-Khabir, sementara yang kita tahu bahwasanya Al-Khabir mungkin artinya kabar atau mengabarkan. Sementara kalau kita melihat dalam bahasa Arab, Al-Khabir tidak bermakna seperti itu. Apakah hal ini diperbolehkan? Lalu bagaimana batasan-batasan kita menerjemahkan dari nama-nama Allah Ta'ala ke dalam bahasa selain bahasa Arab? Jazakumullah khairan.
0: Pertanyaan yang bagus sekali dari pendengar. Secara asal bahwasanya kita selalu mengartikan, memaknai nama Allah itu secara bahasa dohirnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab, Al-Quran itu dalam bahasa Arab mubin, Arabian mubin, bahasa Arab yang nyata. Makna dari Arabian mubin inilah makna yang menunjukkan bahwasanya bahasanya jelas dan orang yang diajak bicara itu dapat memahami dari bahasa tersebut. Oleh karenanya asalnya bahwasanya kita boleh, bahkan dianjurkan, bahkan digariskan kepada kita untuk menafsirkan atau memanai ayat tersebut sesuai dengan dohirnya, seperti tadi Al-Khabir adalah Allah yang memberitakan. Jadi kita memanai secara dohir, ya, karena ini adalah bahasa Arab yang Allah berbicara kepada kita secara dohirnya. Ya. Kemudian ditanyakan, bolehkah kita mengartikan demikian, karena biasanya banyak maknanya, ya, dalam bahasa Arab banyak maknanya. Maka tentunya dalam mengartikan tersebut kita lihat dulu, adakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan makna ayat tersebut atau nama Allah tersebut, seperti dalam hadis tadi al-awwal wal akhir wadh-dhahir, ternyata ada penafsiran Rasulullah. Ya, kalau tidak ada, kita lihat dari penafsiran sahabat lagi, karena sahabat ketika menafsirkan ayat-ayat tentang masalah nama dan sifat biasanya marfu. Ya, meskipun mauquf secara sanad, tetapi hukumnya marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ada ya kepada kita. Kalau tidak ada, maka kita lihat ulama-ulama kita lagi bagaimana mereka menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah ya dari nama dan sifat Allah yang mereka telah pahami. Maka tidak tersembunyi bagi kita. Oleh karenanya dohirnya boleh kita memanai secara dohir. Ya, tentunya kalau ada dalil yang menguatkannya itu lebih bagus untuk kita demikian. Jadi kita selalu memanai seperti makna kelaziman. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan tentang perahu Nabi Nuh, tajri bi ayyunina. Maka perahu itu berjalan ya dengan pengawasan mata kami. Ya, maksudnya tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya bi ayyunina di sini adalah dzarfiyah. Ya, perahu itu berjalan di mata kami. Ya, tidak mungkin. Ya, tapi kita artikan bahwasanya perahu Nabi Nuh itu berjalan, atau pembuatan perahu itu sesuai dengan pengawasan daripada ya penglihatan kami. Jadi itulah yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya ya kalau ditanya tadi ya seperti Al-Khabir, bolehkah kita mengartikan bahwasanya pemberi khabar ya Allah adalah zat yang memberi khabar? Ya, boleh. Bisa juga kelasimannya bahwasanya Al-Khabir itu adalah Allah yang mengetahui. Karena Allah yang memberikan khabar, Allah yang mengetahui. Jadi, ya kelasiman-kelasiman yang kita maknakan itu tidak keluar daripada makna dohirnya. Karena kelasiman ini termasuk dalalatul iltisam. Setiap satu kalimat ada dalalatul iltisamnya, ada dalalatul mutadamminanya, ya. Maka ya ketika kita mengartikan bahwasanya Al-Khabir itu adalah Allah yang maha mengabarkannya atau Allah yang maha mengetahuinya, maka dalalatul iltisam ya, jadi pendalilan atau penisbatan secara lazimnya ya kita tidak keluar dari konteks daripada pemahaman nama dan sifat Allah SWT. Jadi kesimpulannya boleh ya, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan kita menafsirkan secara dhahirnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena bahasa Arab yang Allah berikan kepada kita adalah Arabian Mubin. Seperti Ar-Rahman, kita mengartikan bahwasanya Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim, At-Tawwab, Allah Maha Penerima Tobat. Jadi kita tafsirkan sesuai dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah nyata, kecuali nanti ada sesuatu yang kira-kira tidak bisa kita artikan secara dokirnya, karena ya makna kelasimannya tidak mungkin ada. Ya, tidak mungkin ada sih. Seperti seorang mengatakan bahwasanya saya melihat ya si Khalid itu di atas mimbar seperti singa. Ya, tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya kal asadi. Ya, saya melihat singa di atas mimbar. Ya, tidak mungkin singa itu berdakwah, berpidato. Berarti kelasimannya bahwasanya singa yang dimaksud di sini adalah bukan singa secara dohir, tetapi iltisamnya bahwasanya ada orang yang berpidato atau berkhutbah seperti keberanian seorang seekor singa. Wallahualam bisawab.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini mungkin pertanyaan satu-satunya di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada ikhtitam yang disampaikan Ustaz, tafadhol.
0: Sebagai kesimpulan akhir daripada pembahasan kita tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Saya ingatkan kembali kepada kita bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgen, sangat penting, dan nama dan sifat Allah termasuk separuh daripada beriman kepada Allah SWT. Karena kalau kita membahas tentang masalah rukun iman, yang pertama itu beriman kepada Allah, maka di sini ada dua, beriman kepada Allah dalam masalah uluhiyahnya, beriman kepada Allah dalam masalah rububiyah dan asma sifatnya. Oleh karenanya ulama membagi iman atau membagi tentang tauhid itu adalah tauhid tentang khabar ma'rifat, yaitu rububiyah dan asma sifat, tauhid tentang uluhiyah. Oleh karenanya ya jangan disepelekan masalah ini, apalagi tadi ada ancaman dari Allah, bahaya bagi orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Kita lihat ya kenyataan yang ada sebagian orang-orang yang dianggap sebagai ustaz, bahkan bergelar gelar yang tinggi sebagai seorang doktor dari Timur Tengah juga. Mereka banyak kita lihat, ada sebagian mereka menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya mungkin karena ta'wilnya yang salah. Ya mudah-mudahan ya mereka bertobat supaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ancaman mereka di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat dan sebagai pemberat timbangan kita di hari kemudian nanti ketika kita membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti pembahasan terakhir dari pembahasan tauhid asma wa sifat, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah bersama Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah taala. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dunia akhirat dan keberkahan dalam ilmu dan amal mereka semuanya, dan kepada kita semuanya banyak terima kasih kepada Anda yang telah menyimak siaran kami. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Radio Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُ

0: Hidayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah Anda kehilangan file data berharga hasil kerja keras Anda selama berhari-hari atau berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sedih bukan? Terkadang seseorang berani untuk membayar jutaan rupiah asal file yang berharga tersebut kembali. Saudaraku sekalian, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amalan seseorang. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu bahwa apabila kamu berbuat syirik maka sungguh akan batal amalanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Az-Zumar ayat 65-66. Dalam ayat ini seorang nabi pun apabila dia berbuat syirik maka akan batal amalannya. Oleh karena itu saudara sekalian, jagalah amalan Anda yang sudah Anda tabung bertahun-tahun. Jangan biarkan amalan tersebut hilang begitu saja hanya karena kejahilan Anda terhadap tauhid dan juga syirik. Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa bisa menghancurkan amalan sebesar gunung dan belum tentu ada waktu lagi untuk bisa menabung kembali. Itulah halaqah yang keempat dan sampai bertemu kembali pada halaqah berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhukum Abdullah Rai.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu. Ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi dalil rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraqa ad-dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Ada pertanyaan lain? Ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu-lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustaz menjelaskan permasalahannya. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kial al-qiyas ma'al fariq. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah. Saya tidak berani ini karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya. Kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarang di demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum.

langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar, dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya. Akal. Di Amerika, di mana, kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana sudah mulai berkurang, malu mereka. Karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian pakai pengeras suara, dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian, berani tidak? Pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada, kecuali orang menganggap orang itu sebagai. Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya, luar biasa itu, mungkin ranking pertama itu. Enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo. Demo, perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang. Bayar per orang itu sekian. Ada. Perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya Bud. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga, ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, saya itu.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Kapan fajar shodiq? Pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan. Kapan fajar shodiq? Ternyata ada khilaf. Khilaf di kalangan para astronomi. Ada khilaf di kalangan para astronomi. Astronomi Islam tentunya. Baik. Saya kasih gambaran. Ini cakrawala. Entahlah, cakrawala. Orang melihat cakrawala, kapan cahaya mulai muncul ya. Maka di Indonesia yang diterapkan Departemen Agama bahwasanya jarak matahari untuk terlihat fajar shodiq adalah matahari di bawah cakrawala, tentunya matahari belum, kalau sudah ke atas berarti terbit. Ya. Jarak antara cakrawala dengan matahari minus 20 derajat. Ingat ya, bulatan matahari mengelilingi bumi atau mengitari bumi dengan 360 derajat. Posisi matahari dibandingkan bumi 360 derajat. Ini minus 20, minus 20, minus 19 sampai 0, baru 1, 2 dan seterusnya ya, sampai 360. Jadi minus 20. Sehingga kita bicara di Jakarta. Di Jakarta waktu subuh adalah 4:36 AM. Ini menurut Depak ya. Ini Depak. 4:36 AM. Muhammadiyah memandang kita ma'ruf ya, apa namanya? Organisasi di daerah kita, Muhammadiyah memandang bahwasanya minus 20 terlalu cepat. Harus naik dikit. Misalnya di situlah ya. Kata mereka baru terbit fajar yaitu minus 18. Karena menurut Depak matahari di sini sudah kelihatan cahaya di sini, sudah kelihatan cahaya. Inilah fajar. Jadi kalau sudah keluar sudah terbit kan, semakin ke atas semakin terang sampai keluar matahari. Jadi matahari minus 20 sudah terlihat cahaya. Inilah fajar shodiq. Muhammadiyah bilang enggak. Minus 20 belum kelihatan, harus minus 18 baru kelihatan fajar shodiq. Ini Muhammadiyah. Kita ingat saja Muhammadiyah. Sehingga kata mereka Depak azannya kecepatan, harus diundur. Ini baru-baru saja saya baru dapat keputusan Muhammadiyah baru tahun ini ya. Sebelumnya saya belum tahu ya. Jadi karena bedanya 2 derajat, 1 derajat 4 menit. Gampangannya begini kan, 360 derajat 24 jam. 360 derajat itu putaran matahari atau bumi mengitari apa namanya, matahari berputar mengitari bumi 24 jam ya. Kalau kita lihat ya, 24 jam 36 derajat. Ya, berarti tinggal kalikan saja 24 kali 60 mungkin 1400 sekian. Nah, kalau dibagi 1400 sekian menit dibagi 360, keluarnya setiap derajat itu adalah 4 menit. Setiap derajat 4 menit karena perbedaannya 2 derajat maka bedanya 8 menit. Bedanya 8 menit, oleh karenanya Muhammadiyah azannya itu ditunda 8 menit. Jadinya jam 4 untuk Jakarta 36 tambah 8 44, jadi jam 4 lewat 44 AM. Azan yang sekarang yang dipraktekkan di Jakarta yang kita punya jadwal-jadwal itu kecepatan 8 menit Muhammadiyah ya. Saya baca di Malaysia, di Malaysia adalah 19,5 ya. Ya, Malaysia adalah minus 19,5. Jadi cuma beda 2 menit sama Depak. Ini Malaysia, Kuala Lumpur ya. Jadi mereka mengatakan fajar baru kelihatan 19,5 ya. Ada beda-beda di, kalau kita lihat daftar secara dunia internasional ternyata beda-beda. Yang paling ekstrim saya pernah dapati, ada yang mengatakan minus 15. Ada apa yang nulis ISNA atau siapa itu, lembaga internasional yang kemudian mengatakan bahwasanya fajar baru kelihatan kalau minus 15 derajat. Wallah alam, perbedaan ini karena sudut pandang berbeda tentang makna fajar atau karena lokasi mempengaruhi penilaian ya. Jadi kalau kita mengikuti ini dengan Indonesia, jadi bedanya 20 menit. Menurut mereka Indonesia azannya kecepatan 20 menit. Kalian 5 derajat, 1 derajat 4 menit, 5 derajat berarti 20 menit. Ini saya bilang kenyataan yang terjadi, ya. Mana yang lebih benar, wallahu alam bisawab, ya. Kalau antum pengin tahu yang lebih benar, antum harus praktek, tapi semuanya terpercaya. Dan ini khilaf bukan cuma di tanah air, jangan salah paham. Ini khilaf juga terjadi di Arab Saudi sejak lama. Sampai terjadi debat di antara para ulama tentang waktu fajar, ya. Sampai ada buku ditulis seperti Syekh Ibrahim As-Subaihi menguatkan pendapat minus 19 atau minus 20, saya lupa ya, tapi dia menguatkan daftar jadwal Ummul Qura yang ada sekarang, ya, ini Depak mengikuti, mungkin mengikuti Ummul Qura. Sementara ada Sa'ad Al-Khasran, ulama kibar juga sekarang nulis bahwasanya sekarang kecepatan, debat di antara keduanya, ya. Ya, menurut Sa'ad Al-Khasran hafizahullah taala, kecepatan. Sehingga Arab Saudi punya solusi, yaitu bahwasanya untuk qomat ditunda antara adzan dan qomat waktu 25 menit. Sehingga ketika waktu qomat ditunda 25 menit, maka permasalahan selesai. Dua-dua pendapat, dua-dua kubu tetap menyatakan sholatnya sah kalau sudah 25 menit setelah azan. Nah, kita bagaimana ikhwan dan akhwatin rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Saya ambil solusi, saya mengatakan seorang berusaha kalau selesai makan sahur selesai ikut depak. Ya, kalau makan sahur selesai ikut depak. Tapi kalau sholat jangan dulu, tunggu 8 menit sebagaimana pendapat Ormas Muhammadiyah. Ya, lebih hati-hati, kita lebih hati-hati dalam sholat, tunda sedikit, makan kita berhenti, ikut depak aja, ya, minus 20 derajat, ya, sesuai jadwal yang ada. Tapi seandainya seorang apa namanya minus 19,5 2 menit, ya, masih logis, ya. Artinya azan dia mungkin minum, ya, karena meyakini belum maksudnya sudah azan dia masih minum, mudah-mudahan tidak jadi masalah karena memang minus 20 tepat masih diperselisihkan, ya. Tapi kalau seorang sudah yakin ini sudah benar waktu subuh, tidak boleh dia makan dan minum. Kalau dia nekat makan dan minum, dia yakin sudah masuk waktu subuh, maka batal puasanya atau tidak sah puasanya, ya. Ini kira-kira berkaitan dengan akhir waktu sahur.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, kita kembali lagi di segmen Sahabat Sabda bertanya. Tayo. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
1: Ini ada pertanyaan dari Sahabat Sabda Mahaputra 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan iftiras dan duduk tawaruk? Bagaimana hukumnya dalam duduk tasyahud akhir pada salat subuh, qobliyah ataupun salat Jumat? Apakah menggunakan duduk iftiras atau tawaruk? Jazakallah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat dua rakaat. Apakah duduk terakhirnya adalah duduk iftiras atau duduknya tawaruk? Adapun Imam Syafi'i rahimahullah dan yang menjadi mazhab Syafi'i bahwa disunnahkan untuk iftiras di setiap duduk terakhir berdasarkan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi yang dikutip Abu Daud dengan lafaz hatta idza jalasa, sehingga apabila beliau duduk firak-firak'ah ya di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduknya mutawarikan, tawaruk. Apa itu tawaruk? Tawaruk itu artinya seseorang duduk ya dalam keadaan kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan dan ia duduk di atas pantatnya. Itu namanya tawaruk. Kalau iftirash, sepakaiannya duduk di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa di setiap rakaat terakhir itu tawaruk berdasarkan hadis tadi. Walaupun itu dua rakaat. Sementara ya, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa untuk dua rakaat dan demikian pula yang hanya satu tahiyat saja disunahkan adalah duduk iftirash. Dasarnya apa? Dasarnya hadis, di antaranya hadis Aisyah bahwa Nabi bahwasanya Aisyah berkata, "Wakana idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dua rakaat beliau tahiyat wa kana yafrishu rijlahu yusra ya wa yansubu rijlahu yumna. Adalah Rasulullah sallallahu duduk iftirash. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah di dua rakaat beliau tahiyat dan duduk iftirash. Yang mereka menjawab dalil daripada yang digunakan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu sedang menjelaskan sholat empat rakaat. Sebab kalau kita perhatikan hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini secara lengkap, bahwa Abu Humaid sedang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi dalam empat rakaat. Ya. Kemudian ketika menyebutkan tahiyat akhirnya di rakaat keempat, beliau mengatakan demikian, sehingga apabila dia duduk, beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduk tawaruk. Padahal penjelasan Abu Humaid itu untuk duduk 4 rakaat, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk 2 rakaat. Ya, terlebih ada dalil lain yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW di 2 rakaat itu duduk iftirash. Ya, demikian pula dalam satu riwayat yang lain yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat An-Nasa'i, ya, bahwasanya Rasulullah SAW duduk iftirash ya, di 2 rakaat. Dan inilah pendapat yang paling kuat wallahu alam, itu yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Fauzan dan banyak lagi para masyayikh. Wabillahi taufiq.
1: Syukran Ustaz atas ilmu dan jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke Instagram Sabda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Yang pertama, kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas, berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Enggak, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdats. Hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia sahabat langsung mengatakan bid'ah. Ya. Nah, kalau jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Nah, jawabannya itu datang dari salaf mari itu ustaz. Karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari cara kesolong, nengok sana, nengok sini, nengok sana, maksudnya cari ilmu. Kan suka begitu, jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja. Tanya, apa yang dimaksud dengan tidak sunnah? Dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh gak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah, berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang da'i harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah, bid'ah, enggak jadi masalah. Yang sunnah, sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Tanya, mutlaqan atau muqayyadan? Mutlaqah atau muqayyad dengan sunnah? Kalau dikatakan mutlaqan, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekap seperti ini ya. Gini. Kok antum enggak ikuti? Kan mutlaqan. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, enggak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati farjinya gini. Kan gini nih. Berarti ini hadisnya dhaif, di bawah pusar, enggak sampai ke farji bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati farji gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum enggak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum, antum bebas merdeka. Maksudnya ini saya. Antum imma mau ikut ustaz, ustaz lah sendiri, antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka, bahas sendiri antum. Antum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat 5 rakaat, sahabat ikut, Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah, lupa, beda. Antum nggak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Ayat sekilas, ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu, kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti dan kita tidak mengerjakan.
1: Bagaimana dengan dalih bahwasanya untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah, ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
0: Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab.
1: Jauh sebelum anak lahir.
0: Jauhnya berapa lama? Jawab.
1: Sejak zaman sahabat.
0: Nah, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara ini, antum tinggal di mana nih?
1: Di Indonesia.
0: Di mana di Indonesianya?
1: Jakarta.
0: Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab.
1: Sebelum antum lahir.
0: Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang?
1: 23.
0: 23? Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir?
1: 93.
0: Tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir. Tahun depan antum baru lahir. 93. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum. Ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka.
2: Baper.
0: Jangan baper, jangan. Ya ini bebas mereka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini, enggak. Biasa saya, antum tahu semua. Ya ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah satu abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Bahkan bapak saya aja belum lahir dari itu. Kakek saya, kakek antum, sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Ada dakwah. Biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Sudah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Mungkin enggak baca doa itu tadi.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda bertemu kembali dalam segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Ada pertanyaan, Ustaz, dari sahabat Safda @dendi_rama26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kerja di sebuah penginapan. Saya ikuti kata arahan atasan saya. Ketika saya sholat, terus saya tidak bilang sama atasan. Dia pun marah sama saya. Katanya, kenapa tidak bilang dulu? Sebab Ustadz, atasan saya marah karena saya meninggalkan sebuah pekerjaan sebentar untuk menunaikan sholat. Dia marah karena tidak ada orang yang jaga makanan. Jadi dia marah, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Karena bisa jadi saya selalu ria dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila dia bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya di awal pekerjaan dia sudah memenuhi syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat pekerjaan, maka wajib dia melaksanakan syarat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutin. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah diambil di awal. Maka kewajiban dia adalah menuruti peraturan. Maka kalau misalnya dalam di perusahaan tersebut diberikan peraturan bagi mereka yang sholat, hendaklah dia memberitahu dahulu, apalagi tidak ada yang menunggu, misalnya tidak ada yang menggantikannya. Gimana kalau ditinggalkan, dikhawatirkan malah ada mudarat, maka hendaklah ia melaksanakan aturan tersebut. Adapun perkataan dia, kalau seperti itu bisa jadi syariah, ini adalah was-was dari syaitan. Kewajiban dia adalah melaksanakan kewajiban, karena melaksanakan aturan yang ada di perusahaan itu adalah syarat perusahaan kepada kita, dan melaksanakan syarat itu hukumnya wajib. Justru kalau kita tidak melakukannya atau kita langgar, kita berdosa karena kita tidak sesuai dengan syaratnya. Maka apalagi kalau misalnya hal tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat, meninggalkan makanan tanpa ada yang menjaganya. Maka dari itulah kewajiban dia adalah hendaklah melaksanakan aturannya dan berusaha dia untuk menjaga keikhlasannya. Iya. Karena keikhlasan itu bisa kita usahakan sambil kita melaksanakan kewajiban kita untuk menuruti aturan Allah.
1: Syukran jazakallah khairan, Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi sahabat Safda yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram Safda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal dakwah yang hak yang pernah disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menjadikan mereka meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik bagi kita sehingga kita mengenal jalan sunnah, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengenal akidah yang benar, menjauhi keyakinan-keyakinan yang buruk, mengenal tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang indah.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah ta'ala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95,1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambuh, Kota Kendari. Barakallahu'alaikum, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah tentunya. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menerima amal dan ibadah sholat kita. Alhamdulillah di malam hari ini kita bergabung langsung dari masjid. Dari masjid.

Masjid Nurul Hikmah di Kampung Salo, Kota Kendari dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Abdul bin Taslim LC/MA Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab lanjutan Kitab Al-Kabair, yakni tema dosa-dosa besar buah karya Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Ambon Sunai Channel, dan live streaming radiorojakendari.com. Jangan lupa untuk menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat faedah-faedah yang akan dibawakan oleh beliau. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas taufik yang dimudahkannya bagi kita di malam hari ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di Masjid Nurul Hikmah yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh seorang imam besar ulama ahlul hadis, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Uthman Al-Dhahabi, yang meninggal tahun 748 Hijriyah rahimahullahu taala, yang mana sudah pernah kita jelaskan kitab ini memuat beberapa hal yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, yang sebagian di antara dosa-dosa besar ini bahkan ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ya, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik. Dan di antara dosa-dosa besar ini juga ada yang diremehkan atau dianggap enteng oleh sebagian orang, padahal dosa dan keburukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berusaha mengenal dosa-dosa besar ini agar kita bisa menjauhinya, ya. Mungkin juga sebab utama yang menjadikan hidup kita di dunia ini tidak berkah, tidak dekat dengan sebab-sebab ketenangan, apalagi kebahagiaan, selalu banyak masalah yang menghimpit kita, disebabkan karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melakukan sebagian dosa-dosa besar ini. Karena kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ahma. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, ya, termasuk jelas melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukan dosa besar, maka sesungguhnya dia akan merasakan penghidupan yang sempit di dunia ini, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta, naudzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, jamaah sekalian, hafizakumullah. Saat ini kita melangkah di pembahasan dosa besar yang keempat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, ya. Al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Kita harus ingat meninggalkan salat, ya, karena takasulan atau tahawunan, malas atau meremehkan, ini disepakati oleh para ulama sebagai dosa besar. Bahkan ada yang mengatakannya kufur, keluar dari Islam. Ya, apalagi mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, dan ini banyak dipegang oleh para ulama besar di Arab Saudi. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, jelas dia dikatakan kufur hukumnya, keluar dari Islam. Adapun pendapat para ulama yang lain, termasuk pendapat dari mazhab Syafi'i, kita ketahui tidak mengatakan sampai kufur, tetapi dosa yang sangat besar dan tentu bisa berpotensi membawa kepada kekufuran. Jadi ini minimal dosa besar yang sangat buruk, orang yang meninggalkan sholat, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi maksudnya perbuatan seperti ini tidak boleh diremehkan. Dan kita berusaha mengingatkan kepada saudara kita, apalagi orang-orang yang di bawah tanggungan kita, anggota keluarga kita, bahwa meninggalkan sholat ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Bagaimana mungkin seorang muslim yang hidupnya penuh dengan kebutuhan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan bisa teguh di atas agamanya, bisa merasakan keberkahan dalam hidupnya, ketenangan, dijauhkan dari segala keburukan, kalau dia jauh dari Allah yang
Di tangannya lah segala kebaikan. Dan dialah satu-satunya yang maha kuasa untuk menjauhkan kita dari segala keburukan. Ya. Wal khairu kulluhu fi yadayk. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu kalau ibadah yang paling besar yang disyariatkan dalam Islam ini kemudian ditinggalkan oleh seorang hamba, naudzubillahi min dzalik. Dan di sini jamaah sekalian, hafizakumullah, perlu kita terangkan dari awal bahwa meninggalkan sholat ya, ada yang sebabnya karena ya, naudzubillahi min dzalik, mengingkari kewajibannya. Ingat masalah sholat ini, kewajiban sholat 5 waktu, maksudnya kita tahu ya, sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat ya, dan sholat-sholat yang diwajibkan, tapi yang dibahasnya adalah sholat 5 waktu. Ini perkara yang kewajibannya diketahui dalam Islam secara darurat. Maksudnya setiap orang Islam tahu. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu misalnya, itu hukumnya dalam Islam disepakati semua ulama kufur, kafir. Ya, karena kalau juhud mengingkari atau menolak kewajibannya, ini bukan cuma sholat, perkara-perkara lain yang diketahui dalam Islam secara pasti, seperti kewajiban puasa Ramadan, kewajiban membayar zakat bagi yang memenuhi syarat, ya, atau misalnya pengharaman hal-hal yang diketahui keharamannya secara pasti, seperti pengharaman perbuatan zina, haramnya minum-minuman keras misalnya, atau yang lainnya, termasuk meninggalkan sholat ini, haramnya hukumnya. Ini kalau orang ada yang mengingkarinya, berarti dia menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan, menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Maka ini dalam Islam hukumnya kufur ya, keluar dari Islam. Hukumnya keluar dari Islam. Nah, yang sekarang kita bahas di sini, bagaimana kalau orang meninggalkannya karena tadi malas atau karena meremehkan, menunda-nunda sampai keluar waktunya. Ini minimal hukumnya dosa besar. Sebagian ulama ada yang mengkafirkannya juga. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita akan baca di sini dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa besar bagi perbuatan yang sangat buruk ini, yaitu meninggalkan sholat. Ya, barakallahu fikum jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita tahu kata para ulama, sholat itu adalah ibadah anggota badan yang paling besar. Sampai ditegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau beres sholatnya, barulah akan lihat amal-amal yang lain. Dan biasanya amal-amal yang lain akan mengikuti juga baik. Tapi kalau buruk, ya biasanya amal-amal yang lain juga akan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jamaah sekalian, hafizakumullah, sholat adalah hubungan seorang hamba yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat ada doa, dalam sholat ada bacaan Al-Quran, bahkan bacaan surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukunnya sholat, kita tahu. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam sholat ada zikir, memuji Allah, membesarkan Allah. Ini ibadah yang sangat agung. Dalam sholat inilah kita bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabb, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salat ini benar-benar ibadah yang harus kita jaga pelaksanaannya, dan juga tentu hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menjadi keutamaan dan kesempurnaan sholat. Ya, apalagi yang diwajibkan seperti khusyuk dalam sholat, kemudian merenungkan bacaan-bacaan sholat yang kita baca, di samping mengamalkan tentu rukun-rukunnya dengan benar. Ya, dan sebelum kajian ini kan sudah pernah kita membahas
tentang masalah fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yang jelas salat ini kedudukannya sangat agung dan sangat penting dalam Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita tahu rukun Islam yang berikutnya adalah menunaikan salat. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan celaan bagi orang-orang yang tidak menunaikan salat, dan contoh juga keburukan dari orang-orang yang jauh dari keimanan seperti orang-orang munafik, Allah contohkan dengan bagaimana mereka melaksanakan salat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka mendirikan salat, mereka melakukan dengan malas-malasan. Mereka memperlihatkan amalnya kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Dicontohkan dengan salatnya. Karena salat ini adalah ibadah yang paling penting. Di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mencontohkan orang-orang kafir, ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Celakalah, kecelakaanlah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, yang ketika dikatakan kepada mereka irka'u, rukulah, ya, dilaksanakanlah salat, mereka tidak mau melaksanakannya. Kemudian orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika ditanya apa sebabnya mereka masuk neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka pertama kali? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka berkata kami dulunya tidak mau melaksanakan salat ketika di dunia. Dan kami dulunya tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Naudzubillah min dzalik. Disebutkan pertama kali salatnya. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, menjaga salat jelas ini merupakan tanda-tanda keimanan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menggambarkan tentang orang-orang yang beriman yang dulunya ketika mereka masih melaksanakan sholat di awal-awal turunnya perintah sholat, masih menghadap Baitul Maqdis sebelum dipindahkan kiblat ke Masjidil Haram, itu Allah sebutkan sholat dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimananmu, yakni sholatmu yang kalian lakukan dulu. Digambarkan sholat sebagai keimanan, menunjukkan melaksanakan sholat, menegakkan sholat, memberikan perhatian kepada sholat, ini merupakan jelas konsekuensi, termasuk konsekuensi iman yang paling besar. Ini jelas merupakan pertanda benarnya keimanan di hati seorang hamba. Nanti kita akan lihat dalil-dalil yang tegas sekali menyebutkan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kita akan baca di sini jamaah sekalian hafizakumullah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan salat ini termasuk dosa besar. Tadi sudah kita terangkan ini hukumnya hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan dosa besar, hukumnya kufur. Keluar dari Islam, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi tidak ada sama sekali yang mengatakan orang meninggalkan sholat itu hanya dosa biasa atau dosa kecil, sesuatu yang tidak begitu penting. Tidak ada sama sekali. Minimal hukumnya adalah dosa besar, termasuk kabairud dzunub, dosa-dosa yang sangat besar. Wal iyadu billah. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 59 sampai 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات
wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man tab. Maka datanglah generasi setelah mereka, datanglah setelah mereka satu generasi yang mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, tidak melaksanakan salat dan memperturutkan syahwatnya. Maka mereka akan ditimpa kesesatan kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi digambarkan di sini orang yang meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, fasaufa yalqauna ghayya, mereka itu akan ditimpa, akan mendapatkan kesesatan, akan menyimpang dalam hidupnya, akan dijauhkan dari sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat berikutnya wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul, maka kecelakaanlah atau kebinasaanlah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang mereka itu lalai dari sholatnya. Ya, ini orang yang lalai dari sholatnya saja sudah didoakan atau diancam dengan ancaman seperti ini, apalagi yang meninggalkannya sama sekali. Wail itu ada sebagian ulama yang mengatakan artinya adalah wadin fi jahannam, salah satu lembah di neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik, ya, ini tempat azab yang sangat keras. Ada juga yang mengartikan wail itu adalah intinya ancaman azab yang keras. Ya, apapun maknanya, yang jelas ayat ini menggambarkan celaan yang sangat besar, ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan salat. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an di surat Al-Muddatsir ayat 42-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat yang menyebutkan tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika ditanya kepada mereka, apakah yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kalau mereka menjawab, kami dulunya di dunia tidak mau melaksanakan sholat. Kami dulunya di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi kita bayangkan jamaah sekalian, hafidhakumullah, di akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Ya, kalau di dunia kita tidak bersabar untuk menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, tidak bersabar menundukkan hawa nafsu kita, ya, kemudian akibatnya didapatkan azab yang bisa jadi kekal selama-lamanya. Kalau misalnya sampai dia kufur misalnya, kekal abadi selama-lamanya. Maka jelas ini merupakan kerugian yang nyata. Tidak ada seorang pun yang punya akal sehat mau mengorbankan, ya, mau mengorbankan kenikmatan yang kekal abadi hanya dengan sekedar dia bersabar sedikit untuk menundukkan hawa nafsunya dalam kehidupan di dunia yang sementara. Kalau orang yang berakal, ya, dia mau berpayah-payah untuk waktu yang tertentu saja. Sekarang misalnya orang bekerja, siang hari pun panas-panas terik dia bekerja. Ada seorang tukang di atap rumah panas. Ada orang yang melakukan pekerjaan di luar rumah terik matahari. Pertimbangannya apa kalau ditanya? Dia ingin dapatkan gaji untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Gaji itu bertahan sampai berapa lama? Paling sebulan, dua bulan, 30 hari, 60 hari, atau bahkan ada yang sudah habis sebelum itu. Dia bersabar untuk menderita hanya untuk mempertahankan agar bisa memenuhi kebutuhannya dalam waktu satu bulan, dua bulan. Terlalu mungkin ada yang gajinya lebih, sampai setengah tahun kalau seandainya ada. Setengah tahun, atau bahkan setahun, atau bahkan 10 tahun. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya, kekal abadi selama-lamanya.
ya, innalladzina amanu wa amilussolihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga yang kekal abadi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abadi, kekal abadi. Bayangkan untuk yang seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak mau berkorban sejenak? Padahal bukan berkorban juga, bersabar dalam kehidupan kita di dunia agar bisa mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi tersebut di akhirat nanti. Ini tentu saja pandangannya orang-orang yang berakal sehat. Ketika menghadapi perintah-perintah Allah dalam kehidupan, larangan-larangan yang kita harus berusaha menundukkan hawa nafsu agar bisa meninggalkannya, itu pun juga hakikatnya perintah Allah, sudah kita bahas juga beberapa kali. Perintah Allah diturunkan, larangan Allah diturunkan adalah untuk menyempurnakan kebahagiaan, ketenangan hidup dan sebab-sebab kemuliaan dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Baik, kemudian mulai dibawakan di sini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan yang lainnya, dari riwayat sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar." Al-ahdu, perjanjian antara kita dengan mereka, yakni orang-orang kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Adalah sholat, menegakkan sholat ini. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya, ini jelas sekali. Bagi ulama yang berpendapat mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, dalil ini merupakan nas, penegasan yang jelas sekali, yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat semata-mata meninggalkan, bukan karena menolaknya. Meninggalkan karena malas atau karena yang lain, maka hukumnya kafir. Ya, tadi sudah kita sebutkan banyak dari para ulama, dan ini merupakan pendapat dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang mengatakan ini kafir, keluar dari Islam. Adapun pendapat ulama yang lain seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ini maksudnya yang diistilahkan dengan kufrun duna kufrin. Bukan kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, tapi itu pun mereka mengatakan ini pengantar kepada kekafiran. Jadi tidak ada yang meremehkan. Cuma perbedaannya di sini kafir besar atau kafir kecil, itu saja pembahasannya. Kafir kecil pun dikatakan kecil karena dibandingkan yang besar. Ya, tetap meskipun dikatakan kafir kecil, itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Dan dia merupakan sarana atau pengantar kepada kekufuran yang besar. Karena ini jelas penegasan di yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik, kemudian di hadis yang lainnya juga hadis yang sahih ya, dikeluarkan di dalam Sunan Ibnu Majah, dan juga asalnya riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Juga dari riwayat sahabat yang sama, Buraidah radhiyallahu taala anhu, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asri habita amaluh." Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar, maka gugur amal-amalnya. Ini penegasan tentang salat asar juga, yang merupakan salat termasuk yang paling penting, dan sudah pernah kita sebutkan menurut para ulama, ketika disebutkan dalam Al-Quran yang namanya as-salatul wusta, salat pertengahan, itu menurut pendapat yang rajih itu adalah salat asar. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan juga salat yang pertengahan, yaitu salat asar, dan berdirilah melaksanakan salat dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini juga yang menegaskan tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat bisa menggugurkan amal-amalnya, yakni sholat asar ini. Kemudian di hadis yang lain dalam Sahih Imam Muslim ya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainal abdi wa baina syirki tarkus salati, antara seorang hamba dengan kesyirikan, dalam riwayat ada tambahan kekafiran, adalah meninggalkan salat. Jadi antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan sholat. Ini kan berarti nas, iya kan? Dalil yang jelas, penegasan yang sangat terang bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kekufuran atau kesyirikan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan ini termasuk dalil yang ya dipegang oleh para ulama yang menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kufur, kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian hadis berikutnya juga hadis yang sahih. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya pastinya dengan sengaja, kalau tidak sengaja kan dalam Islam hukumnya orang tidak sengaja itu dimaafkan. Ya, ini orang kelupaan, ketika dia ingat ya dia laksanakan salat. Atau orang yang misalnya sedang tidak sadarkan diri, ketika dia sadar dia laksanakan salat, kecuali kalau sampai sadarnya sampai lama sekali ya. Intinya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh telah lepas darinya perjanjian atau keamanan, penjagaan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengomentari riwayat ini, kata beliau, qalahu makhulun an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Ini diucapkan oleh seorang tabi'in yang bernama Makhul, Makhul Asy-Syami. Ini tabi'in yang terpercaya, maksudnya riwayatnya kuat. Dia meriwayatkan dari Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Makhul ini tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar. Jadi riwayat ini disebut dengan riwayat munqati', terputus sanadnya. Ya, riwayat yang terputus sanadnya. Cuman oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Irwa'ul Ghalil, itu beliau terangkan bahwa riwayat ini banyak penguat-penguat dan pendukung dari jalur lain yang bersambung, sehingga riwayat ini dinyatakan sahih dengan jalur-jalur lain yang mendukungnya. Ya, yang jelas isi dari hadis ini adalah apa? Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka berarti Allah Subhanahu wa taala melepaskan jaminan baginya. Ya, ketika seorang telah Allah lepaskan darinya jaminan, berarti dia pasti akan celaka dan binasa. Karena semua keburukan ada akan menimpa dirinya tanpa ada yang menolongnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, ama innahu la hadza li ahadin fil aslami adha'a salata. Di dalam sebuah riwayat yang juga riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Iman, kemudian Ibnu Nasr dalam kitab Ta'zimu Qadri Shalah dengan sanad yang sahih, ada asar dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Ama ketahuilah, tidak ada bagian sama sekali bagi seorang pun dalam Islam kalau dia meninggalkan salat."
tidak ada bagiannya dalam Islam kalau dia meninggalkan sholat, menunjukkan ya ini sebab yang menjadikan kehidupan seseorang hancur. Tidak ada bagiannya, bagian kebahagiaan dunia apalagi ketenangan hidup, sebab-sebab untuk dijauhkan dari keburukan, tidak ada bagian itu di dunia, apalagi terlebih-lebih di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini pernyataan tegas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bagi orang yang meninggalkan salat, wal iyadzu billah. Baik. Kemudian waqala Ibrahim An-Nakhai. Ada pernyataan juga dinukil di sini dari Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, ulama dari kalangan tabi'in penduduk Kufah. Beliau berkata, "Man taraka shalata faqad kafar." Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani mithla dzalik. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala berkata, "Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah menjadi kafir." Pernyataan ini juga diucapkan oleh Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani, pernyataan yang semisal dengan itu. Yani barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Berikutnya, wa rawal Jariri wa an Abdullah bin Syakik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati. Akhrajahu al Hakimu fil Mustadrak. Al-Jariri meriwayatkan dari Abdullah ibn Syakik, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, dulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang satupun dari amal-amal soleh meninggalkannya itu adalah kekafiran kecuali sholat. Mereka tidak menganggap ada amal-amal yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali kalau meninggalkan sholat. Itu mereka mengatakan kafir. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan isnadnya saleh. Yani isnadnya baik, sanadnya baik. Juga dikeluarkan dari riwayat sahabat yang lain dengan sanad yang baik. Artinya ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menilai orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya bisa kufur, keluar dari Islam. Ini termasuk dalil yang tadi saya katakan dikuatkan oleh sebagian dari para ulama untuk menyebutkan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah kekafiran, sebagaimana yang dikuatkan dalam madzhab Imam Ahmad dan tadi kita katakan banyak dipegang oleh para ulama besar dari Arab Saudi saat ini. Wa akhrajahu Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah, juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih tanpa menyebutkan perkataan Abu Hurairah tadi. Baik. Wa qala Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata, la dzanba ba'da syirki a'dhamu min tarki shalati hatta yakhruja waqtuha wa qatlu mu'minin bighairi haqq. Tidak ada satupun dosa setelah perbuatan syirik yang lebih besar dibandingkan meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, dengan sengaja tentu saja. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan meninggalkan sholat, perbuatan meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, kemudian membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang dosa besar, yaitu membunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi ini dosa yang paling besar, tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan itu. Ya, setelah perbuatan syirik. Oleh karena itu jelas sekali ini merupakan pernyataan atau penegasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan tentang besarnya dosa perbuatan meninggalkan sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini dalil dari Al-Quran, beberapa ayat dibawakan, hadis-hadis yang sahih, kemudian pernyataan para ulama salaf dari kalangan para sahabat, kemudian para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, yang menunjukkan kepada kita bahwa
buruknya perbuatan meninggalkan sholat ini, hendaknya kita berusaha untuk ya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga pelaksanaan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya, agar kita terhindar dari segala keburukan, segala bentuk keburukan di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Beberapa dalil yang bisa kita bawa untuk kita beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum azan Isya dikumandangkan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

Apa tuh kalau tadi yang bagaimana dukun apa tadi? Bagaimana tadi yang? Kita dukun, kita nasihati, kita tidak mau gitu. Iya. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan ya bagi beliau dan bagi kita semua. Dua pertanyaan, yang pertama tentang seorang dukun yang kita sudah berusaha menasihatinya, atau bagaimana cara kita menasihatinya agar dia mau meninggalkan perbuatan buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu, atau mungkin dia menganggap ini sesuatu yang boleh-boleh saja. Atau lebih parah lagi, ada yang menganggap bahwa ini adalah bagian dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, mungkin ada ketidaktahuan. Kita perlu dekati orang tersebut, nasihati dengan cara yang baik. Ya. Kita mungkin bisa membawakan, kalau ada tulisan-tulisan yang jelas yang menjelaskan tentang hukumnya perdukunan dengan dalil-dalil yang jelas. Katakan bahwasanya praktek seperti ini, menebak-nebak, mengaku mengetahui perkara yang gaib, kemudian bekerja sama dengan jin, ini hukumnya sangat buruk, bisa membawa kepada kesyirikan yang menggugurkan amal-amal perbuatan kita dan tidak menjadikan batal semua amal-amal yang kita lakukan, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya kita sampaikan kepadanya dengan cara yang baik. Kalau mungkin kita bisa mulai dengan cara ya memberikan makanan kepada dia atau hadiah-hadiah agar dia senang dulu, baru sampaikan. Pendekatan yang baik ini kita butuhkan untuk mendekati orang-orang yang kita ingin nasihati agar bisa membuka hatinya. Ya, dan mungkin kita bisa menggunakan sarana-sarana yang ada, ya kayak tadi kita berikan tulisan atau rekaman ceramah misalnya, apalagi dengan media yang ada saat ini memudahkan untuk hal itu. Atau dengan cara yang lain kita dekati misalnya keluarganya atau anaknya, supaya nanti bisa menyampaikan kepada orang tuanya, misalnya itu suami ya, dekati istrinya, atau lewat cara disampaikan kepada misalnya istri kita, sampaikan kepada istrinya agar disampaikan kepada suaminya. Kita berusaha semaksimal mungkin mencari jalan yang terbaik untuk bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Yang kedua, masalah anak yang sudah kita nasihati untuk menjaga sholat tapi dia meninggalkannya. Jelas kalau kita sudah berusaha maksimal, ya kita tidak berdosa lagi. Cuman di sini orang tua terhadap anaknya dia punya kekuasaan yang tentu beda sama orang lain. Di sini kita bisa menerapkan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kata para ulama, yang namanya mengingkari dengan tangan itu adalah bagi orang yang punya kekuasaan. Contoh misalnya seorang pemimpin pondok pesantren, muridnya melanggar, dia punya kekuasaan, dia bisa mengingkari dengan tangan, tapi tentu dengan cara yang baik. Ya misalnya memberikan hukuman dengan memberikan pukulan tapi yang tidak melukai sebagai pendidikan, atau bisa dia memegang sesuatu yang buruk diambilnya, demikian pula anaknya, dia punya kekuasaan. Bagi orang lain yang tidak punya kekuasaan, maka dengan nasihat di lisan kita, dengan ucapan kita. Ya, bagi yang mungkin dalam kondisi yang lain yang dikatakan selama-lamanya iman, yaitu mengingkari dari dalam hati. Yang jelas kalau kita sudah berusaha maksimal, tentu dosanya kita tidak tanggung lagi. Tetapi tentu akan berbeda nasihat yang kita sampaikan misalnya kepada anak kita atau anggota keluarga yang kita punya kekuasaan terhadap mereka, dengan orang lain yang kita tidak punya kekuasaan, yang hanya bisa menasihati dengan lisan, dengan ucapan saja. Barakallahu fikum. Baik, sudah masuk waktu sholat, kita cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhlal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar anda dan ke layar kaca anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, selamat menikmati dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab fikul adziyati wal azkar. Kita masuk ke bab yang ke-6, fadlul ikthar min zikrillah, keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ عبد الرزاق: لقد أمر الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره. الله تعالى memerintahkan dalam kitabnya dia agar memperbanyak zikir. Siapa yang diperintahkan? Itu orang-orang yang beriman. Qiyaman wa qu'udan wa 'alal junub, baik ketika berdiri, ketika duduk, ataupun berbaring. Bil laili wan nahar wa fil barri wal bahr wa fis safari wal hadar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, di daratan, di lautan, saat safar ataupun tidak. Wafil ghina wal faqr, saat kaya ataupun fakir. Wafil sihati was suqmi, saat sehat ataupun saat sakit. Wafil sirri wal alan, saat sendiri maupun di depan orang. Wafil kulihal, bahkan pada setiap keadaan. Kita disuruh untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, dzkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Berapa banyak, Pak? Tidak ada batasan. Sebanyak-banyaknya. Ya, semakin banyak semakin baik. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuh, dialah Allah yang bersalawat atas kalian, demikian pula malaikatnya. Liukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, agar Allah keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah rahim kepada kaum mukminin. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ucapan penghormatan untuk mereka pada hari mereka bertemu dengan Allah adalah salam, keselamatan buat kalian. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah persiapkan untuk mereka pahala yang mulia. Lihat dalam ayat ini, pertama Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak, dan kita disuruh untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Lalu Allah menyebutkan tentang apa keutamaan banyak berzikir, ya, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Kata beliau, في هذه الآية الحث على الإكثار من ذكر الله. Dalam ayat ini Allah menganjurkan kita untuk banyak mengingat Allah. وَبَيَانُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ وَخَيْرٍ عَمِيمٍ. Dan Allah menjelaskan bagaimana besarnya pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa yang akan diperoleh, ya, bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Dialah Allah yang bersalawat atas kalian, dan malaikatnya pun juga bersalawat atas kalian. Di sini Allah menyebutkan keutamaan yang pertama dari orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Fihi a'zamu targhib fil iktsar min dzikrillah. Ini merupakan anjuran terbesar agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ahsanu haddin 'ala dzalik. Bahkan ini anjuran yang terbaik, kata beliau. Itu apa? Itu Allah bersalawat kepada kalian. Apa makna salawat Allah bersalawat kepada hambanya, Pak? Iya. Yaitu kata para ulama, salawat Allah kepada hambanya ay sana'uhu alaih. Pujian Allah untuk hambanya. Bayangkan, Allah yang memuji hambanya. Kalau kita dipuji sama orang, nggak ada jaminan masuk surga, Mas. Kita dipuji sama atau di televisi misalnya, di koran, ya di mana-mana kita dipuji orang, itu tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau Allah yang memuji, masya Allah, maka itu sesuatu yang luar biasa, ya akhul Islam. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga bersalawat atas kalian. Apa makna salawat malaikat? Kata para ulama, ay du'a'uhum lahu. Artinya para malaikat mendoakan kebaikan buat si hamba tersebut. Bayangkan, Allah memuji dia, malaikat mendoakannya. Iya. Ay annahu subhanahu yadhkurukum fadhkuruhu antum. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingat kalian, maka ingatlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 151 152. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Dialah Allah yang telah mengutus sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: siang hari ini. Mungkin ada semacam kesimpulan, Ustaz, atau misalnya nasihat pamungkas kepada peserta yang mendengarkan podcast kita ini, baik pada ikhwan atau teman akhwat yang masih muda ataupun sudah tua, yang sudah berpasangan atau belum. Jadi bagaimana untuk bisa menyelaksanakan nasihat ini, Ustaz? Mungkin ada nasihat terakhir, Ustaz.
1: Nah, buat anak pribadi dulu aja ya. Anak nggak mau nasihatin orang, anak mau nasihatin pribadi anak diri sendiri dulu. Kita nih hamba Allah, yang mana kita tahu Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan bisa makan, tidak kira bisa minum, tidak bisa beribadah, tidak bisa bahkan untuk tersenyum kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak dikasih itu semua. Wa'annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allah, dialah Allah yang bikin orang nangis dan bikin orang ketawa. Kita ini ngobrol, senyum-senyum, ketawa. Kalau sama Allah kita gak dikasih ketawa, sampai mati kita gak bisa ketawa. Untuk ketawa saja kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong dari muka bumi ini, terutama sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, bikin syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Yang sudah tahu, dikasih tahu sama ustad-ustad, ditegur dan lain sebagainya, masih bantah, masih ngeyel, hati-hati. Jangan kita jadi hamba sudah sombong sama Allah, sombong sama manusia juga. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang sombong, kata Allah, tidak mau doa kepadaku, akan masuk neraka jahannam, hina bina, dihina sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk neraka, hina. Hati-hati sama syirik. Nasihatnya, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoakah itu? Berzikirkah itu? Apalagi bersedekah, menyembelih hewan kepada untuk diniatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Mbah Fulan, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lain-lain yang tidak pantas untuk diberi sesembahan, yang mana itu ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Karena balasannya adalah neraka jahannam. Buat apa kita ketawa-ketawa di muka bumi sekarang? Kalau besok sama Allah, selamanya. Antum pernah mikir selamanya sampai kapan? Pernah bisa selamanya sampai kapan? Selamanya.
0: Sesuatu yang masih mustahil untuk bisa dipikirin.
1: Tak bisa dipikir memang. Selamanya di neraka ya, akhi. Cuman hidup di dunia beberapa puluh tahun kita. Dinasehati suruh jangan bikin syirik, kita dibilang radikal, dibilang apa dan lain sebagainya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik jelas, kata Allah, kezaliman yang nyata. Apalagi mau ditawar apa? Beres urusan sama Allah, diperbaiki urusan sama manusia, mulai dari orang tua. Jangan kita ini di luar ketawa-ketawa sama teman. Fadol pinjam uang, baik sama teman, traktir. Semua orang tua senyum, kita setengah mati. Duduk di rumah, banyak. Bahkan anak tidak terasa. Pegang HP, depannya ibu. Depannya bapak. Tidak terasa. Masalah. Jangan kita semua orang di luar, wah luar biasa, ketawa-ketawa, dermawan dan lain sebagainya. Masuk ke rumah, kita diem. Untuk ngobrol enak sama orang tua, tidak ada waktu. Dan yang selanjutnya, urusan sholat. As-sholah, as-sholah, kata Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sholat, sholat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sholat? Subuhnya sudah siang, kerjanya kerja tidak jelas, riba, kerjaan haram yang dikerjain, atau paling tidak kerjaan subhat semua. Sholat duhur sudah mepet asar karena meeting alasannya. Sholat asarnya sudah dekat maghrib. Sholat maghribnya sudah berantakan semua. Dan juga yang terakhir, mungkin kita sebagai bapak, yang sudah jadi bapak, jangan kita anggap remeh anak-anak ini. Jangan, oh ya sudah, apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Anda bagian kasih uang saja. Beda. Didikan kedua orang tua sama didikan ibu saja tak sama. Jangan sama kita dibebankan semua ke istri. Eh, itu anak kamu. Itu anaknya. Sedikit begitu. Banyak enggak
2: bahasa Ustaz
1: ini? Anak sibuk ini urusan
2: pulus.
1: Ya, ini yang merusak anak, ya salah satu kita yang tanggung dosanya besok di akhirat. Kenapa anak kita enggak dididik? Siapa yang mau tanggung? Orang lain. Ya kita yang tanggung. Ini amanat yang semua Allah diberi ke kita. Harus kita jaga amanatnya. Sama kayak antum dititipin duit sama orang, dijaga enggak duitnya sama antum? Ya ini lebih berat ya, akhi. Terutama saat mereka mulai belajar ngaji. Kalau bisa kita yang ajarin. Kalau perlu rebutan sama istri, Al-Fatihah anak yang ngajarin. Nah, setiap baca Al-Fatihah anak kita sholat, pahalanya kita dapat.
2: Masyaallah.
1: Berapa banyak bapak-bapak zaman sekarang enggak punya waktu ngajari anaknya wala Al-Fatihah, wala satu ayat, dua ayat, dalam enggak ada waktu. Panggil ustaz, "Cih, duduin." Ente enggak bisa baca Al-Fatihah? Sampai harus datangin ustaz. Datangin guru ngaji. Subhanallah ya.
0: Ini misalnya yang paling berat itu, itu tadi Ustaz, gak ada waktu itu, Masya Allah.
1: Gak ada waktu. Kalau bikin anak banyak waktu. Mau nikah lagi, dua kali nikah. Tapi didik anak, gak ada waktu. Gak masuk akal. Makanya anak selalu berpikir, yang merusak citra poligami ini bukan wanita yang merusak. Kita ini selalu bilang, woy, perempuan-perempuan zaman sekarang ini gak mau dipoligami. Jangan kita salahin yang perempuan, kita yang salah. Yang salah, yang merusak citra poligami itu kita para lelaki. Karena orang yang sudah poligami, keluarganya ditinggal sama dia. Tidak poligami, didik anak tidak ada waktu. Waktu sama istri tidak ada, tahu-tahu poligami. Jelaslah istrinya marah lah. Kalau istrinya marah, kamu tidak boleh menolak syariat. Yang merusak citranya ente, para lelaki ini. Tapi yang disalahin siapa? Yang perempuan.
0: Jadi kita
1: coba sendiri. Kita berbuat adil. Waktu sama keluarga, pasang jadwal. Jangan cuma jago manajemen bisnis saja. Manajemen suami istri itu perlu juga. Ada waktu, ada sama anak, didik anak dan lain sebagainya. Uang ada, ngasih istri, lahir batin, waktu ngobrol-ngobrol ada. Antum nikah lagi, istri antum marahnya paling 2-3 hari. Abis itu mikir, suami anda baik kok sama anak. Suami anda banyak waktu buat anak, buat apa anak senang. Tapi sebaliknya, kita yang ngancurin poligami ini. Kita asik-asikan sama yang lebih muda, yang sudah lama sama kita, setengah mati, sama kita ditinggal. Terus kalau istrinya emosi, sama kita dibalik emosi lagi. Hancur. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan, Allah Ta'ala.
0: Baik, jazakallah khair.
1: Wa jazakallah khair.
0: Diskusi yang lumayan panjang nih Ustaz, Masya Allah, podcast ini, Masya Allah. Ini banyak sekali nih serial-serial dari ini. Alhamdulillah kita bisa kedatangan sama Ustaz Mufi, bisa punya banyak waktu untuk diskusi, terutama menjelaskan mengenai nasihat-nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya tadi. Alhamdulillah sudah menjelaskan mengenai agar tidak berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjaga sholat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, dan tentunya akhlak agar tidak sombong, Masya Allah. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Semoga Ustaz bentar kalau pas pulang juga diberikan keselamatan Ustaz, selalu bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, baik secara offline ataupun online. Dan tentunya semoga Allah bisa segera mengangkat wabah COVID nanti ini dari dunia, jadi kita bisa sholat jemaah lagi di masjid Ustaz, bisa kajian lagi, dan tentunya bagi ayah nih terutama, ayah bisa ngajak anak-anaknya ke masjid Ustaz, Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat acara pada hari ini berjalan dengan baik, karena acara ini disponsori oleh teman-teman dari Jamu Kunci, Masya Allah, Jamu Alam, dan juga teman-teman dari Kupinami. Acara ini pun juga didukung oleh teman-teman dari Safda TV, kemudian Just Like Sunnah Shari Wedding Organizer, dan juga teman-teman dari Halal Indonesia Expo. Kami ucapkan terima kasih sekali Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa bertemu kembali Ustaz di
1: pohon
0: berikutnya. Baik. Dan di episode selanjutnya Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Ini rencana kita membahas apa lagi Ustaz? Insyaallah ya, insyaallah. Teman-teman tinggal stay channel ya. Baik, saya dari Usman undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di Santai Berfaida, series terbaru dari Sabda.
1: Tapi Ustaz, untuk sebagai penutup nih dari podcast kita di

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, kita kembali lagi di segmen Sahabat Sabda bertanya. Tayyib. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ini ada pertanyaan dari Sahabat Sabda, Andra Areji. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya. Saat khotib naik mimbar, kita diwajibkan untuk mendengar khutbahnya, dan kita dilarang untuk berbicara, bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Nah, dan di hadis lain, kita dianjurkan bersolawat saat nama Nabi Muhammad disebutkan. Pertanyaannya, gimana sikap kita saat khotib menyebutkan nama Nabi Muhammad? Apakah kita diam atau bersolawat?
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk bersalawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayhi." Orang yang bakhil itu orang yang disebutkan aku padanya tapi tidak bersalawat kepadaku. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang malaikat Jibril ya berdoa, "Rabbima anfum ri'in akhiratan syaqi 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alayhi." Semoga celaka orang yang disebutkan namamu di sisinya, akan tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Maka ketika kita mendengar khutbah Jumat, kemudian si khatib membawakan nama Nabi SAW, maka tetap disyariatkan kita untuk berselawat untuk beliau. Mengapa demikian? Karena adanya perintah dari Nabi SAW, dan itu mengkhususkan perintah untuk mendengarkan khutbah imam. Maka di saat kita mendengarkan imam menyebut nama Nabi SAW, kita berselawat pada diri kita sendiri, tidak perlu dikeraskan. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas ilmu dan jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan ke Instagram Sabda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di acara Ustadz Bertanya, Jamaah Menjawab. Baik, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bertanya tentang muamalah keseharian kita ya kepada saudara kita Pak Arif. Insyaallah beliau akan menjawab beberapa pertanyaan dari kita seputar muamalah keseharian kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sebenarnya mohon maaf ya Ustaz. Jadi kebalik rasanya Ustaz. Harusnya Anda yang membuka, Anda yang membuka gitu Ustaz tadi.
0: Ini Ustaz yang bertakon-takon.
1: Ustaz bertakon-takon.
0: Baik, iya, sebagai orang yang expert, antum lebih lama hidup dan lebih
1: expert lama hidup. Wah, bidangnya apa ini Ustaz? Bidang kehidupan maksudnya Ustaz.
0: Iya, ini bidang kehidupan ini. Jadi sepenting apa sih kalau kita punya banyak grup WhatsApp itu? Apa kelebihan, apa kekurangannya kira-kira? Fadal dijawab coba.
1: Masya Allah, subhanallah. Ini gak pas sebenarnya Ustaz, kalau anaknya yang jawab. Tapi kan semua kembali kepada nasihat-nasihat antum yang pada saat tadi Ana sempat mendengarkan tentang kiat-kiat
0: hidup. Agar hidup perlu lebih bermakna.
1: Iya, bermakna. Kiat-kiat hidup agar bermakna itu. Jadi kita pasti di saat ini tidak akan lepas yang namanya pertemanan.
0: Iya.
1: Apalagi pertemanan dengan di dunia maya kan gitu. Semakin banyak teman kita jadi Ustaz. Ya otomatis kan kalau ada hajat dan sebagainya kan sebagai timbal baliknya pasti kita akan diundang demikian dan demikian kan gitu Ustaz. Nah, memang akan terjadi kontroversi juga di dalam hati Ustaz. Karena kan tidak semua teman yang menginvite kita dalam grup itu adalah orang-orang yang seiman kemungkinan, atau mungkin tidak sama yang memiliki semangat untuk mengkaji agama, ilmu agama. Jadi kalau menurut ana pribadi, selama kita di dalam, kita gak pernah meminta untuk dimasukkan Ustaz ya. Ini yang paling mendasar adalah kita tidak pernah ingin untuk dimasukkan. Jadi ternyata ada teman-teman kita yang ingin memasukkan kita ke dalam sana. Dan apa sikap yang seharusnya ya kita ambil ya. Kalau ana prinsipnya bahwa selama kita bisa memberikan kebaikan, memberikan memanfaat kepada di mana kita berada, alangkah baiknya kita tetaplah di sana, memberikan sedikit nasihat dan sebagainya kan. Menurut ana sih sebatas itu yang bisa diberikan kan gitu. Nah, apabila kadang secara tidak sengaja di dalam grup itu kan ada banyak sesuatu yang kadang-kadang sangat ya bertentangan dengan apa yang sudah kita yakini dan apa yang kita istilahnya pelajari kan gitu tentang syariat ini. Bukan berarti terus kemudian kita memilih untuk live group, tapi kita memberikan semacam nasihat dulu bahwa ada hal-hal yang mestinya tidak perlu kita share dan sebagainya, yang ini sekiranya bisa merusak pandangan mata kita kan banyak selalu itu. Apalagi sekarang musimnya stiker Ustaz. Nah, stiker-stiker itu kan banyak. Entah stiker yang kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang dalam pandangan mata kayaknya lebih baik merem daripada ngelihat gitu Ustaz.
0: Betul-betul.
1: Nah, itu akhirnya salah satu tipnya ya clear chat aja kalau wah udah kalau lewat, wah clear chat udah banyak ini.
0: Berarti tidak perlu left group tapi cuma di clear saja berarti chat-chatnya ya.
1: Kita clear chat aja selama kita apa ya Ustaz ya, memberikan kebaikan lah, memberikan mewarnai ya. Mungkin kita insya Allah kita yakin di apalagi teman-teman itu adalah yang sebaya, yang seangkatan. Biasanya di lingkungan yang seangkatan itu kita akan merasa lebih apa ya, lebih open. Jadi kita gak ada ewuh pekewuh karena ada yang lebih tua atau yang lebih muda. Karena kita seangkatan.
0: Tapi kalau grup alumni itu berarti kan campur di sana, ada akhwat. Iya kan, kalau umpamanya dulu istilahnya SMA-nya umum.
1: Iya.
0: Ya, umpamanya kayak SD, SMP, SMA, dia bukan anak pondok kan. Kemudian kita sudah mengenal Islam, sudah mengenal kajian, sudah mengenal sunnah. Di-invite lah kita di sana, kan nyampur baur. Yang dulu mungkin ada kisah-kisah cinta gitu kan, di sana bisa bersemi kembali kan begitu. Ini berbahaya sebenarnya. Nah, ini bagaimana menyikapinya?
1: Waduh, ini harusnya ana yang bertanya begitu kepada antum.
0: Karena ana enggak merasakan itu. Ana ingin tahu.
1: Iya. Karena kan memang backgroundnya jelaskan sudah dari awal. Dulu memang kalau anak pribadi memang dari umum kan, yeah. Sekolah umum, SD umum, sampai kuliah pun umum kan. Ya ada hal-hal yang menurut anak pribadi, ini pertimbangan anak, mungkin kalau anak salah mohon sekali diingetin Ustaz ya. Apakah dalam rangka kita bercampur baur di sana, dalam bentuk secara tidak physically, hanya bentuk apa yang namanya ya, istilahnya maya, kita bercampur dalam artian hanya dalam grup yang notabene mungkin afwan, kalau kita tidak ada meniatkan untuk menjapri di antara teman-teman itu, menurut anak pribadi sih insya Allah tidak mengapa gitu, pertimbangan anak itu saja. Kecuali kalau memang diniatkan pada saat di invite tersebut, kemudian mencari teman yang dulu kan gitu. Itu sudah menurut ana lain perkara Ustaz, lain cerita gitu kan. Itu ada sesuatu yang harus kita luruskan niat kita. Kalau memang ada teman-teman, kita enggak bisa nolak Ustaz dengan teman-teman yang lama gitu loh Ustaz. Itu sih menurut ana.
0: Ya berarti kuat-kuatan iman ini.
1: Seperti itu Ustaz.
0: Iya, kuat-kuatan iman tadi. Biasanya walaupun sudah istilahnya masing-masing berkeluarga, yang satu beristri, yang satu bersuami, karena mungkin dulunya pernah ada jalinan cinta kasih kan begitu. Ini bisa kembali lagi terjalin walaupun hanya online, tapi kita nggak tahu nanti kebelakangnya malah ketemuannya offline itu bagaimana. Nah, tapi kalau memang bergaul hanya sebagaimana kita bergaul di tengah pasar itu kan, campur baur kan, nah itu mungkin bisa apa namanya, bisa dimaklum, oh itu pasar tempat jual beli. Tapi kalau ini kan grup alumni yang mana di sana ada perempuan istilahnya yang bukan mahram kita, dan bisa jadi itu bisa menimbulkan fitnah, apa enggak lebih baik live ya?
1: Kalau itu nasihatnya ya anak live. Kalau itu mau nasihatnya itu seperti itu, anak insya Allah live gitu.
0: Enggak, ini kan ada hadis as-sahibu sahib kan gitu. Jadi teman itu menarik dalam artian ketika kita berteman dengan seseorang itu kan saling ada sinkronisasi, saling mencocoki. Dalam artian kalau enggak kita yang ketarik dengan mereka atau kita yang menarik mereka kan begitu.
1: Betul.
0: Apakah kita yang menjadi nantinya kalau umpamanya di grup itu menjadi kurang baik, apakah kita yang bisa mengajak kebaikan? Makanya di sini kan kuat jadinya kayak kuat-kuatan iman.
1: Tarik tambang katanya.
0: Iya, biasanya begitu. Itu bagaimana? Apa enggak kita live aja ya? Tapi kalau umpamanya kuat ya enggak apa-apa, bertahan sih.
1: Ya betul yang disampaikan Ustaz tadi. Memang kalau memang kondisinya sebenarnya kan kembali kepada diri kita Ustaz. Kalau ana lihat seperti itu, ana ya, ini persoalan personal kan gitu. Jadi kalau dari awal sudah tidak ada niat yang sekiranya tidak baik, kalau menurut ana sendiri dan masih bisa kita memberikan nasihat-nasihat ke teman-teman yang sebaya kan gitu. Alangkah baiknya tetap berusaha untuk di sana. Tetapi jika sudah ada tanda-tanda yang tidak baik, itu pun insya Allah kan kita bisa ngukur Ustaz. Kita bisa ngukur keberadaan kita di sana, manfaat atau hanya sekedar ngerit aja, ngebaca aja. Kalau mau seperti itu mungkin lebih baik keluar aja. Kalau tidak bisa memberikan bentuk-bentuk sebuah nasihat dan sebagainya, itu menurut ana ya keluar gitu Ustaz. Itu sih kalau ana pribadi seperti itu cenderungnya.
0: Masya Allah, jadi
1: karena
0: begitu.
1: Afwan, belum tentu teman-teman semua yang di di dalam grup tersebut kan ada yang suka kumpul untuk pengajian, kan belum tentu Ustaz. Jadi ada yang memang kadang-kadang ya hanya sekedar suka-suka dan sebagainya aja di dalam grup, ada yang seperti itu. Tetapi pada saat kita memberikan warna tertentu, apalagi kan ini dunia maya ya Ustaz ya, banyak sekali kita bisa ngelingkan terhadap jenis kajian tertentu atau apa kan gitu. Itu menurut anak lebih banyak kita kuat-kuat aja ngeserin grup yang apa, ngeserin manfaat nasihat-nasihat seperti itu. Jadi itu yang selama dipertimbangkan bisa seperti itu, menurut anak stay di situ, tidak terlalu banyak berkomentar kan gitu. Yang sekiranya ada yang keliru ya coba kita replay saja, kemudian kita kasih masukan gitu. Karena tadi landasannya sesama umur gitu Ustaz. Itu yang jadi tidak ada batasan itu karena sesama umur Ustaz. Kalau sudah berbeda umur, menurut ana juga akan sulit biasanya ngasih masukan, ngasih nasihat itu menurut ana seperti itu Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Wallahu alam.
0: Syukran atas jawabannya. Jadi itu adalah tanya jawab antara ustadz dan jamaah. Jadi ustadz bertanya, jamaah menjawab. Insyaallah ya, kalau seumpama kita kuat iman, maka banyak grup itu baik ketika kita men-share sebuah kebaikan. Tapi kalau seumpama kita tertarik dengan fitnah yang ada di dalam grup tersebut, atau lebih baik kita left saja dari grup tersebut. Itu lebih baik ya. Kalau seumpama kita left, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat di dalam grup-grup WhatsApp tersebut. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pendengar, ikhwatul iman dan pemerhati Rojak Kendari, azani Allah wa yakum ajumain. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali dalam program Literatur Islam, dan dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama tentang bagaimana jika kita telat sholat subuh dan harus melakukannya di waktu yang terlarang. Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan bangun di pagi hari pada saat matahari sudah meninggi, di mana sebagian dari kaum muslimin karena mereka tidak terbiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka mereka pun melaksanakan sholat subuh dengan terlambat, bahkan di waktu-waktu yang terlarang. Lalu bagaimana dengan melaksanakan sholat subuh seperti ini? Kita akan ambil pembahasan dari tulisan Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal di dalam rumaiso.com, di mana beliau menukil fatwa dari Al-Lajna Ad-Daimah Lil-Buhusi Wal-Ilmiyah, yaitu Komisi Fatwa dan Ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Sebuah pertanyaan ditujukan kepada Al-Lajna Ad-Daimah Lil-Buhusi Ilmiyah Wal-Ifta. Pertanyaan yang ke-12 dari fatwa nomor 7942. Pertanyaannya, apa hukum orang yang sengaja mengatur waktu bangun paginya, yaitu mayoritas waktu dia bangun setelah matahari terbit, lalu dia sholat subuh setelah matahari terbit? Dia mengatur seperti ini karena dia memiliki hajat, yaitu lembur begadang di malam hari untuk mengulang pelajaran. Apakah orang seperti ini wajib diingkari? Maka Al-Lajna Da'imah di bawah pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala berkata, wajib baik kita untuk menunaikan sholat wajib pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Dan perlu diperhatikan bahwa waktu sholat subuh adalah mulai dari terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, hingga terbit matahari. Lalu alasan yang telah disampaikan oleh penanya tadi untuk belajar di malam hari hingga semalam suntuk bukanlah alasan untuk mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Namun seorang hendaknya mencari sebab agar dia bisa bangun pagi, agar dia bisa melaksanakan sholat subuh di waktunya. Dan jika orang tersebut tidak melakukan kewajiban semacam ini, yaitu mencari sebab tadi, maka dia wajib diingkari. Namun ingatlah, hendaknya kita mengingkarinya dengan cara yang penuh dengan hikmah. Pertanyaan yang berikutnya, ada seorang yang mengerjakan sholat subuh setelah matahari terbit, dan ini sudah menjadi kebiasaannya setiap pagi. Dan hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dia mengaku bahwa tidur telah mengalahkannya sehingga dia, karena disebabkan dia sering lembur dalam pekerjaannya. Apakah hal ini diperbolehkan? Beliau mengatakan diharamkan seseorang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Wajib bagi setiap muslim yang telah dibebani syariat untuk menjaga sholat pada waktunya, termasuk sholat subuh. Dan kita diharamkan untuk begadang di malam hari untuk menikmati hiburan, ngobrol dan semacam itu, yang mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan sholat malam dan terlambat untuk sholat subuh. Kemudian fatwa Al-Lajna Ad-Daimah mengatakan bahwa jika seorang sengaja tidur hingga lalai dari sholat, dan ketika bangun tidur dia pun sengaja meninggalkan sholat, maka jika hal ini dilakukan berkali-kali, maka orang yang seperti ini hendaknya diberikan peringatan. Dan orang ini sama saja waktunya dengan dia meninggalkan sholat. Oleh sebab itulah, yang seperti ini harus dihindari. Demikian di antara fatwa dari Al-Lajna Ad-Daimah. Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, lalu bagaimana kalau dia bangun di pagi hari ketika matahari terbit, dan dia tidak menjadi kebiasaan, maka dia harus mengerjakan sholat tersebut di waktu yang terlarang? Maka jawabannya adalah, dia harus mengerjakan waktu sholat tersebut meskipun di waktu yang terlarang. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat yang mulia. Dan hadis ini sendiri disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabi yang ditahkik oleh Syekh Al-Bani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa atau tertidur dari salat, maka tebusannya adalah dia salat ketika dia ingat. Juga dalam hadis yang lain dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laisa fi naum tafritu innama tafritu fi yaghdhah. Fa idza nasiya ahadukum as-shalah aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa inna Allah Ta'ala qala wa aqimis shalah li dzikri." Jika seorang tertidur, itu bukanlah berarti dia lalai dari salat. Yang disebut lalai adalah jika seorang dalam keadaan sadar sudah terbangun. Jika seorang itu lupa atau tertidur, maka segerakanlah dia melaksanakan sholat ketika dia ingat, karena Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Lalu bagaimana jika dia mengerjakannya ketika matahari sudah terbit, padahal terdapat larangan untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut karena merupakan bagian daripada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Maka telah dijelaskan dalam sebuah fatwa dari Lajnah Daimah bahwa jika seorang tertidur hingga luput dari sholat subuh dan dia terbangun ketika matahari terbit, atau beberapa saat sebelum matahari terbit, atau beberapa saat sesudah matahari terbit, maka wajib baginya mengerjakan sholat subuh ketika dia bangun tersebut, baik matahari itu terbit ketika dia sedang sholat, atau ketika mau memulai sholat matahari sedang terbit, ataupun memulai sholat ketika matahari sudah terbit. Dalam kondisi ini hendaknya dia segera menyempurnakan sholatnya sebelum matahari memanas, dan tidak boleh seorang menunda sholat subuh hingga matahari meninggi atau memanas. Adapun hadis yang menyatakan larangan sholat ketika matahari terbit karena pada waktu itu matahari terbit adalah tumbuhnya dua tanduk syaitan dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka larangan yang dimaksudkan adalah jika kita mau mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, atau mengerjakan sholat wajib yang tidak disebabkan karena lupa atau karena tertidur. Demikianlah maksud dari fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Oleh karena itu, jika memang kita lupa atau tertidur sehingga luput menunaikan sholat fardu, maka tidak mengapa kita mengerjakan sholat tersebut di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kesimpulannya, pemerhati roja kendarmukumullah, jika terjadi kejadian seperti ini, maka boleh seseorang untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang ketika hal itu terjadi karena dia lupa atau karena dia tertidur. Yang terlarang adalah ketika itu dia mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kami masih memiliki satu tema lagi di kesempatan siang hari ini, dan akan kami hadirkan selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM dan juga di live Facebook Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
1: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أمنت عليها حتى اللقمة تجعلها في وقتك. أما منافقكم فإنه مهربكم dengan nafkah kamu tersebut wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu pasti tidak akan dapat pahalanya. Walaupun nafkah kamu itu adalah makanan yang dimakan oleh istrimu di mulut.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, Anda masih bersama kami dalam program Literatur Islam Khasanah Ilmu-ilmu Islam. Kita masuk ke materi berikutnya tentang hukum membaca solawat di tasyahud awal. Dan bagaimana jika seorang lupa membaca solawat di tasyahud awal atau tahiyat awal, atau sengaja meninggalkannya, apakah dia harus sujud sahwi? Pemerhati Roja Kenarumkumullah, para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, disyariatkan untuk bersolawat. Jika meninggalkan solawat pada tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, juga Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu menerangkan dalam kitabnya Al-Umm wa At-Tasyahud wa Shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal fi kulli shalah ghairi subhi tasyahudan tasyahud awal wa tasyahud akhir in taraka tasyahud awal wa shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal sahiyan la i'ada 'alaihi wa 'alaihi sajadata sahwi li tarkihi. Membaca doa tasyahud dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud pertama pada setiap solat yang memiliki dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir selain solat subuh, jika dia lupa mengerjakan tasyahud awal atau membaca solawat di tasyahud awal, maka tidak wajib mengulang. Yang disyaratkan cuma melaksanakan sujud sahwi sebanyak dua sujud karena meninggalkannya. Disebutkan dalam kitab Al-Umm juz yang pertama. Dan ulama kontemporer yang memiliki pendapat sebagaimana Imam Syafi'i adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Pendapat kedua mengatakan cukup membaca doa tasyahud saja tanpa menambah solawat. Ini kalau di tasyahud awal. Yaitu hanya pada bacaan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Yeah. Dan tidak wajib untuk menambah solawat. Tetapi kalaupun dia mampu, maka disyariatkan untuk menambah solawat. Sehingga apabila dia sengaja meninggalkan membaca solawat pada tasyahud awal atau lupa, maka tidak ada sujud sahwi padanya. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas jumhur ulama. Dan ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam ensiklopedia fikih Al-Mausu Al-Fikhiyah terdapat keterangan kesimpulan fikih ini. Disebutkan ya ra jumhur fuqaha annal musalli la yazidu ala tasyahud fi qat'atil aula bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa duduk tasyahud awal bacaan itu tidak ditambahkan solawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat yang rajih insyaallah. Alasannya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan beliau dalam kitab Syarhul Mumti di juz yang ketiga. Beliau mengatakan la yustahabbu an tusalliya 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal wa hadza dhahiru sunnah li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'allim Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas illa hadza tasyahud faqat. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد وذكر التشهد أول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أول فلو كان السنة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه في التشهد. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak disunnahkan bersolawat di tahiyat awal. Inilah kesimpulan yang berdasarkan zahir pada hadis-hadis Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW mengajarkan doa tasyahud kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, beliau hanya mengajarkan doa tasyahud saja tanpa tambahan solawat. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna naqulu qabla ayu faridu alaina tasyahud. Doa yang dahulu kami baca ketika belum diwajibkan tasyahud, tidak ditambahkan solawat. Kemudian beliau membacakan doa tasyahud saja, tidak menyebutkan solawat di tasyahud awal. Andaikan membaca solawat itu merupakan wajib dalam tasyahud awal, tentunya Nabi SAW akan mengajarkannya kepada mereka. Maka kesimpulannya, mengingat bacaan solawat di tahiyat awal berdasarkan pendapat yang kuat tidak disunahkan, atau paling tinggi hukumnya hanyalah sunnah oleh para ulama, maka solat tidak batal dengan meninggalkan tasyahud awal, dengan meninggalkan bacaan solawat di tasyahud awal, sehingga tidak perlu untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum ikhwat aliman dan pemerhati Roja Kendari mukumullah. Demikianlah materi pembahasan kita dalam Literatur Islam kali ini. Gagasan, usulan, kritik, ataupun pertanyaan yang mungkin ingin dijawab dalam program ini dapat Anda kirimkan ke WhatsApp kami, SMS.

0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam tubuh kita ada satu anggota tubuh yang benar-benar harus kita jaga baik-baik, karena kita bisa celaka dan binasa gara-gara anggota tubuh tersebut, yaitu lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi hanya ada dua pilihan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berucaplah yang baik. Kalau tidak sanggup, maka lebih baik diam. Itulah jemaah sekalian kunci keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Atadruna aktsala ma yudkhilun nas al-jannah?" Tahukah kalian yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar? Dan tahukah kalian yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Al-ajwafan. Itulah dua rongga. Dua rongga yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu jemaah sekalian? Mulut dan kemaluan. Al-fam wal-farj. Maka jagalah baik-baik lisan kita. Begitu pula kemaluan kita. Ini dua rongga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, padahal kalimat itu belum jelas baginya, tapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka sejauh jarak antara timur. Dalam riwayat yang lain, antara timur dan barat. Artinya, dia sangat jauh terjerumus dalam neraka hanya karena satu kalimat yang dia ucapkan, yang kalimat itu belum jelas. Belum jelas baginya, tapi dia berani mengucapkannya. Maka dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Kuffa 'alaika hadza." Beliau mengatakan, "Tahan olehmu ini," sambil beliau memegang lisannya. Maka Muadz bertanya, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi?" Apakah kita akan diazab hanya karena ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sakilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kasihan sekali engkau wahai Muadz, Tidak kamu mengetahui manusia diseret dengan wajah-wajah mereka di bawah atau pipi-pipi mereka ditarik di neraka disebabkan ulah lisan-lisan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk anggota tubuh yang bisa membahayakan kita, yaitu lisan kita, kalau kita tidak jaga dengan baik. Maka dari itu perlu kita mengetahui kemungkaran-kemungkaran lisan. Apa saja kemungkaran lisan? Banyak kemungkarannya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas kemungkaran-kemungkaran lisan terkait dengan kesyirikan dan kekufuran. Beberapa kemungkaran lisan, hanya karena satu ucapan menghancurkan iman seseorang, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Contohnya jemaah sekalian, apa? Orang yang dengan lisannya dia berdoa kepada selain Allah, dia memohon memanjatkan doanya kepada selain Allah, padahal doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain, yang berdoa untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka siapa yang mempergunakan lisannya untuk memanjatkan doa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Begitu pula jemaah sekalian, ucapan-ucapan yang dianggap biasa oleh sebagian orang, padahal siapa yang mengucapkannya menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Seperti mempermainkan salah satu ayat Allah atau syariat Allah atau ajaran Islam, diperolok-olok, dijadikan sebagai bahan tertawaan, atau dijadikan sebagai candaan, lawakan, stand up komedi, padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Dalam surat At-Taubah ayat ke-65-66, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka berani memperolok-olok syariat Allah atau menghina Nabi atau menghina Allah atau menjadikannya sebagai bahan tertawaan, apa jawaban mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Artinya apa? Tidak serius, enggak sungguhan, hanya main-main. Maka perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian mempermainkan? Kalian memperolok-olok, kalian jadikan sebagai bahan candaan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Allah langsung mengkafirkan mereka. Padahal mereka beralasan, hanya bercanda, enggak main-main. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini juga ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran, bahwa ulama Islam sepakat orang yang menghina syariat atau bahkan melakukan kekafiran secara umum, apakah dia serius sungguh-sungguh atau sekedar main-main, dia kafir. Main-main gak serius, dia kafir. Begitu pula orang yang melakukannya karena takut. Kenapa dia lakukan? Karena takut. Takut sama orang, takut sama bos, takut sama orang jahat, lalu dia melakukan kekafiran, maka dia kafir. Berdasarkan ayat ini, dia main-main gak diterima alasannya. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, termasuk kekafiran, kalau ada orang bikin sandiwara, bikin film, satunya memerankan Abu Jahal misalkan, satunya memerankan Bilal, lalu dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Walaupun itu hanya film, hanya sinetron. Kalau dia memerankan orang kafir lalu melakukan kekafiran, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena Allah tidak menerima alasan mereka. Enggak usah cari-cari alasan, kata Allah. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Hanya satu alasan yang dibolehkan, yaitu al-mukrah, orang yang dipaksa. Itu pun dengan syarat. Minimalnya dua syarat. Yang pertama, dipaksa beneran. Dalam artian dia enggak bisa melawan. Kalau dia melawan, dia akan tertimpa mudarat besar. Mudarat besar itu contohnya nyawanya bisa hilang, atau nyawa keluarganya bisa hilang, atau anggota tubuhnya hilang. Ini mudarat besar. Kalau mudaratnya hanya diancam, dipecat dari pekerjaan misalkan, atau dimutasi, itu bukan alasan, gak boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Dan ayat ini jemaah sekalian turun karena sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dipaksa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ibu bapaknya sudah dibunuh. Sekarang gilirannya mau dibunuh kalau enggak mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melepaskan beliau. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Beliau ketakutan, beliau mengira beliau sudah kafir. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Dia melakukan kekafiran karena dipaksa, tapi hatinya tetap beriman. Hatinya enggak setuju dengan ucapannya. Ini satu-satunya orang yang melakukan kekafiran yang diberikan keringanan dalam syariat. Itu pun dengan syarat. Jadi orang yang melakukan kekafiran karena takut, bukan karena dipaksa, cuman sekedar takut. Begitu pula karena main-main, gak ada bedanya dengan orang yang sungguh-sungguh melakukannya, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan ayat yang mulia ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Maka jemaah sekalian, ini adalah kekafiran. Bahkan orang yang menyaksikannya, menontonnya, misalkan menonton stand up comedy, lalu dia menjelek-jelekkan agama Islam, syariat Islam, orang yang menyaksikannya tertawa-tertawa karena lucu dan tidak mengingkarinya, dia juga ikut kafir. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 140, Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kamu dengarkan ayat Allah diingkari, didustakan, dan diperolok-olok, dipermainkan, falataq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu masih duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kamu kalau begitu sama seperti mereka. Perhatikan jemaah sekalian, hati-hati. Ada orang yang mengingkari ayat Allah, mendustakan ayat Allah, atau mendustakan ajaran-ajaran Allah, mendustakan syariat Allah. Kita duduk mendengarkan dia tanpa kita mengingkarinya, tanpa kita menegurnya, na'udzubillah, kita sama dengan mereka, kata Allah. Begitu pula orang yang menghina syariat Allah, enggak boleh kita duduk bersama mereka. Kalau kita melakukannya, kata Allah, sama dengan mereka. Ini contoh kemungkaran lisan, ucapan-ucapan lisan yang mereka anggap itu main-main saja, padahal membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Contoh yang lain jemaah sekalian, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Inilah yang kita sebutkan dalam buku Tauhid Pilar Membangun Negeri, dalam bab macam-macam kesyirikan yang ke-21. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan. Contohnya orang yang berkata, demi Ka'bah, demi Nabi Muhammad, demi Syekh Bulan, dia bersumpah, maka itu adalah syirik. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Jadi bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Katakan demi Allah. Katakan demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab umumnya ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Itu kata-kata sumpah. Bisa juga aimullah. Intinya kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demi Allah. Kalau kita mengatakan demi Muhammad atau demi Ka'bah, kita telah berbuat syirik. Tapi Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, karena Allah melakukan sesuai apa yang dia kehendaki. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah demi masa, demi waktu, wal asri, wasyamsi waduhaha, wadduha wallayli idza saja, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, dengan waktu, waktu adalah makhluknya, watini wazzaitun, dan lain-lain. Itu khusus bagi Allah. Makanya yang dimaksud syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara khusus bagi Allah. Jadi itu khusus bagi Allah. Enggak boleh kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kafir atau musyrik. Walaupun ulama menjelaskan maksud kufur dan syirik di sini adalah kufur asghar atau syirik asghar, bukan syirik besar. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tapi jemaah sekalian, perlu kita pahami, syirik besar itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan." Aku bersumpah dengan sumpah palsu, menyebut nama Allah, itulah lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Jemaah sekalian, kalau ada orang bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah, ini berita benar, padahal beritanya bohong. Itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Dan yang paling parah adalah bersumpah untuk melariskan barang dagangan. Demi Allah, ini barangnya asli, padahal imitasi. Bahkan jemaah sekalian, dia bersumpah benar pun, tapi untuk melariskan barang dagangan, itu tercela. Itu tercela. Nabi SAW mengabarkan tentang orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Di antaranya adalah orang yang banyak bersumpah, atau orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Jadi jangankan bersumpah palsu, sumpah benar untuk melariskan barang dagangan pun itu tercela, apalagi sumpah palsu. Karena kalau dia bersumpah untuk melariskan barang dagangan, itu seakan-akan dia memandang nama Allah itu rendah, cuma digunakan untuk melariskan dagangan dia. Apalagi kalau sumpahnya palsu. Dia katakan barangnya asli padahal palsu, demi Allah kata dia. Maka ini adalah dosa besar. Tapi jemaah sekalian, sumpah benar menyebut selain nama Allah, dosanya lebih besar lagi. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku harus memilih, sumpah palsu tapi menyebut nama Allah, atau sumpah benar tapi menyebut selain nama Allah, maka beliau pilih yang pertama. Karena yang pertama disebut dosa besar, yang kedua disebut dosa syirik. Dosa syirik lebih besar dari semua dosa-dosa besar, walaupun ini namanya syirik kecil. Kenapa jemaah sekalian dikatakan syirik kecil? Karena orang yang mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpah dengan Allah. Dia katakan misalkan demi Ka'bah, bukan maksudnya dia menyamakan Allah dengan Ka'bah. Dia katakan misalkan demi Muhammad, tidak ada maksudnya menyamakan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut syirik kecil, pelaku syirik kecil, karena dia tidak bermaksud menyamakan. Artinya jemaah sekalian, kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya, itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Kenapa dia bersumpah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang soleh, atau nabi yang lain? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Itu sudah syirik besar. Dan jemaah sekalian, subhanallah, bahkan ada yang bersumpah dengan menyebut nama para wali, bukan lagi menyamakan antara Allah dengan para wali tersebut, malah para wali itu lebih dia muliakan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia anggap sama kedudukan Allah dan kedudukan para wali, itu sudah musyrik, itu sudah kafir. Ternyata jemaah sekalian, ada orang malah kedudukan para wali dia anggap lebih tinggi daripada Allah. Buktinya apa? Ini pernah kejadian disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau. Salah satu kitab beliau, beliau menyebutkan kejadian di negeri Yaman. Ada orang bersumpah palsu, bersumpah palsu menyebut nama Allah, bersumpah palsu. Ternyata orang-orang sudah tahu kalau dia menyebut nama Allah berarti ini sumpah bohong. Kenapa? Orang itu punya kebiasaan bersumpah menyebut nama para wali, dan mereka tahu kalau dia menyebut nama para wali dalam sumpahnya berarti sumpahnya benar. coba jemaah sekalian, wali, para wali lebih dia muliakan daripada Allah. Makanya mereka menantang dia. Mereka pingin dia mengakui dia berdusta, mereka menantang dia. Kalau kamu berani, sebutkan nama wali. Enggak berani dia. Enggak berani dia bersumpah menyebut nama wali karena sumpahnya palsu. Tapi menyebut nama Allah dia berani. Ini menunjukkan apa? Para wali lebih dia muliakan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini syirik besar. Lebih besar dari sekedar dia samakan antara Allah dan para wali. Ini malah lebih parah lagi. Para wali lebih dia muliakan. Jadi jemaah sekalian, ini syirik kecil tapi bisa menjadi syirik besar. Oleh karena itu, ulama mengatakan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirik besar itu adalah syirik kecil. Semua ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu masuk dalam kategori syirik kecil. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, termasuk ucapan yang dianggap biasa padahal di dalamnya mengandung kesyirikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begitu pula Imam Ahmad di dalam musnad beliau, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'tah. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ja'alta lillahi niddan. Engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Masya Allahu wahdah. Seharusnya kamu katakan sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jemaah sekalian, ini contoh ucapan syirik yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin terjadi di masa kita walaupun dalam bentuk ucapan yang berbeda. Karena hadis ini bermakna semua ucapan, bahkan juga perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk itu adalah syirik. Hadis ini cuma sekedar contoh saja. Ucapan di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini bermakna seakan-akan sesuatu itu tidak akan terjadi walaupun Allah menghendaki, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menghendaki. Padahal kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendak beliau banyak yang tidak tercapai, tidak terjadi. Kenyataannya beliau tidak bisa mengatur kehendak Allah. Buktinya apa? Apa buktinya jemaah sekalian? Ada yang bisa berikan contoh? Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Contoh lain? Pamannya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Padahal beliau ingin sekali pamannya mendapatkan hidayah. Sampai Abu Thalib sudah mau mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus berdakwah. Tapi Allah tidak berkehendak memberikan hidayah. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi SAW menghendaki pamannya mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak menghendaki. Maka apabila Allah menghendaki, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki, pasti terjadi. Apabila Nabi menghendaki tapi Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita juga. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mengucapkan ucapan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi atau dengan makhluk lain, itu semuanya terlarang. Jadi ini enggak khusus kalimat ini saja, apalagi kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan. Kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan, seperti dalam syair-syair, bahkan dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, itu mengandung perbuatan melampaui batas terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menyamakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh jemaah sekalian, dalam syair Burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, sebagian orang merayakan perayaan Maulid, mereka baca syair ini. Mungkin karena mereka enggak paham apa yang mereka baca. Kalau mereka paham, ini kesyirikan. Busiri mengatakan dalam Burdahnya yang biasa mereka baca dalam perayaan ini, apa kata Al-Busiri? Ya akramal khalqi, ma liman aludhu bika siwak, ma liman aludhu siwak indahululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Subhanallah. Ini ucapan melampaui batas. Tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Dia juga berkata, wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan takdir Allah. Padahal itu perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Contoh ini sudah syirik, ini sudah kekufuran. Iya. Maka mengucapkan satu kata atau satu kalimat atau bahkan juga perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, itu semuanya masuk dalam kategori kesyirikan. Namun ulama mengatakan ucapan seperti ini, masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, itu adalah juga syirik kecil. Kenapa? Karena orang yang mengatakan, dia tidak bermaksud menyamakan. Dia tidak bermaksud menyamakan. Kalau dia bermaksud menyamakan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Karena syirik besar itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya. Maka hindari semua ucapan atau perbuatan apapun yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Contoh lain di poin berikutnya, juga ada ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Berangkat dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian mengetahuinya. Mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan. Mengetahui bahwa Allah dialah Rabb kalian. Maka janganlah kalian menjadikan baginya tandingan-tandingan. Jemaah sekalian, sebenarnya ayat ini turun terkait syirik besar. Tapi secara lafaz juga mencakup syirik kecil. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan makna ayat ini. Kata beliau, al-andad, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah, itu adalah asyirku, kesyirikan. Akhfa min dabibin naml ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Kemudian beliau berikan contoh bentuk kesyirikan itu. Kata beliau, ada kesyirikan yang lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut hitam di dalam kegelapan malam. Jamaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin memperingatkan kita. Ada ucapan-ucapan yang termasuk syirik, dosa yang sangat besar, tapi kita anggap remeh. Sehingga beliau memberikan perumpamaan, ucapan seperti itu bagaikan rayapan seekor semut hitam pada kegelapan malam. Artinya samar. Padahal itu syirik. Maka hati-hatilah. Wahuwa antakul. Kemudian beliau berikan beberapa contoh. Seperti yang kau mengatakan, wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah, demi hidupmu, wahai fulan, wahayati, dan demi hidupku. Apa artinya ini? Bersumpah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Demi hidupmu, demi hidup kita. Ini adalah syirik. Orang banyak enggak paham. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bagaikan semut hitam yang merayap di kegelapan malam. Wa taqul laula kulaibatu hadza la atana lusus. Begitu pula ucapanmu, kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan mendatangi kita. Karena ada anjing kecil yang jaga rumah, pencuri tidak datang. Kalau bukan karena dia, pencuri akan datang. Walaulal bat fiddar. Begitu pula kalau tidak ada burung itu di rumah, maka pencuri akan datang. La atalusus. Kalau bukan dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan obatnya mujarab, saya enggak sembuh. Kalimat yang mungkin kita anggap biasa, tapi itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Karena seakan-akan yang menakdirkan adalah makhluk. Cuman seakan-akan. Kalau kita benar-benar meyakini bukan Allah yang menakdirkan, itu syirik besar. Karena hanya seakan-akan, maka itu syirik kecil. Kalau ada yang mengatakan, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati, tapi dia yakin sebenarnya yang menyembuhkan dia, yang menakdirkan kesembuhan adalah Allah, maka itu syirik kecil. Kalau dia tidak lagi meyakini Allah yang menyembuhkan, semata-mata dokter itu, itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Begitu pula kata beliau, seseorang berkata kepada sahabatnya, masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, sebagaimana telah kita bahas tadi. Dan juga seseorang berkata, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, itu saja sudah syirik. Kalau bukan karena Allah dan dokter, itu sudah syirik. Apalagi kalau dia hanya mengatakan, kalau bukan karena dokter, Allah tidak lagi dia ucapkan. Walaupun jemaah sekalian, ini semuanya adalah syirik kecil. Kecuali dia benar-benar bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk, maka itu sudah syirik besar. Kata Ibnu Abbas, la taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bihi syirkun. Jangan kamu jadikan fulan di dalam semua perkara ini, karena semua itu adalah kesyirikan. Baik. Contoh lain jemaah sekalian, poin berikutnya termasuk syirik dalam ucapan adalah seseorang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Ya'rifuna nikmatallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Maka jemaah sekalian, tentang makna ayat ini, juga mencakup syirik kecil dalam ucapan. Sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah, huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu an abai. Orang yang ingkar nikmat, kufur nikmat, adalah orang yang mengatakan ini hartaku yang aku wariskan dari ayahku atau dari orang tuaku. Jadi dia enggak katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini rizki dari Allah yang aku dapatkan melalui warisan. Dia hanya mengatakan ini dari warisan. Dia enggak sebut nama Allah. Sama dengan Qarun yang mengatakan ini karena kepintaran saya, hartaku ini karena memang saya pandai berbisnis. Maka Allah murka kepadanya dengan sebab ucapannya itu. Begitu pula dikatakan oleh sebagian ulama salaf, huwa kaqaulihim kanatir rih thayyibah wal mallah hadhiqa. Termasuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, ucapan mereka anginnya bagus, cuacanya bagus, ditambah lagi nahkodanya memang mahir, pandai berkendara. Gak ada menyebut nama Allah. Maka ini termasuk kufur nikmat, termasuk kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga syirik kecil. Sekali lagi jemaah sekalian, syirik kecil ini, kalau seseorang masih meyakini sebenarnya yang memberikan nikmat itu adalah Allah, pekerjaannya, orang tuanya yang memberikan warisan, itu hanyalah sebab. Keselamatan kita di perjalanan itu adalah ketetapan Allah, pertolongan Allah kepada kita. Cuacanya baik, pilotnya pandai, itu hanya sebab. Kalau dia mengatakan ucapan ini dan dia yakin itu hanya sebab, Allah yang menentukan, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia tidak meyakini Allah yang menentukan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Iya. Inilah jemaah sekalian, beberapa ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang, padahal itu termasuk kategori kesyirikan. Maka hati-hatilah, jaga lisan kita, jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan hanya karena satu ucapan lisan. Sebagai penutup jemaah sekalian, yang terakhir, juga sangat dilarang oleh Allah kita memberi nama atau memberi julukan atau memanggil orang dengan panggilan atau dengan penamaan atau dengan julukan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah atau penyamaan antara makhluk dengan Allah atau bahkan lebih meninggikan makhluk daripada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, dalam riwayat yang lain yang paling Allah benci pelakunya di hari kiamat dan paling jelek dirinya, adalah orang yang menamakan diri dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, rajanya para raja. La malika illallah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada raja yang sesungguhnya, tidak ada penguasa yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi jemaah sekalian, ini contoh. Kita manggil orang atau kita namakan orang, kita berikan julukan kepada orang dengan satu julukan yang mengandung penyamaan dengan Allah. Contohnya apa? Kita berikan dia nama rajanya para raja. Hanya Allah raja para raja. Siapa lagi raja para raja selain Allah Azza wa Jalla? Karena itu berarti raja yang paling tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Begitu pula kita menamakan orang dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Contohnya orang-orang Syiah, mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Husain, hambanya Al-Husain. Karena Al-Husain bagi mereka sudah sama kedudukannya dengan Allah, bahkan lebih tinggi. Orang Muslim pergi haji, bertalbiyah, labbaika Allahumma labbaik, mereka talbiyahnya labbaika ya Husain. Orang Muslim berdoa, Allahumma ya Allah, mereka berdoa ya Husain. Mereka juga namakan anaknya dengan Abdul Ali. Walaupun Al-Ali itu juga nama Allah, tapi Ali yang mereka maksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Allah. Ini juga kesyirikan dan kekufuran. Kalau orang-orang jahiliyah dulu menamakan anak mereka dengan Abdul Syams, hamba matahari. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah masih memuliakan Ka'bah. Makanya Abraha cemburu. Abraha bangun gereja. Abraha seorang Nasrani. Dia bangun gereja supaya orang Arab enggak lagi ke Ka'bah, tapi datang ke gerejanya. Gerejanya megah. Yang terjadi, orang Arab melecehkan gerejanya. Gerejanya dibuang kotoran. Maka Abraham marah besar, sampai mengerahkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih memuliakan Ka'bah. Jadi jangan kita bayangkan orang musyrik jahiliyah yang Nabi diutus kepada mereka berarti tidak menyembah Allah atau enggak percaya Allah. Tidak, jemaah sekalian. Mereka percaya kepada Allah itu ada, bahkan mereka masih memuliakan Allah dengan cara mereka. Buktinya mereka memuliakan Ka'bah karena tahu itu adalah rumah Allah. Lalu kenapa mereka musyrik? Karena mereka juga menyembah kepada selain Allah. Karena mereka mempersembahkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah. Jadi kalau kita baru sekedar percaya Allah itu ada, Allah itu sang pencipta, maka keyakinan kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Maka mereka pun menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Ka'bah. Di antaranya sahabat yang mulia, diriwayatkan dulu nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Ada yang tahu sahabat ini? Bukan, Pak. Bukan Abu Bakar. Beliau adalah yang kemudian dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf. Dulu dinamakan orang tuanya Abdul Ka'bah. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi enggak boleh menghambakan diri kepada selain Allah walaupun itu makhluk yang mulia. Ka'bah mulia. Tapi dia bukan sesembahan kita. Sesembahan kita adalah Allah. Enggak boleh kita menghambakan diri kepadanya. Diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Dan beliau juga bersabda, "Ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya kalau ada teman kita punya nama Abdullah dan Abdurrahman, panggil dengan panggilan mulia ini, wahai Abdullah, wahai Abdurrahman. Jangan dipanggil Dul, apalagi dipanggil Rahman. Itu kan nama Allah, bukan nama dia. Ini salah besar. Rahman itu nama khusus bagi Allah. Gak boleh kita namakan untuk makhluk. Panggil Abdurrahman, Abdul Wahab. Al-Wahab itu nama Allah. Ada orang bernama Abdul Wahab, jangan dipanggil Wahab. Apalagi mau menjelek-jelekkan orang lalu diberi julukan Wahabi. Ini gak hormat kepada Allah. Itu kan nama Allah. Kalau kita mau memuliakan orang lalu kita nisbatkan kepada Allah sebagai hamba Allah, itu bagus. Tapi ini mau menghina orang, mau menjelek-jelekkan orang, tapi kemudian dia ambil nama Allah lalu ditambah huruf ya. Namanya ya'un nisbah. Ya untuk menisbatkan. Lalu mereka sebut Wahabi. Ini enggak hormat kepada Allah. Kalau mereka paham itu nama Allah, Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi. Maka jemaah sekalian, ini dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh lisan. Tentunya masih banyak yang lain, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan kita, termasuk menggibah, namimah, berdusta, menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar sudah disebarkan. Bahkan yang benar belum tentu boleh kita sebarkan. Harus kita lihat di situ. Ketika kita sebarkan satu berita, manfaatnyakah lebih besar atau malah mudaratnya? Dan juga harus kita lihat, berita itu urusan kita atau bukan? Kalau bukan urusan kita, jangan turut campur. Contohnya apa jemaah sekalian? Berita-berita politik. Berita-berita politik dalam syariat Islam, urusan politik itu urusan besar. Serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama dan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu atau orang yang berhak mengurusnya, yaitu ulil amri, pemerintah dan para ulama. Sekarang subhanallah, setiap orang merasa berhak bicara politik. Di warung kopi, di medsos, layaknya mereka sebagai analis politik yang paling hebat. Ini enggak dibenarkan dalam syariat jemaah sekalian. Dalam syariat yang berhak bicara masalah politik itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Karena ini permasalahan besar. Allah berfirman, "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum." Seandainya berita-berita itu mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup ulama dan pemerintah. Maka orang yang hendak mendapatkan kebenaran, dia akan dapatkan dari ulil amri tersebut. Sekarang subhanallah, asal dapat berita yang penting menarik, langsung di-share. Padahal belum tentu berita benar. Benar sekalipun belum tentu kita berhak untuk menyebarkannya kembali. Harus kita pikirkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Dan apakah itu urusan kita atau tidak? Karena Nabi SAW mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Tanda jemaah sekalian orang itu Islamnya baik, pengamalan agamanya baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Tulis ya, kalau ada pertanyaan. Silakan. Kurang kedengaran, Pak. Kurang kedengaran.
1: kasih Pak.
2: Saya ada buat kota yang saya dibahas dengan teman di sana. Saya ada berkata, cuma ada dia ini, dia ini tak selam, ada pun ada kita mau. Kita mau juga, berkata itu juga.
0: Itulah yang kita bahas tadi. Ini kan cuma bahasanya yang beda. Untung ada dia, kita selamat. Cuma bahasanya yang beda. Sama, itu persis yang kita bahas tadi. Makanya kita katakan ini semuanya contoh. Semua ucapan yang mirip dengan ini, seperti yang baru saja beliau tanyakan, untung ada dia, kita selamat. Sama. Itu mengandung kesyirikan.

0: dirikan. Iya. Wallahu a'lam. Gimana? Pertanyaannya apa?
1: Iya.
0: Sama dengan penjelasan tadi. Kalau seseorang meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menyelamatkan, maka itu syirik kecil. Misalkan supirnya mahir, maka mereka selamat dari kecelakaan. Lalu dia katakan, untung supirnya dia. Maka kalau dia yakin supirnya itu hanya sebab, Allah yang menakdirkan, itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bukan Allah yang menakdirkan, semata-mata karena supir itu sudah syirik besar. Jadi syiriknya besar atau kecil kembali kepada keyakinannya dalam permasalahan ini. Iya. Ya, bertobat sama dengan dosa-dosa yang lain. Bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, yaitu ikhlas karena Allah, menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, dan bertekad tidak akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Iya. Apakah mendiamkan ketika melihat kemungkaran termasuk dosa lisan? Iya, termasuk dosa lisan. Kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran adalah setan bisu. Iya. Lisan yang seharusnya beramal tapi meninggalkan amalan, itu juga dosa. Kan dosa itu bisa jadi melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Nah, di sini meninggalkan kewajiban. Dia sanggup merubah dengan lisan, tapi dia enggak ngomong. Dia enggak merubah dengan lisan, berarti dia meninggalkan kewajiban. Maka itu juga termasuk kemungkaran lisan. Iya. Apakah pelaku dosa syirik yang menyebabkan orang itu kafir, ketika dia mau bertobat, apakah harus bersyahadat lagi seperti orang non-muslim yang masuk Islam? Iya, harus dia bersyahadat lagi. Dan syahadat di sini jemaah sekalian, cukup dia bersyahadat, tidak perlu disaksikan oleh banyak orang. Tidak harus. Jadi jangan dibayangkan bersyahadat itu harus di depan jamaah. Tidak, itu bukan syarat. Itu bukan syarat sahnya syahadat. Iya. Dia ucapkan sendiri. Dia ucapkan sendiri, maka sudah sah syahadatnya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Mana yang benar, bayar zakat fitri dengan uang atau dengan beras? Kalau kita kembali kepada dalil, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat fitri, maka semuanya dengan makanan pokok. Semuanya dengan makanan pokok. Tidak ada dengan uang. Apakah uang belum ada di masa Nabi SAW? Sudah ada. Ada uang dinar, ada uang dirham. Uang dinar dari emas, uang dirham dari perak. Tapi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mengeluarkan zakat dengan uang. Kenapa? Karena syariat Allah tidak seperti itu. Syariat Allah dengan makanan pokok. Karena untuk uang ada zakatnya tersendiri, zakatnya lain. Zakatnya ya zakat uang, sama dengan emas dan perak. Nisabnya sama, haulnya sama, dan yang dikeluarkan juga sama. Ini bukan zakat mal, ini zakat diri. Zakat fitrah itu zakat diri. Jadi untuk uang ada zakatnya tersendiri. Untuk diri kita zakatnya adalah makanan. Setiap satu orang satu sok makanan. Iya. Kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan nih, misalkan terjadi orang di tengah lautan masuk waktu berzakat. Zakat fitri kan ada batasnya, yaitu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Tapi dia

mungkin turun di daratan. Gak ada signal juga mau menelpon, minta tolong orang di darat. Sementara yang ada ketika itu hanya uang, gak ada makanan pokok. Maka ini sifatnya darurat, boleh dia keluarkan dalam bentuk uang. Kalau kondisinya seperti itu. Atau katakanlah semua penjual sudah mudik, gak ada lagi yang menjual beras, gak tahu mau beli di mana, habis beras semuanya. Maka darurat. Kalau lewat waktu setelah sholat Idul Fitri, gak sah zakat kita. Itu sifatnya darurat, boleh diuangkan insya Allah ta'ala. Iya.

Bagaimana sikap kita yang tepat dan sesuai dengan tuntunan untuk berterima kasih kepada seseorang atas rezeki atau nikmat dari Allah yang kita terima melalui proses dari orang lain yang Allah takdirkan bertemu kita. Lalu kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah melalui proses orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita belum berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berarti kita juga belum bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana cara berterima kasih kepadanya? Yang terbaik adalah balas apa yang dia lakukan dengan yang setimpal, bahkan lebih baik. Balas. Itu yang terbaik kalau kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, minimalnya adalah kita doakan. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca doa ini ketika dia diperlakukan baik oleh orang lain, faqad ablagha fis sana, dia telah mencapai puncak pujian kepada orang itu. Iya. Jadi doakan dia dengan ucapan jazakallahu khairan. Tidak masalah kita tambahkan dengan ucapan terima kasih. Enggak apa-apa, itu hal yang mubah. Tapi yang lebih dianjurkan adalah jazakallahu khairan. Iya.

Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah seperti banyak dipasang? Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan itu juga masuk dalam makna larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata beliau, termasuk perbuatan menyamakan antara Allah dengan Muhammad dipajang sama rata, itu juga termasuk. Kalau begitu, bagaimana kalau diturunkan sedikit? Jadi nama Allah yang di atas, nama Muhammad yang di bawah. Maka jemaah sekalian, lebih baik tidak dilakukan, tidak dipajang. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan demikian. Iya. Di tempat saya, kalau ada yang lahiran, plasentanya suka dikubur dan dikasih lampu. Apakah ini termasuk kesyirikan? Pertama, ini termasuk khurafat. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Dan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, kalau di balik itu ada keyakinan ini bisa bermanfaat atau bisa menghindarkan mudarat, maka saat itu terjerumus dalam syirik. Makanya dulu pernah kita bahas syirik dalam sebab. Dan saya katakan pembahasan ini bisa masuk pada banyak permasalahan. Kalau kita paham kaidahnya, maka kita langsung bisa memahami itu syirik. Kenapa? Karena yang berhak menentukan ini sebab kebaikan dan itu sebab kejelekan, yang sanggup dan berhak melakukannya hanya Allah. Ketika kita menentukan sendiri ini bisa membawa kebaikan pada bayinya atau pada ibu yang melahirkannya, padahal Allah tidak menentukannya, maka kita telah berbuat syirik. Jadi itu syirik. Kalau diyakini bisa membawa kebaikan atau menolak kemudaratan. Tapi kalau cuma dikuburkan, ditanam, bukan dikuburkan ya, ditanam. Karena takut dibongkar oleh hewan, maka itu hal yang mubah. Tanam saja begitu saja, enggak ada baca-bacaannya, enggak ada ritualnya, enggak perlu dimandikan. Ya, enggak perlu juga disolatkan. Sekedar kita menjauhkan supaya enggak dibongkar oleh hewan, maka tidak masalah. Kalau ditambah lampu dan lain-lain, itu semuanya mengada-ada. Iya. Apakah nama Abdul Mannan, Abdul Yakin serta Abdul serta Hamid tanpa Abdul dilarang? Al-Mannan nama Allah. Yakin bukan nama Allah. Jadi enggak boleh namakan Abdul Yakin. Al-Hamid nama Allah. Al-Hamid nama Allah. Sebaiknya tetap menggunakan kata Abdul. Apabila itu nama Allah, tidak sepatutnya kita namakan kepada makhluk. Alangkah baiknya kita tambahkan Abdul, hamba Allah. Al-Mannan yang maha memberikan kenikmatan, Abdul Hamid, Al-Hamid yang maha terpuji. Iya. Adapun yakin, itu bukan nama Allah. Al-Yakin bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh kita namakan dengan Abdul Yakin. Mungkin dia maksudnya mau menamakan hamba yang yakin. Ya. Bahasanya bukan begitu juga. Jadinya kalau hamba yang yakin, apa? Intinya ini bukan artinya hamba yang yakin. Ini artinya hambanya yakin. Kalau itu bukan nama Allah, berarti itu adalah penghambaan kepada selain Allah. Iya.
apakah kata-kata indah, syair atau balagah, melukiskan sesuatu seperti dalam salawat dilarang? Dilarang dari dua sisi. Pertama, kalau itu salawat, dilarang kita mengada-ada dalam bersalawat. Salawat itu ibadah, nggak boleh kita rangkai-rangkai sendiri cara bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang kedua, kalau itu mengandung pemujian secara melampaui batas, maka itu juga terlarang. Oleh karena itu, ketika datang satu kaum, dari satu kaum yang diutus untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung memuji-muji beliau. Maka beliau tidak senang dengan pujian. Lalu beliau berkata, "Qulu bi ba'di qaulikum wala yastahwiyannakum syaitan." Silakan ucapkan yang mau kalian ucapkan, tapi hati-hati. Jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi khawatir dalam ucapan kita berlebih-lebihan. Begitu pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Itu yang Nabi inginkan. Memuji beliau cukup mengatakan Abdullah dan Rasulullah. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi beliau tidak senang dipuji berlebih-lebihan. Iya.

0: ayatnya susah dibaca nih. Bagaimana hukum hutang menahun hingga ditinggal mati? Dan bagaimana cara membayarnya? Dengan anggapan hutang zaman dahulu berbeda nilainya dengan sekarang. Kalau kita bisa membayar dengan nilai yang sama seperti dulu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus lagi. Karena kalau dia berubah nilainya, tentu rugilah dia yang memberi pinjaman kepada kita. Iya. Memang seperti itu lebih bagus, supaya tidak merugikan orang yang dipinjami uang. Yang kedua, mau sampai mati sampai kiamat pun tetap hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar, maka di akhirat kita akan dipaksa untuk membayar oleh Allah. Tapi cara membayarnya sudah beda, bukan lagi dengan uang, tapi dengan amal kebaikan kita. Karena ini termasuk kezaliman. Nanti orang yang wajib sholat, yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, bisa jadi bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Karena gak bayar utang. Sholatnya, puasanya, zakatnya, pahalanya dipakai bayar hutang. Bagaimana kalau gak cukup, hutangnya kebanyakan? Maka dosa orang yang dia zolimi itu ditimpakan kepadanya. Jadi harus bayar, jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai dibayar. Artinya, dia seharusnya masuk surga, enggak bisa masuk surga, tertahan, terikat sampai hutangnya dibayar. Jadi ini enggak main-main.
1: Kalau kita tahu dia enggak sanggup bayar, gimana?
0: Iya. Orang punya hutang kepada kita nggak sanggup bayar. Iya. Termasuk amal soleh, kita pertama memberikan kemudahan kepadanya, memberikan tangguh, dan lebih bagus lagi kita hapuskan hutangnya. Sebagaimana pernah terjadi sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ada orang punya utang sama beliau. Orang itu susah dicari. Itulah jemaah sekalian, orang kalau sudah punya utang, ya, susah dicari. Ya. Dihubungi susah. WhatsApp-nya enggak aktif. Ya. Akhirnya ketemu. Setelah susah dicari kemana-mana ketemu. Ternyata orang itu minta uzur. Saya belum mampu bayar. Kata Abu Qatadah, betul? Enggak dusta? Iya betul. Maka beliau segera ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memberi kemudahan atau membantu orang yang tidak sanggup bayar hutang, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Iya. Dan orang yang tidak sanggup bayar utang ini, dia tidak berbuat zalim. Memang dia tidak sanggup. Dan dia tidak termasuk yang akan dipaksa membayar di hari kiamat. Yang zalim adalah mampu bayar atau mampu berusaha untuk bayar, tapi dia enggak bayar. Ini yang bermasalah di hari kiamat. Iya.
1: Kalau yang berhutang itu muslim gimana?
0: Tetap harus bayar.
1: Ya, bukan dia yang berhutang. Dia sudah meninggal.
0: Iya.
1: Yang bayar juga sama muslim meninggal.
0: Dia berhutang. Terus dia mati.
1: Mati tapi dia non-muslim.
0: Non-muslim. Maksudnya kita mau memaafkan dia atau tidak, begitu pertanyaannya.
1: Ya.
0: Iya. Kalau mau memaafkan dia juga boleh. Karena berbuat baik dalam perkara duniawi untuk non-muslim diizinkan dalam syariat dengan syarat dia bukan orang non-muslim yang memerangi Islam atau memerangi umat Islam. Nanti dilihat di surat Al-Mumtahanah ayat ke-6 atau ayat ke-8, boleh berbuat baik kepada orang kafir dengan syarat bukan orang kafir yang memerangi Islam. Iya. Tapi kalau dia zalim enggak mau bayar, maka enggak ada kebaikannya yang bisa kita ambil karena dia kafir. Tapi dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat mereka akan diazab karena kafir, juga akan diazab karena dosa-dosa lain. Karena enggak sholat, karena enggak puasa, karena enggak zakat, karena berzina, karena enggak bayar utang. Iya. Jadi tetap kalau dia zalim, dosa kita akan ditimpakan kepadanya kalau dia zalim kepada kita. Iya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini permasalahan berat. Jangankan orang yang enggak mau bayar, orang yang sudah mampu tapi dia tunda-tunda pembayarannya. Dia pengin bayar tapi dia tunda. Dia pengin mungkin diputar dulu uangnya, enggak mau dia bayar segera. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup bayar tapi suka menunda-nunda itu sudah termasuk kezaliman. Iya. Masih belum bisa dibaca nih. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di depannya terdapat kuburan para wali yang dimuliakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras. Beliau melarang keras. Beliau bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kamu sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Al-ardu kulluha masjidun ilal makbar wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan masih sangat banyak hadis yang melarang. Bagaimana jika ada teman-teman kita mengolok-olok syariat Islam seperti masalah jenggot atau tidak isbal, apakah mendakwahkannya atau meninggalkannya? Wajib kita berdakwah. Wajib kita berdakwah. Wajib kita membenci mereka, tapi itu tidak menghalangi kita berdakwah. Sama dengan orang-orang yang sudah memang asalnya kafir, wajib kita membenci mereka, tapi tetap kita mendakwahi mereka. Iya. Saya sering melihat dalam dakwah yang dimana beberapa pemerannya. Dalam saya sering melihat film dakwah yang dimana beberapa pemerannya berperan sebagai kafir lalu menjadi mu'alaf, dan ada juga yang berperan sebagai syaitan atau jin yang menggoda mereka untuk melakukan kemaksiatan. Apakah ini termasuk tidak diperbolehkan dan tidak dan dapat membatalkan keislaman? Iya, batal keislamannya. Keislamannya batal. Dia jadi mu'alaf itu hanya peran. Dia harus tobat beneran, bukan tobat dalam film. Tobat beneran. Ini batal Islamnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukan kekafiran karena sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, hanya berperan, hanya main-main, enggak serius, atau karena takut, sepakat ulama dia kafir. Hanya satu yang dibolehkan, hanya satu yang diizinkan, diberi keringanan, yaitu orang yang dipaksa, betul-betul terpaksa, dan hatinya masih tetap beriman. Iya. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Saya adalah seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas di ibu kota, yang dimana pergaulan cukup apa ini bebal. Namun saya memilih untuk aktif mengikuti tarbiyah atau halaqah. dan menjadi pengurus lembaga dakwah kampus. Namun setelah keluarga saya sudah mengenal kajian sunnah wal jamaah dan sering mengajak saya, keluarga saya meminta saya untuk meninggalkan terbiah dari kampus dikarenakan belum sunnah dan lebih baik ikut kajian saja. Sementara saya bersikeras tetap ingin terbiah agar tetap bisa kumpul dengan teman-teman soleh. Saya menjaga saya dari pergaulan yang bebas serta saya ingin berdakwah melalui terbiah atau halaqah ini. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Bolehkah saya tetap mengikuti keduanya? Yang pertama jemaah sekalian, ini terkait dengan kepada siapa kita menuntut ilmu. Maka Islam mengajarkan kepada kita menuntut ilmu itu hanyalah dari para ulama atau orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh kita menuntut ilmu kepadanya. Allah dan Rasulnya melarang hal tersebut. Surat Ali Imran ayat ke-7 Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ وَبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Adapun orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Maksudnya ayat-ayat yang masih mereka bisa tafsirkan dibawa ke kiri dan ke kanan untuk membodohi orang. Orang mengira itu tafsir yang benar, padahal bukan tafsir yang benar. Mereka cari-cari ayat atau hadis untuk mendukung pemahaman mereka yang menyimpang, untuk menyesatkan orang dan mencari-cari takwilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladina samallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang seperti ini sembarang menafsirkan ayat, sembarang menafsirkan hadis, tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat ke-7, fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka, tinggalkan mereka. Jadi halaqah-halaqah seperti ini yang dibina bukan oleh orang yang berilmu, ini sangat berbahaya, bisa menyesatkan kita. Iya, bisa menyesatkan kita. Jadi sepatutnya kita hindari untuk menuntut ilmu dari mereka. Adapun sekedar bergaul saja dalam rangka saling menasihati, itu tidak masalah. Tapi tidak mesti mengikuti halaqah mereka. Kalau kenyataannya mereka menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, namun mereka tafsirkan tidak mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, apalagi kalau gak pakai ayat sama sekali, gak pakai hadis sama sekali, itu lebih parah lagi. Kalau ternyata gurunya hanya kakak kelas, ya, lalu dijadikan sebagai guru, itu gak pantas. Harus orang yang mendalami ilmu agama, dia yang pantas menjadi guru dalam sebuah halaqah tarbiyah. Sistem yang mereka buat di kampus-kampus, mereka bina kakak kelasnya, nanti kakak kelasnya membina adik-adik kelasnya, ini bukan cara menuntut ilmu yang benar. Orang-orang yang belum mendalami ilmu disuruh menjadi guru, ini bahaya. Dia bisa sadar atau tidak sadar sesat dan menyesatkan, karena dia gak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu, maka tidak perlu mengikuti terbiah-terbiahnya. Adapun bergaul dalam artian untuk menasihati mereka, tidak masalah. Iya. Kemudian carilah kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah, yang juga ingin mendakwahkan sunnah. Bikinlah kajian di kampus, kenapa tidak? Alhamdulillah di beberapa kampus kita juga punya halaqah-halaqah kajian. Iya, di UI ada, di kampus-kampus lain juga ada. Ini mahasiswa harus berperan di kampus untuk membuat halaqah-halaqah kajian. Kalau ada sekolah yang lebih baik, yang tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita, tentu itu lebih baik lagi. Iya. Bolehkah zakat mal atau zakat harta dibelikan sembako atau kebutuhan pokok supaya bermanfaat? Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Kalau dia zakat uang, keluarkan dalam bentuk uang. Jangan diberikan sembako. Kita ikuti sesuai ketentuan syariat, itu lebih afdol. Iya. Tapi kalau kita mau sedekah biasa, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting bukan sedekah wajib yang Allah sudah tentukan. Kalau Allah belum menentukannya, sedekah sifatnya umum, maka boleh, tidak masalah. Kita beli mobil, ngasih mobil pun boleh. Iya. Hukum mewarisi benda pusaka, keris, kepada orang lain dan yang mewarisi mati. Apa sikap untuk menyelamatkan ia dari dosa syirik jahiliyah dengan benda tersebut? Ini pertanyaannya, menyelamatkan orang musyrik yang sudah mati. Bagaimana caranya? Ya. Jemaah sekalian, kalau sudah ditegakkan hujah kepadanya semasa hidup, dia sudah paham itu syirik dan dia masih melakukannya, maka dia kafir. Kecuali dia bodoh, dia jahil. Kita pun waktu itu mungkin masih bodoh juga, enggak menjelaskan kepada dia, padahal dia seorang muslim, maka dia mendapatkan al-udhru bil jahal. Uzur karena kebodohan. Itu adalah penghalang mengkafirkan seorang muslim yang melakukan kekafiran. Sehingga dia masih dihukumi muslim. Maka boleh kita doakan. Boleh kita doakan karena dia masih muslim. Tapi kalau sudah tegak hujah kepadanya, tidak ada penghalang-penghalang dalam pengkafirannya, maka enggak ada gunanya kita doakan. Karena Allah sudah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kalau ada keluarga kita atau bahkan orang tua kita sendiri melakukan dosa-dosa besar, koruptor, pemabuk, pemakan riba, sampai mati enggak bertobat, tapi dia masih muslim, wajib bagi anak untuk tetap mendoakan orang tuanya. Masih ada harapan dia diampuni. Tapi kalau dia musyrik kafir, apalagi jelas-jelas murtad, enggak ada harapan jemaah sekalian. Sudah habis harapan untuk dia diampuni. Makanya semasa hidup dakwahi, jangan tunggu mati. Semasa hidup dia dakwahi. Dan Allah juga melarang dalam surat At-Taubah ayat 113. Bahkan ayat ini larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan pamannya Abu Thalib. Pamannya yang berjasa besar itu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabatnya yang terdekat. Kita mohon ampunkan pun enggak ada gunanya. Kalau dia kafir, musyrik, waliyadzubillah, ini peringatan bagi kita semua betapa dahsyatnya bahaya dosa kesyirikan dan kekafiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa dan menganugerahkan kita keistiqomahan, begitu pula semua keluarga kita sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan, karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar, subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang setan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga.

Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Allah jalla jalaluhu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Wa lahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insya Allah jannatu adn, surga adn yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka, butuh perjuangan enggak orang masuk neraka? Jamaah, orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga.
Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Enggak ada yang maksa engkau. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ayat 1-3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, antum ini mengira, ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim, masuk Islam dia ngomong, Islam kok kayak gini sih, orang-orangnya kok kasar, orang-orangnya kok enggak santun. Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji enggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana. Macam-macam ujian itu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasulullah SAW. Udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah, Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama. Berangkat enggak semuanya? InsyaAllah. Diajak kerja bakti. Banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. MasyaAllah. Perintah-perintah Allah. Itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi. Itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah. Satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali, mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini.

Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar ngelamar ya ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, karena bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin, bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim gak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan itu nasi juga. Gak ada bedanya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, ini kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi. Apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya. Menambah jabatannya aja kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak gak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih. Jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun. Nih. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Habis. Kalian akan jadi bangkai. Jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-injak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-injak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insya Allah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang gak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri, orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu, ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah, bahkan mencela Allah Jalla Jalaluh. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu, para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, sholat satu shaf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati, bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, gak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, didoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan gak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur gak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat malas, tapi bangun masjid bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kala. Bahkan ada masjid yang berdekatan. Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang, kata Allah, menimpa kita. Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah, ayat 154-156. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar itu Allah akan menguji. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan rasa takut. وَالْجُوءٍ, rasa lapar. Antum kadangkala takut besok makan apa, enggak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir.
Nanti kalau enggak anu takut terus. Itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah, dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang enggak benar seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang. Mungkin apa enggak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum, bawa mobil, alhamdulillah. Bisa enggak mobilnya hilang nanti? Bisa jamaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya. Ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah. Kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, enggak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla, Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah. Seakan-akan nih, subhanallah. Saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah? Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin lupa. Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu. Baru merasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki, dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Jamaah, nikmat mobil antum. Alhamdulillah, saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah. Mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan. Kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit. Datang lihat tuh orang-orang sakit. Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Angkanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua.
cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati, antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum, subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wasamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen enggak sukses ya. Kadangkala orang masyaallah jamaah ya. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis semua. Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang. Petani bawang itu masyaallah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanamannya. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah, bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir jemaah. Orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan solawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersolawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti solawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna salawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk salawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang. Antum tambah dekat sama Allah, ujian akan terus datang. Bukan berarti ketika seorang muslim tambah dekat sama Allah, ujiannya tambah sedikit, enggak. Bisa jadi badainya tambah dahsyat yang akan menimpa dia. Ujian itu atau bala dan musibah turun untuk melihat, antum sabar enggak kiranya? Di surat Ali Imran ayat 142. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian, dar, bala, untuk masuk ke surga Allah SWT. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, ya Rasulullah, ana sudah tua renta. Ada yang mengatakan, ya ketika perang Tabuk ya, perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu. Alasannya gitu ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah dia tuh mukmin. Bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka. Itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah.
Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, namanya sama sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong enggak enak tentang Rasul SAW, la yukhrijannal a'zu minhal adzal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, "Pak, tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia dan kau yang hina." Sampai Abdullah ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku," kata dia. "Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku, supaya kalau jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang membunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku gak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir." Kata anaknya. Subhanallah, tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar jamaah. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena seneng-senengan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja. Ketika diajak susah, kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Allah sering ingatkan di Al-Qur'an itu, "Am hasibtum an tutraku? Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun, orang mau jadi dokter aja berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal, rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? "Walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب." Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan. Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka. Dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Ya. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang. Dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Sampai jantungnya orang-orang Islam itu naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu?
Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Sebulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabar. Mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib." Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita dan pantaskah kita masuk surga Allah Jalla Jalla. Ujian itu bukan hanya sakit, bukan hanya kebakaran hutan, bukan hanya kemiskinan, tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu. Ilmu nih, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui? Annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Itu fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada di sisi Allah pahala yang agung sekali. Ketika antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian. Gimana sikap kita? Antum harta banyak, jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan Rabbi, Rabbku. Ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqdira alaihi rizquhu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabbku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar, subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh. Enggak tahu orang tuanya. Kita ini didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar, berangkat sekolah. Enggak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, "Nak, abah ini enggak tahu kalau kau keluar nanti gimana? Kau enggak tahu benar-benar." Kadang-kala Masya Allah di Madinah seorang syekh cerita, "Ya Allah, kita didik anak kita dengan benar. Kita panggilkan guru ngaji, ketemu sahibnya di luar sebentar yang enggak benar, jadi enggak benar." Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak. Betul. Tapi ujian dari Allah buat antum, antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu, kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada 4 sifat anak. Bukan sifat anak sih, sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut.
Enggak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang ngelihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan, ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya enggak ada, enggak bertuan mungkin ini jemaah. Iya, jadi tolong ya dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain. Kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Enti mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Mau perang ya cium Hajar Aswad. Kadang-kadang kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jemaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riya lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah, jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya, kadang-kadang nunggu saatnya selesai ngomong, saat terusin aja Ustaz. Nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak apa kata Rasulullah SAW? Majubana, majhala. Membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas, mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak kadang-kadang, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya. Dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia. Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia orang baik sebenarnya. Cuma ya anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya maaf. Berusaha dia dorong-dorong motor itu, ketahuan. Digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa ente mencuri, kata orang-orang. Orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri. Ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan. Oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang. Tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri? Dia, ah ya Allah, anakku gak punya biaya mau. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Baik. Tahun depan insyaallah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu bismillah. Anak insyaallah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujiannya. Ada anak yang tidak bisa ditinggal, ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya, tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter, udah bisa kemana-mana. Alasan gak berangkat, haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh, memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga sifat anak ini, ujian anak ini. Mabekholah, bikin orang tuanya
bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh nggak jadi, lewat dia kotak amal. Jadi orang tuh yang bikin bakhil. Bapaknya nggak mampu, kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang enggak dia bantu. Karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor. Nak. Waduh ayah, kata dia. Ayah kayaknya enggak butuh motor ayah. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Anak beliin sepeda aja ayah. Kadang-kadang anak itu pelit kalau sama orang tua, tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia gak bayar. 40 ekor kambing zakatnya berapa? Satu ekor kambing. Pas hampir setahun, satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nak, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia? Gak wajib kan, kambingnya berapa jumlahnya? 39. Ada orang-orang yang bertindak seperti itu karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kadang dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak, tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun, anak mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum lihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki, mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macam-macam. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu, apalagi ada orang yang gak punya anak. Dan dia itu ya hasud. Orang kalau gak punya anak kan saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia bikin hartanya atas nama istrinya semua. Supaya saudaranya gak dapat warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil. Ya, seperti itu. Yang keempat, mahzanah. Anak itu membuat orang tuanya galau. Susah. Ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang. Udah sedih kemana anakku ya. Kadang-kadang anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit. Buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita. Ana Ustaz, kalau ada proyek besar, ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah, habis sudah. Galau hidupnya. Kadang-kadang kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Medina ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, anak ini ketika masih baru merintis. Ketika tiga itu, Masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya sarapan sama kita, senyum sama kita, Masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang Ustaz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung, marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia. Kau punya 50, susah hidupmu. Itu harta jemaah. Maka antum hati-hati. Jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini.
Sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu

menilai berapa hasilnya, berapa hasil, bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas, tapi sudah stroke, sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Gak ridho sama. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridho dengan Allah. Enggak pernah dia mengatakan, "Ya Allah, aku sudah hijrah," padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah ketika dia pindah menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya gak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah mereka nerima apa yang mereka dapatkan. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB. Orang kaya baru. Itu ujian buat dia jemaah. Bersyukur gak? Kadang-kadang sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki, jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah gak sabar lagi. Malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia yang ada di Saudi di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan gak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok gak seperti itu? Kok gak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah istri-istri. Kau udah gak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup, suaminya ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, "Kok kayak gini?" Antum katakan langsung, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat.

Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kar rajulain. Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang. Antum lihat orang yang paling sakit. Sakitnya Nabi dua kali itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya. Subhanallah. Allahumma inna as'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh, saya minta penyakit enggak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi ngelihat, kok parah banget sakitnya kayak gini. Hal da'autallah bi syai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doanya dia aja. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Hala sa'altallaha al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Hala kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah ya. Minta diampun Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa, tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Ana enggak punya hadiah di sini, jamaah. Tapi ana kasih air, antum kan enggak punya air sini. Baik, apa bedanya ujian, cobaan, musibah dan azab? Nah. Gimana? Ujian untuk orang yang beriman. Baik. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Insyaallah. Dekatlah. Modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu, sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalal. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar. Jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Akan pengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian, gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini jemaah, kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit, Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah mengatakan, walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Kami telah mengazab mereka, orang-orang yang mendustakan para rasul ini, diazab mereka itu, famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai jemaah? Terus-terusan. Sampai

mati nanti. Di surat At-Taubah ayat 126 Allah bercerita tentang orang-orang munafikin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Thumma la yatubun. Tapi mereka enggak taubat. Wala hum yadzakir. Mereka juga enggak ingat. Antum lihat subhanallah. Kadang-kadang orang kena musibah jemaah. Tabrakan. Kakinya patah di gips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia enggak ke masjid jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabok-mabokan. Dikasih musibah lagi, tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia. Padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar. Wabashiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami Ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat Ana? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis. Ustaz, Ana minta nasihat. Ustaz, suami Ana kayak gini-gini. Tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis. Dia udah tahu. Ini Ustaz mau ngomong apa? Sabar. Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kalau gak mau sabar? Sabar ini jamaah yang gak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang. Gak pernah dia marah sama kita. Tapi dia gak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wabashiri sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah. Kita harus yakin ini musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini. Antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpama yang lihat. Antum tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua yang baik masya Allah jamaah. Dia akan tahu dengan takdir. Kadangkala kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Ada yang punya? Masya Allah. Iya kan ada yang punya kan? Baik. Kadangkala antum minta sama anak antum. Nak ambil kena. Anak antum ngambil, dia lari jatuh. Biar. Pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh ya Allah. Ya Allah gimana? Subhanallah. Kenapa kau tak? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah, murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Kadang-kadang antum naik motor, saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan?
Ente gak punya mata memang lihat seperti itu. Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah. Orang itu gak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya, orang yang benar gak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kadang terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang sudah kenal sunnah, tapi prakteknya ada. Insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Gak apa-apa lah. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya supaya tidak mimpi buruk gimana? Mimpi buruk antum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum gak sholat qobliya subuh, kira-kira antum nangis gak? Biasa. Oh, udah telat, udah sholat subuh aja. Tapi motornya hilang, masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin antum meneteskan air mata. Padahal tuh, dua rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak gak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya gak sholat, dibiarin. Karena dia merasa, aduh, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah suaminya umpamanya kasar. Alhamdulillah suamiku cuma kasar tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar tapi alhamdulillah sholat dan suami yang baik tapi gak sholat. Yang mana? Baik? Baik gak sholat dia. Yang baik, sholat. Ini musibah bukan? Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan antum terluka, atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya, antum jangan melihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan lima jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan, gak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar. Yang diingat musibah doang. Makanya Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika, fahadis. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan
nikmat yang kau harus ceritakan, ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun enggak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Ya takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir ya nanti bang. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Okelah, aku traktir kau sini. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian, jangan berlalut dalam kesedihan. Karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu, jemaah. Antum kadangkala marah ya. Mobilnya hilang, dimarahin. Anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar. Dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu, bos. Kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Ma Allahu Akbar. Antum jangan. Sudahlah. Orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, dia tahu ini musibah dari Allah dan ya sudah mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah. Kata dia, nyeleni sebelum dia jadi. Ya, hilang. Si suami biasa-biasa aja. Yang gak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami, udahlah. Kata dia, gimana sudah-sudah? Gak sudah ini. Mobilnya hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata, oke okay, kalau andai kata 1000 kali, balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah amalah syaitan. Maka sekali lagi, jangan berkata andai kata, udahlah qadarullah wa masya'alfa. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah? Banyak orang ketika sukses gak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di soft pertama di masjid. Orang imamnya, Masya Allah, tumben ente di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah, orang yang kena musibah alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kadang ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya, kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu. Yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Insyaallah. Lalu dia cerita, ya Allah Ustaz, andai kata ana ya gak cacat gini, mungkin ana akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat gak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu, alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat gak ke masjid.
maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan.

Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya enggak zalim, enggak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim, kata ustaz suruh bangun malam. Bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik, enggak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah ustaz. Alhamdulillah ustaz, ana sejak suami ana ya kurang perhatian sama ana, ana banyak-banyak beristighfar, ana banyak ini banyak dan itu. Di balik musibah ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laisa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmahnya. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216, Allah mengatakan, bisa jadi kalian benci sesuatu, padahal itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian cintai, itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar gak punya ilmu. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah, dikasih nasihat, insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Oh, subhanallah. Kadang-kadang marah seperti itu. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan, ihtasibi, bersabarlah. Kau innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari. Iya ya, ana harus sabar memang ya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah gak kesabaran, tidak seperti kesabaran yang. Nabi SAW mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya sudah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang. Ya Rasul, aku tadi enggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam. Ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya ya sabar, Allah suruh sabar. Fasobrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Kata dia. Ya alhamdulillah gak ada dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur gak dapat musibah sebenarnya. Kita kan cuma bisa memberikan arahan. Kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan. Gak mau. Kalau kita melihat ucapan masalah kesan, insya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala abdin, tidak memantazau. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil. Di surat Al-An'am mengatakan, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu. Yang pertama, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya, ulul azm. Nabi kadangkala antum berdakwah di kampung antum. Nabi Nuh. 150 tahun. Antum kadangkala berdakwah baru 1 tahun ya Allah.

susah ngasih nasihat mereka, nggak bisanya nasihat orang tuanya. Allah Ustaz, ya doakan orang kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama nanti berdakwah? Ya Ustaz, baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya, sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, Naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adha wastaghshaw thiyab wa asarru wastabara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Nih dakwahnya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewarisi anak. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama fulan. Jangan dekat-dekat sama fulan. Terjadi seperti itu, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah, ya Allah, anak kayaknya sudah istirahatlah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kok berdakwah di sini? Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, masya Allah, diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi, kita kan berpikir Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli, minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta, sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Gak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak mau nungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah. Taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu. Naam. Datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri, jemaah. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang, Ustaz, ya. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka nganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin dia,

Jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit aib. Itu kata kaumnya, jemaah. Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin, mengenalkan mereka kepada Allah, ngisi ceramah kepada mereka jadi imam. Tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu. Tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa AS, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita. Melihat mukjizat batu bisa lari, yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Gimana mungkin Nabi Musa, aku ini gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka. Jemaah. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih. Apa? Inti jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum. Nak, beli korek. Ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa, jemaah? Merek A. Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau enggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh, jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh. Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya yang kayak apa. Warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat. Orang-orang kenalnya ada anak zina. Oleh orang-orang Yahudi. Dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya. Sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabab. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada Nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun. Dikatakan sahir. Dikatakan penyair. Dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan, kecuali rumput daun-daunan. Ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya, beliau terluka pipinya, berdarah, giginya patah, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Gak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini? Gak ada cuma. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura? Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5x5. Yang 2x3 atau 5x6 ya. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasulullah SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Nah, maka para jemaah bersabarlah antum menghadapi badai yang ada. Dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya. Tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalla.

Apakah menyebarkan berita baik di media sosial merupakan salah satu dari pengamalan rasa syukur kita? Misalnya, alhamdulillah bisa beli mobil, rumah baru, ditulis di Facebook. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalal? Kemudian ingat, Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya gak ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, gak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah, kehilangan motor. Di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustadz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu, ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid, sama susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu, ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, Pak. Iya. Bapaknya keluar. Pih. Subhanallah. Kita sampai duduk, bangunin. Akhirnya ambil air. Siramkan ke dia. Disiram, kadang-kala 5 kali nyiram. Baru bangun, ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu salat dan kau sabar duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum azan. Soalnya kalau bangun setelah azan, telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah azan, biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat atahiyat sudah. Karena nungguin si anak ini seperti itu. Kadang udah selesai ya. Ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadang-kadang suami bangun, tuh anaknya bangunin. Bapaknya bangunin. Apa kau gak ingin dapat pahala membangunkan anakmu sholat? Subhanallah. Sebelum adzan anak bangunin. Sebelum adzan anak cipratin air. Ketika adzan kagak bangun juga anak-anak, anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anak mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu gak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasulullah SAW menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak berjamaah.

bahwa, assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu enggak yang menang yang kalah? Yang masuk surga, yang masuk neraka? Kata Rasul, "Naam, Allah tahu." Fa fi mal amal? Kata para sahabat, kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan enggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita enggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta, ada yang hasilnya 50 ribu, enggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak ya mendebatkan masalah takdir, akhirnya kita enggak beramal. Tugas kita itu beramal, beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini enggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan, Ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini, apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jemaah? Maksud saya cuma sabar, Ustaz. Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus, antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang gak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat, dan pengkhianat itu jemaah banyak. Oleh karena itu, tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati, dikhianati sama dia. Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah, dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat, sudah bismillah, gak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram. Ya udah, dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Umpamanya gini. Antum ditipu sama si A. Oke. Udah. Berarti yang enggak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A. Dua kali nih. Siapa yang gak benar? Udah mulai dilihat nih, ini si A apa si yang ini yang benar? Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A, yang gak benar siapa? Kita yang gak benar. Bukan, memang dia dari awal udah gak benar dia, tapi intinya yang lebih gak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali,
Ustaz, anak ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz, sama orang yang sama. Ya, anak enggak tahulah gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, oh, anak enggak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ antum. Yang salah antum sebenarnya.

Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Enggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena enggak tumbuh lagi nanti. Dicukur. Ada dicukur habis kayak gini atau ditipiskan. Insya Allah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Jadi dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insya Allah dua-duanya boleh, karena sabda Rasulullah SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfus syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibirlah ditipisin, dirapikan, itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jemaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat, ya, tasyahud menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, yaitu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insya Allah dua-duanya boleh diamalkan hal itu, ya. Nah, set ayat dunia, hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasin seluruh hutang-hutangnya? Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Rasulullah SAW. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang sampai ada peribahasa di Arab situ. Kalau kau gak suka sama temanmu, mana gak suka nih sama fulan umpamanya. Kalau kau gak suka sama dia, pinjemin uang dia. Pinjemin duit, kasih 1 juta. Insya Allah gak pernah ketemu inti lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu. Aduh, anda belum bayar utang. Dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya. Kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya sampai dibayar utang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya, dan niatkan antum untuk membayar. Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara enggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, "Kau bayar utangku. Kalau enggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat. Kepada keluarganya yang ada hubungan rahim." Silaturahim itu bukan hanya berkunjung, bukan, bantuin. Kita itu kadangkala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita. Karena dia gak enak lah. Ya, nanti motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadangkala dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain. Karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus-menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya antum kalau mau berdoa boleh, enggak ada yang larang antum, bos. Baca doa Rabbana azwajina

وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang soleha. Gak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang soleha yang tingginya 173, kemudian yang warna kulitnya putih tapi gak bintik-bintik, kemudian yang rambutnya keriting tapi gak terlalu keriting, yang matanya warnanya coklat. Gak boleh antum doa kayak gitu. Sudah minta, itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah aku minta singgasana atau minta kosron abiyat, aku minta istana putih di surga. Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga, kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta gak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. So, ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu, ingat dia juga bertanggung jawab, harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan, orang baik ya, tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Oh, berapa? Antum nikah kan? Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kesian tuh perempuannya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasul SAW, la yaruddu la yazidu fil umri illa la yazidu fil umri illa albir wa la yaruddu alqada illa ad-du'a. Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan, birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah SWT. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya bukan punya anak. Saya tidak akan menikah. Benar enggak? Enggak benar kau. Orang mau menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak, dengan demikian maka kita tidak diperbolehkan mengikuti Ustaz atau Kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim, nyambung gak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung enggak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum enggak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah kitab-kitab sudah dibuikin, Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, ilmunya para sahabat, semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Dan betul kalau ada ustadz yang ilmunya gak nyambung sampai Rasulullah SAW, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu Al-Majusi, jangan ikuti. Berarti gak nyambung sampai Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan syarat itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta. Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan

kekurangan harta, dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia. Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mana sih? Punya uang untuk mahar. Kemudian bisa memberikan nafkah. Itu mampu sudah. Jadi gak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor, baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun. Ya, mah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang... Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falaytazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih...

apakah itu azab? Itu ujian dari Allah insyaallah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia enggak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya ya, sudah beranak Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah gak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, orang laki, suami yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kala suami melihat, alhamdulillah zen sudah, gak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam, tidak ada madharat di sana, tidak sampai ya ada khulwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Karena kadangkala pulang kerja sama. Sampai rumah sama-sama, capek, sama-sama tidur. Anak, siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Enggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya mak. InsyaAllah. Kapan kita bahas? Besok insyaAllah jemaah. Kita besok bahas insyaAllah di Blok M Square ya. Ustaz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustaz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suami. Setengah isi, setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan. Tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir. Anak takut istri, suami yang nulis surat ini nantinya. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya di balik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf, Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suami saya. Ya ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu yang kau dapat kau gunakan untuk apa. Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya boleh, kalau ada urusan kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan ya, memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, dan Allah itu cinta kepada kita, Allah tidak melarang berzina secara langsung. Jangan berzina. Allah melarang wala taqrabuz zina.

jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina tuh ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan. Itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang gak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak. Biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya, SMS-an apa? Beliin tahu bang ya. Beliin ini. Itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada gak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya. Sebelum ngobrol sama suami dan dengan siapa-siapa ya. Usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya. Langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kok katakan? Assalamualaikum. Kabar bah? Apa sehat bah? Kabar umi gimana? Atau istri tanya gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami agar suaminya ini jadi lebih baik ya di rumah ya, usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri ya mudah-mudahan di sini enggak ada. Kalau di rumah itu enggak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah yang lihat cuma suami ana. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan bersih di rumah dihapus, baru masuk rumah langsung dihapus. Nah benar, maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajari selama ini. Wallahu a'lam bissawab. Ana mau tanya, saat ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik. Tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah. Allah benci kepada dosa tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan? Pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita ini berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan. Musuh. Kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah enggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan dia berbuat syirik. Kalau dikatakan enggak ada neraka, baca Al-Qur'anul Karim. Ya mungkin dia enggak pernah baca Al-Qur'an, kasih tahu bahwasanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya. Sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. Suami memang terus berikhtiar namun belum jejek. Apa jejek? Pasti katanya. Syukran.
kadang-kadang terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia gak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya. Anda pernah lihat di Surabaya. Itu di mana kejadian? Di berita. Ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar. Maksudnya gak usah dibawa. Si anak nangis terus nangis. Dipikir sama dia haus. Dikasih air tetap nangis. Diambilkan ceret. Disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya dia duduk bersama istrinya tentang bagaimana seharusnya apa yang dia lakukan. Mungkin istrinya yang balik ke rumah, dia yang bekerja. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah dengan bersama.

Nah, afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram, hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar, ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia kemana-mana tanpa mahram. Dia berangkat ke Surabaya, ya, ke tempat suaminya tanpa mahram. Pas mau umroh dia tanya, Ustaz apa hukumnya umroh tanpa mahram? Henti ke Surabaya tanpa mahram, ke sana tanpa mahram, safar. Kenapa kau tanyakan tentang umroh tanpa mahram? Masalahnya bukan di umrohnya, tapi di safarnya. Kalau kau bisa biasa kemana-mana tanpa mahram, ya gak perlu tanya kau umroh tanpa mahram. Orang kau biasa memang safar tanpa mahram. Dan itu berdosa. Safar tanpa mahram. Bukan umroh tanpa mahram. Ingat, harus jelas. Yang tidak boleh itu bukan umroh tanpa mahram. Tapi safar tanpa mahram. Kemanapun. Mau ke Mekah, mau ke Amerika. Ente. Yang namanya safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau dia umpamanya safar melaksanakan umroh tanpa mahram. Sah umrohnya. Umrohnya sah. Tidak dikatakan umrohnya tidak sah. Karena permasalahannya bukan dengan umrohnya. Permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti ini. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ju'rona? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat. Ju'rona itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh sudah mulai miqat. Mau ke Ju'rona, Ju'rona juga tanah halal. Boleh. Rasulullah SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Ta'if. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika tanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia ngatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu. Tapi tidak, insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jemaah kayaknya ana udah gak kuat nih jemaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam ana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jemaah ya. Afwan ya. Karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره segala puji bagi Allah jalla jalalu kita senantiasa memuja dan memujinya memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Tema kita hari ini apa jemaah? Ketika hidayah menyapa, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah, tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Ya. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai. Dia minta tolong anak saya ini. Udah gak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah. Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem, serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Wa amalladzina syuqu. Adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Lalu Nabi mengatakan amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla 'alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang berselawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk berselawat. Kita tuh otak kita itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Hamdalah. Bagaimana Hamdalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa asbahta?" Ente gimana pagi hari ini? Apa kata Hamdalah? Nafaqa Hamdalah. Hamdalah munafik. Kata Abu Bakar, gimana inti berani ngomong inti munafik? Kata dia, iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl wal mal wal dhai'a. Ketika kita sudah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita, kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama ana. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hamdullah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya gak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau ana mah udah lewat kayak gitu anu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan sang pencipta. Jalla jalaluh. Maka, ana mau tanya nih. Antum, Masya Allah. Berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat kan. Terus habis gitu zikir baca sholat, Masya Allah. Kasih hadiah itu. Masya Allah. Jangan. 10 kali cuma sholawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita anak mau solawat. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja ma'am. Fadzakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Quranul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah. Jalla jalaluh. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15. Ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah. Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Antum kasih. Gak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syakban. Itu mah. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan. Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede kalau salah gitu. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini Masya Allah nih angkat tangan. Masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syakban. Nah. pindahnya kiblat. Enggak sih, 16 bulan iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup. Padahal perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu. Tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC, jemaah. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sini pasang, masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban tuh hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru yang belum pernah beribadah kepada Allah. Aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah, kita lihat terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia itu lebih baik. Kita yang kadangkala sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77 sampai 83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati, dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, Masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin. Masa kita gak mau berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal mumdharin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah, lihat. Iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku ya Allah akan godain manusia. Dari mana? Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Dari arah kanan mereka. Dari arah kiri mereka. Dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah SWT. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qullah bitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan, Allah katakan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah udah datang sama aku. Mau diapain udah? Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin memphk dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau hidayah nyampe, Allah katakan, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang lihat tolak, maka neraka tempat mereka. Dan mereka kekal di dalamnya, jemaah. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal. Bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustaz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, Ustaz. Masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kau enggak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak ada yang takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun? Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Enggak ada sholat, enggak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir, menipu orang, memohon kepada selain Allah, bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa." Idhhab ila Fir'aun. Idhhab ila Fir'aun. Innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayata al-kubra. Fakadzaba wa'asa. Thumma adbara yas'a. Fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la.
1: Ini diperintahkan Nabi Musa. Kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin. Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyina." Katakan kepada Fir'aun itu qawlan layyina. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut.

ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui, Fir'aun ini tahu kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun di surat Thaha ayat 102. Qala laqad alimta, di surat Al-Isra awat. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, ayo kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, innalana la ajrun, innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya, wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus, dapat upah kalau kita menang. Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti, kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini, riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak. Dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa, di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jemaah, antum kalau melihat kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Diulangin terus kisah Nabi Musa. Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini. Tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin. Kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka. Dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu.

Dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, nih penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun. Kesyirikan. Dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika. Dengan kehormatanmu, ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun. Pasti kita menang. Ini keberkatan mereka. Enggak ada insya Allah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan. Itu tali-tali dan tongkat-tongkat. Menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak. Yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Itu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf, Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang. Lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la bayir. Qalu la bayir inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa, itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang, kita akan balik ke Allah. Kau mau bunuh kita sekarang atau kapan kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala? Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh
dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka tatkala hidayah sudah datang menyapa? Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman. Kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, "fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, dia mengatakan, kanu min awwalin nahar sahara fasaru min akhirihi syuhada abarara. Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka. Antum melihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Gak ada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Hirikel melihat. Mendengar ucapan Abu Sufyan. Apa kata dia? Kadzalikal iman. Idza khalaqat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan. Tadi tukang sihir Fir'aun, Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud, bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumamah bin Affan, seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad SAW pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah SAW ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affan. Bahkan Thumamah bin Affan membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affan ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat Thumamah bin Affan mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Ini orang musyrik tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah ditanya sama sahabatnya, kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini? Baik jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini? Qalu la ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini. Faqala hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi. Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah. Thumamah bin Affan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itulah hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang semua dapat hidayah. Bahkan tatkala Daus, Amr, Tufail bin Amr ad-Dausi, ketika dia diutus sama Rasulullah SAW berdakwah bertahun-tahun, ternyata kaumnya gak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka dia ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha, fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah SAW, tuh Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan, "Halaka Daus, hancur Daus ini, sudah habis." Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim." Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ya Allah. Betul. Tufail pulang dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, "Ijma'u ma indakum min ta'am." Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah.
Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempat

sifatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau dipenjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat, gimana dia mau benar ya. Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Nih Sumamah bin Asal di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat diampiri Sumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma indaka ya Sumamah? Apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Faqala, "Indi ya Muhammad khair." Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul taqtul zadamin wa in tun'im tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ngomong ya Rasulullah, dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri sama Rasulullah SAW. Ma indaka ya Sumamah. Apa yang kau miliki? Sumamah mengatakan, Laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Utsamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih kayaknya Sumamah udah gak bisa. Udah selesai 3 hari. Ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam. Tapi ternyata jawabannya tetap. Gak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Atliqu Sumamah. Kalian bebaskan Sumamah. Pergi Sumamah. Keluar. Dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma. Dia masuk di sela-sela kebun kurma. Di sana. Ontanya itu di. Lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, Ashhadu Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab. Karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad. Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, ya Muhammad. Wallahi ma kana ala zahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Demi Allah, kata dia, tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih

wajah. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tathriba alayka ya Thumama, fa innal islam yajubu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Thumama. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumama, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumama yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya, karena dia takut udah masuk Islam tapi dosaku banyak, bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumama mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati diri. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama tara an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indi li ada'i umra'ita, umratika, walakin ala syir'atillah wa rasulih." Kau laksanakan umrahmu, tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malakta huwa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu ya Allah yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah, maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang qabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan datang kepada dia. Engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah, masabaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Thumamah. Dia pulang kampungnya tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan.
Apa yang mereka lakukan? Mereka gak bisa mohon sama Sumama. Kenapa? Perkaranya Sumama ada di tangan Rasulullah SAW. Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, akhid nabika tafsirul rahim wa tahuddu ala dhalik. Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin, dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim. Dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamata bin Athal qata'a anna miratana wa adarra bina. Ini Thumama sudah, apa istilahnya sekarang? Embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Thumama bin Athal. Thumama itu sudah memutus makanan kita. Enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa'in ra'aita an taktuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah SAW pernah 3 tahun di embargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka makan daun-daunan, daun-daunan jamaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata saat, aku gak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Sampai susah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Thumama. Kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Thumama bin Athal, tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Thumama bin Athal berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzdzab. Ayat-ayat yang dia bacakan gak ada apa-apanya dengan Al-Quranul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan, ya difda, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Quranul Karim. Atau itu wahyu dari Allah. Thumama bin Athal, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3.000 dari kaumnya untuk tidak murtad jamaah. Seperti itulah ketika hijayah menyapa. Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin. Majikannya Bilal bin Rabah. Yang terbunuh di Perang Badar. Ini anaknya. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah Perang Badar, dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Cerita tentang orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka. Ya. Dan Umayyah bin Wahab diceritakan, dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy. Syaitannya bangsa Quraisy. Umayyah bin Wahab. Dia sering menyakitin Rasulullah SAW ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umair bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi masuk tawanan Perang Badar. Ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Safwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umair, benar yang dikatakan Safwan.
Apa kata dia? Wahai Sofwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La rakibtu ila Muhammadin hatta aqtulah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sofwan? Kalau gitu, Sofwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Sofwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umar bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umar bin Wahab sama Sofwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umar bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah gak masalah. Karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk sama sahabat Nabi. Ngelihat Umar bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, nanti tunggu sini. Tunggu di luar. Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, ya Nabi Allah, hadza aduwullah. Umar bin Wahab qad ja'a mutawashihan sayfahu. Wahai Rasulullah, nih wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa'adkhilhu alayya. Masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar. Umar lepas dia, ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umar bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad akramanallah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar. Bissalam. Tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan. Yaitu assalamualaikum tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, ah itu mah ana gak tahu tuh. Kata Umar. Ana baru tahu dari ente itu. Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasul SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kau datang mau ngapain? Kata aku datang mau nebus tawanan. Yang ditawan di sini. Lalu kata Rasulullah SAW, itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawan, tapi kenapa ada pedang? Kata Umar, qabbahallah min suyuf wahal agnat syayan. Itu dia, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Itu dia. Katanya, enggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma gaya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni man ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu sudah aku katakan. Enggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak
Dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sofwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu, kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabari sama. Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Safwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah jalla. Lalu dia memuji Allah. Dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dini. Ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Quran. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Safwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, abshiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Safwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Maka Sofwan bersumpah, aku gak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Gak diajak ngomong-ngomong. Berusaha Umar bin Wahab berdakwah. Dan alhamdulillah, banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji. Setelah itu dapat ilmu, yang gak harus ilmu yang jadi ustaz. Enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwan. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW, Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah. Ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasulullah SAW kadangkala minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Khansa itu bukan namanya. Khansa itu namanya Tumadhir binti Amr bin Syarid bin Rabah bin Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khansa. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sokhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khansa menangis
Dan mulai saat itu syair-syairnya Khonsa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khonsa. Karena dia gak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khonsa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khonsa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu kan orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khonsa. Ketika masuk Islam, Khonsa ini menikah beberapa kali, dia punya anak 4. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua, malam harinya tuh Khonsa ngumpulkan anaknya yang 4. Anaknya yang 4 dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wahajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, kalian ni anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah. Kalian anak satu orang dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadhahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah, jemaah. Maka yang antum tahu, Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, "Awa taznil hurrah?" Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah, jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khonsa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah, jemaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ni anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lainnya. Waqad ta'lamuna ma a'addallahu lil muslimina min ath-thawabil jazil fi harbil kafirin. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau
mati kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jemaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa? Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka. Dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau nggak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak. Mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini kata dia. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin kau hati-hati ya kau hati, tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah, sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Pasti Allah kasih hidayah hatinya. Sehingga dia menerima. Tidak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya, ini sudah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya, si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana jemaah. Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu selisih, ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet. Andai kata aku gak punya kolam. Andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada, kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, gak bisa. Apa ya udah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak.
Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qadauk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita di secara silsilah nasab semuanya hamba. Gak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Pak. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya. Tidak. Suhaib Ar-Rumi. Dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'an. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin. Ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh kita dengar. Kalau kita enggak mau dengar, susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin, kabilah-kabilah Ansor. Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya, ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Nanti bawa agama baru di sini mau ngerusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, oh, ya Abu Fulan, kau dengarkan dulu lah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Tadi bayangkan jamaah, dia datang dengan tombaknya mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah enggak mau dengar, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Qur'anul Karim. Mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudair mengatakan, nih, aku akan bawa engkau ke tokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Kata dia, benar, iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad.
Ingat sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini pernah dia baca Al-Quran.

Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya, dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan, sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua jemaah. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin dengar. Kata dia, ya udah, sama-sama aku juga kepingin dengar. Akhirnya mereka masuk. Masuk Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam, maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu tatkala hijrah, ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul." Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. "Wa ibullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati, thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tum." Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, "Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta?" Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, "Okay, di mana hartamu?" Dikasih tahu oleh Suhaib, "Hartaku di tempat ini, di rumahku di bawah." Berangkat, digali ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta, tapi dia bawa Islam. Kau kata Maria, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah SAW mengatakan, "Rahibal Rabbihal Bait." Datang nih Suhaib, jumpain Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada Suhaib, "Rabbihal Bait Aba Yahya. Rabbihal Bait Aba Yahya." Perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala, "Ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril." Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Enggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwanya dengan hartanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud." النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما

Amid. Kisah Sahabul Ukhdud Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Dia lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja, ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan, yang menutupi jalan. Lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu. Dia mau tanya, ya Allah, mana yang lebih baik? Ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, Masya Allah. Baik, jamaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Inti siapa yang mengembalikan pandanganmu tadi? Kata nih teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana itu? Disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini, jamaah, apa yang dilakukan?

Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini jamaah. Apa yang dilakukan?

فيكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

رؤوسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ilaikum.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu

di hadis, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana ya spare part-nya, merakit dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua didukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala pengemudi listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Saya ini bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekadar didapatkan di dunia.

sampaikan adalah

keburukannya itu pada zatnya, pada akibat-akibat yang ditimbulkan.

Ήταν αντελικαλία.

itu dia miskin ataupun kaya, maka hendaknya dia mengingat dan berusaha untuk kondisi yang ada pada dirinya tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja Rahimahumullah, sudah kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan besar dan apa ini akibat buruk dari fitnah harta yang berpeluang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummati fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah yang berpeluang menjerumuskan umat beliau ke dalam kebinasaan adalah fitnah harta. Bahkan dalam hadis yang lain juga yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain,

tidaklah kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kerasaran ini terhadap kambing-kambing tersebut lebih besar kerusakannya dibandingkan apa? Dibandingkan dengan hirsul mar'i, sifat rakus tamak yang dimiliki manusia terhadap harta dan kedudukan dalam merusak atau membinasakan agamanya. Subhanallah, ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu, tidak lain ucapannya adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Oleh karena itulah, ini adalah kenyataan yang harusnya disadari oleh orang muslim yang khususnya dimudahkan kelapangan harta baginya, untuk berhati-hati, untuk senantiasa introspeksi diri, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah yang besar ini. Karena kalau Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberitakan bahwa fitnah harta itu sangat besar terhadap kerusakan agama, maka hendaknya jangan ada seorang di antara kita pun yang merasa aman, yang merasa percaya diri dengan mengatakan saya bisa menghadapinya. Tidak. Justru tanda-tanda orang yang benar-benar mendapatkan taufik dari Allah, dia adalah orang yang selalu bersandar kepada Allah, apalagi jika dia mendapati dirinya berpeluang mendapatkan fitnah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih, Allahumma aflih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Ya Allah, jadikanlah baik semua urusanku dan janganlah Engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi jangan percaya diri, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada diri sendiri, bersandarlah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk selalu berdoa kepadanya dan mengakui kekurangan diri di hadapannya, dan dengan meyakini cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dari segala keburukan. Dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Hadis hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan dari cinta yang berlebihan terhadap dunia. Dalam doa beliau, tak taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau menjadikan dunia, harta dan kedudukan sebagai tujuan atau target utama kami. Ini merupakan sekali lagi peringatan mereka-mereka yang dibukakan, yang diluaskan baginya rezeki duniawi. Hendaknya dia berhati-hati. Tentu saja yang saya terangkan tadi bukanlah yang dimaukan di sini, atau bukanlah yang tercela di sini adalah daripada harta dan dunia itu sendiri. Tapi yang masalah adalah ini semua menjadikan manusia untuk memiliki ambisi yang berlebihan, mengejar dunia tidak henti-hentinya, sehingga melalaikan mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa secara asal harta dan kedudukan itu tidak tercela. Semisal ucapannya salah seorang imam ahli sunnah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu Ibnu Muflih Al-Maqdisi, dalam kitabnya Al-Adabu Syar'iyyah beliau pernah mengatakan ad-dunya laysat mahduratan li'ainiha bal li'kauniha a'ifratan anibusul ilallahi ta'ala. Dunia itu tidaklah tercela, jadi harta dan kedudukan secara asalnya tidaklah tercela pada zatnya, tetapi karena dikhawatirkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dikhawatirkan dunia itu akan menjadi penghalang untuk seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia atau harta tidak dikira secara dasarnya, tapi ini yang dikhawatirkan. Karena kita kembali kepada pembahasan mengenai masalah nafsu manusia. Nafsu manusia tentu saja
manusia yang terpengaruh dengan hawa nafsunya dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya mengetahui, meyakini apa yang lahir, yang nampak daripada kehidupan dunia, sementara dari balasan di akhirat mereka lalai. Jadi nafsu karena seringnya melihat dunia gemerlapnya di hadapannya, harta, kemudian apa ini perhiasan dunia yang berlebihan, maka itulah yang menjadi target utamanya. Sedangkan akhirat yang gaib, yang tidak kelihatan,

nafsunya atau jiwanya tidak selalu berubah.

dunia misalnya, tapi diuraikan haknya dan jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat manusia berambisi, rakus mengejarnya sehingga lupa kepada balasan di akhirat yang ini bertentangan dengan sifat zuhud yang saya gambarkan tadi merupakan utama yang ada pada orang-orang mulia sebelum kita, para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain. Maksud itulah bimbingan Islam sangat agung terhadap untuk kita berhati-hati dari harta. Memang konsekuensi dari segala sesuatu yang menyimpang dari agama Allah sudah kita ketahui adalah penderitaan lahir batin dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bodoh menyangka mengumpulkan harta itu, mengumpulkan harta berlebihan akan menyenangkan hati mereka, padahal ini adalah kebodohan. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia ini kecuali orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kesulitan di dunia. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi meskipun dia punya harta, tapi berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan kesempitan hidup di dunia. Sebagaimana dalam ayat ini, makanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang yang berambisi mengejar harta secara berlebihan dan tidak memanfaatkannya di jalan Allah, maka tunggulah, pasti berbagai macam penderitaan, kesulitan hidup akan dirasakannya, akan didapatkannya meskipun hartanya berlimpah. Allah Subhanahu wa taala hendak untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang-orang yang berpaling dari peringatannya. Allah Subhanahu wa taala, apa ini salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, lil mu'tib atahin ahabba dunya falyuwaqqi nafsa ala tahammulil masa'ib. Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, mencintai harta secara berlebihan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan. Na'udzubillah min dzalik. Cukuplah penderitaan yang mereka alami adalah karena disibukannya pikiran, tenaga dan hati mereka dengan terus memikirkan bagaimana mengumpulkannya, bagaimana mengumpulkannya. Tidak sempat mereka menikmatinya. Sehingga banyak orang-orang yang memiliki harta yang modelnya seperti ini, kita ketahui hidup mereka sangat menderita, ditimpa berbagai macam penyakit, ditimpa berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Padahal mereka memiliki harta yang berlimpah. Ini akibatnya. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengisahkan sewaktu menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Ighafatul Afan tentang minimal kesulitan yang akan didapatkan oleh orang yang mencintai harta secara berlebihan. Beliau mengatakan, lil muhibbi dunia salatu afat. Orang yang mencintai dunia atau secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga penderitaan, tiga mahasiswa. Pertama apa? Hamdazim, kekalutan pikiran yang tidak pernah hilang. Pikirannya selalu kalut, pikirannya selalu memikirkan bagaimana mengumpulkan lagi, bagaimana supaya harta ini tidak kurang, bagaimana caranya untuk menjaga harta ini, selalu pikirannya tidak pernah tenang. Yang kedua, ta'abun da'im, kepayahan, keletihan yang tidak pernah terputus, yang selalu berkepanjangan, capek dirinya, tidak pernah istirahat.

kebencian terhadap harta akan menjerumuskan kepada hal tersebut. Maka di sini sekali lagi menjadikan peringatan bagi kita, khususnya kita-kita atau kaum muslimin, seseorang hamba yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya dia berhati-hati dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati radhiyallahu raja rahimakumullah, perlu saya ingatkan di sini, sebagaimana yang saya terangkan tadi, harta tidak dicela secara zat sama dengan kelihatan tidak dipuji secara zatnya. Kata Imam Ibnu Rajab, apa ini Ibnu Muslim, wal fakhru maqluban bi ainihi walakin li anna fihi faqdal a'idi 'anillah ta'ala wa 'an at-tashaghuli anhu. Sebagaimana kemiskinan juga tidak dipuji secara zatnya, cuman kemungkinan dengan kemiskinan itu orang berpeluang untuk lebih sedikit yang menyibukkannya dan melalaikannya dari mengingat Allah. Jadi bukan berarti jalan keluar dari fitnah harta yang besar, ketakutan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, itu jalan keluarnya dengan kita harus berhati-hati miskin semua, tidak. Atau kita harus menghitung semua harta kita, tidak. Tidak demikian keadaannya. Kita perlu ingat bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya dan tidak mengangan-angankan yang selain itu. Jadi kita berdoa kepada Allah bukan meminta kekayaan atau kemiskinan semata-mata, tapi berdoa meminta apa yang terbaik yang Allah ketahui itu lebih bisa menegakkan agama juga. Itu yang kita minta kepada Allah. Karena Allah yang lebih mengetahui, seorang hamba itu kalau diberikan kekayaan dia bisa tegak agamanya, kalau diberikan kemiskinan bahaya bagi dia, karena betapa banyak orang-orang yang miskin yang juga terjerumus dan menurut agamanya. Sebagaimana ada orang lain, Allah lebih mengetahui hamba yang lainnya, dia lebih pantas diberikan kemiskinan, kalau diberikan kekayaan dia akan celaka. Seperti itu pula penyakit dan kesehatan. Makanya ketika salah seorang sahabat yang mulia Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina wal maradu ahabbu ilayya min as-sihha. Kemiskinan lebih aku cintai daripada kekayaan, penyakit lebih aku sukai dari kesehatan. Ketika ucapan ini sampai kepada sahabat yang mulia, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengomentarinya dengan, jadi ucapannya Abu Darda ini sudah menunjukkan kesimpulan pemahaman beliau, tapi dijawab oleh Al-Hasan, apa ini Hasan bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dengan jawaban yang lebih tinggi lagi tindakannya. Beliau mengatakan apa? Rahimallahu Abu Darda, semoga Allah merahmati Abu Darda. Wa amma ana fa aqul, adapun saya yang aku akutkan adalah, man ittaqala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka orang itu, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu yang selain dari pilihan Allah. Ini barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah, dengan dia menyerahkan semua, Allah dengan pengetahuan yang maha sempurna paling tahu tentang apa yang akan bisa menegakkan agama manusia, miskin atau kaya, penyakit atau kesehatan, atau semua keadaannya. Ini ucapan ini dibawa oleh Al-Mazahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala, kemudian dikomentari dengan mengatakan apa yang diucapkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ini, radhiyallahu ta'ala anhum, ini adalah tingkatan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi dalam agama, lebih tinggi daripada ucapannya Abu Darda yang saya nukilkan tadi. Jadi subhanallah, seorang manusia memang tidak bisa kita mengangan-angankan sesuatu yang selain yang Allah berikan kepada kita, yang ini menunjukkan kita ridha kepada Allah sebagai Rabb. Ya, sudah kita ketahui ini merupakan tingkatan yang sangat tinggi dalam agama.
konsekuensinya orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling mengetahui, dialah yang memiliki hikmah yang maha sempurna dalam menetapkan segala ketentuannya bagi manusia. Oleh karena itu saya katakan tadi, tidaklah caranya menjadikan atau mengatasi semua permasalahan fitnah harta dengan meninggalkannya atau membuang-buangnya, menghamburnya atau berdoa supaya menjadi miskin, tidak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, berdoa kepada Allah agar harta yang kita miliki dimudahkan untuk menegakkan agama kita, membantu kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan berjuang bersungguh-sungguh kita untuk menundukkan hawa nafsu agar tidak menjadikannya cinta berlebihan, berambisi yang berlebihan dalam mencintai dunia dan harta tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para

kiamat pada hari kiamat yang pada waktu itu apa ini hati manusia dan penglihatan mereka tetaplah yang ini berguncang. Ini Allah menyebutkan pujian bagi mereka yang berniaga, yang memiliki harta tapi tidak dinaikkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh ada iri kecuali pada dua orang manusia. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan padanya harta yang kemudian dia gunakan hartanya itu, infakkan hartanya itu di jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun atahu Allahu al-hikmah bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seorang yang diberikan pengetahuan agama kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ini pun dipuji. Dua hal ini dipuji, bahkan dikatakan tidak boleh kita iri. Yang iri di sini maksudnya gibtah ya, kita mengharapkan nikmat Allah tapi tanpa menghendaki hilangnya nikmat tersebut dari orang lain itu. Jadi ini dipuji menunjukkan keutamaannya. Kemudian hadis yang lain yang terkenal juga riwayat Bukhari dan Muslim, yang dirujuk juga dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang terkenal, ketika apa ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maruf ditanya orang

وله فضل في أموالهم يتصدقون بها ويتصدقون به. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan mereka punya kelebihan harta yang dengan itu mereka bersedekah di jalan Allah. Intinya mereka punya kelebihan harta yang bisa mereka tunaikan ibadah yang tidak bisa ditunaikan oleh orang-orang miskin. Intinya hadisnya panjang. Di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah anugerah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita hadis yang sahih ini seperti diterangkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya yang menunaikan hak-hak Allah, menginfakkan hartanya, itu lebih utama daripada orang miskin yang tidak melakukan hak-hak miskin. Jadi jangan sama hak-hak. Kemudian juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang Anas bin Malik yang sudah kita ketahui adalah pelayannya Nabi SAW yang dekat dengan beliau. Waktu beliau masih kecil, oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dibawa Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, pelayan kecil yang ini, berdoalah kepada Allah untuknya." Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Sada ali bi kulli khairin fa kana mimma qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untukku dengan semua kebaikan, dan termasuk yang di antara yang beliau ucapkan adalah, "Ya, perbanyaklah harta dan keturunannya, dan berkailah pada harta dan keturunannya itu." Jadi ingat di sini, Nabi bukan cuma sekedar mendoakan berbanyak harta ya, tapi diberkahi, tidak menjadikan manusia untuk terhalang dari mengingat Allah, melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabariklahu fi, dan berikanlah keberkahan pada harta dan anak-anaknya itu, dan doa ini terkabul. Anas bin Malik mengatakan bahwa dia memiliki harta yang banyak setelah itu, dan juga keturunan yang banyak, sampai-sampai disebut dalam sebuah riwayat dia itu memiliki keturunan dari yang kandung ya, yang dari dirinya sendiri sebanyak 125 orang yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang jelas ini kita perhatikan sekali lagi bahwa ternyata agama Islam tidak menjadikan kekayaan itu sebagai penghalang pada zatnya. Bahkan bisa jadi mereka memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki harta, dengan syarat tadi harta tersebut tidak melalaikannya dari mengingat Allah, digunakannya untuk berlomba-lomba mencapai kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita inginkan. Maka di sini ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah, sekali lagi saya sebutkan, para ulama besar ahli tahqiq dalam Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, Ibnu Muflih rahimahullah yang juga muridnya Ibnu Taimiyah, semua

tersebut menguatkan pendapat bahwa secara asal tidak ada yang lebih utama di antara keduanya, kecuali yang lebih besar syukurnya atau yang lebih besar kesabarannya. Yang paling adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang

untuk mencuri.

بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. Bukanlah kita dalam kehidupan di dunia dengan mengharamkan yang haram, juga tidak dengan menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, tapi zuhud di dunia adalah dengan kamu menjadikan apa balasan yang di tangan Allah lebih kamu inginkan, lebih kamu yakini, lebih kamu cintai daripada harta yang ada di tanganmu. Jadi zuhudnya orang yang kaya adalah dengan tidak cinta berlebihan kepada dunia, tidak panjang angan-angan terhadap hartanya. Mungkin kita pernah ingat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya, ayu syai'un az-zuhdu fi dunya, apakah yang dimaksud dengan zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau mengatakan,

hidup yang sebenarnya. Dia di orang miskin, orang kaya bisa melakukannya selama dia terus berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan harta itu masuk ke dalam hatinya meskipun dimiliki pada genggaman tangannya. Memang ini sulit, memang ini berat, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan.

seorang.

زين العابدين.

ketahuan ternyata beliau itu sewaktu memikul sendiri perahu karung yang berisi makanan untuk dibagikan semuanya orang-orang miskin yang ketika mereka tahu di pagi harinya mendapatkan makanan. Beliau tinggal dengan beliau bagi mereka-mereka orang miskin ini kehilangan sesuatu yang berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Ini contoh ya, sedikit singkat. Kemudian yang lain yang terkenal dengan masalah ini, imam besar dari kalangan tabi'in tabi'in yang terkenal dengan semua sifat baik, hadia kalau bukan Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi, yang sangat terpercaya dan teliti dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sampai-sampai Imam Ibn Hajar memuji beliau dengan mengatakan sifatun sabtun faqihun alim jawadun mujahidun fi'afihi khitabun khair. Orang yang terpercaya lagi sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW, yang memiliki ilmu dan pemahaman

untuk berjualan di sana. Waktu ditanya, apa sebabnya? Apa sebabnya dia menyibukkan diri dengan perdagangan? Maka beliau mengatakan, li asuna bihi wajhi wa asuna bihi irdi wa astainu bihi ala ta'ati rabbi. Untuk aku menjaga mukaku agar tidak meminta-minta kepada orang lain, memuliakan kehormatanku dan aku gunakan untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau buktikan. Abdullah bin Mubarak terkenal sangat dermawan, bahkan beliau menanggung hidup beberapa ulama besar di zamannya agar mereka bisa konsentrasi menyebarkan ilmu sunnah, dan biaya hidup dan keluarganya ditanggung oleh beliau. Beliau pernah mengatakan kepada Imam Al-Fudhl bin Iyadh, mengatakan, laula anta wa ashabuka mattajartu, kalau bukan karena engkau dan para sahabat, yakni para ulama ahlul hadis lainnya, maka aku tidak akan berniaga, aku tidak akan melakukan perniagaan. Dia menanggung biaya hidup beberapa ulama besar seperti Al-Fudhl bin Iyadh, Ismail ibn Ulayyah, dan para ulama yang lainnya, karena beliau ingin kebaikan mereka itu juga beliau ikut andil, yaitu kebaikan menyebarkan ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau memberikan alasan, wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min basil ilmi, karena aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abdullah ibn Mubarak. Kalau musim haji, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang mau haji bersama beliau. Kemudian beliau, supaya bisa bersedekah dengan mereka secara sepenuh, beliau membuat syarat. Dari awal kita harus memilih, sesuai dengan sunnah, yang memilih siapa yang menjadi amir atau pemimpin di perjalanan kita yang harus ditaati. Jelas semua orang yang haji bersamanya akan memilih dia, karena dia adalah imam ahlul hadis yang terkenal dengan ilmu dan takwanya. Setelah dia menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut, dia mensyaratkan bahwa semua sedekah itu dia yang akan, semua harta mereka harus dikumpulkan dan dia akan membiayai semua perjalanan. Di tengah perjalanan, semua yang memasak juga adalah beliau. Ketika ada yang protes, dia mengatakan, saya pemimpin, wajib ditaati. Kemudian dia sumbangkan semua hartanya sampai mereka menunaikan ibadah haji, semua dia yang tanggung. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia bertanya kepada semua yang ikut bersamanya, apakah oleh-oleh yang diinginkan oleh keluarga kalian? Dibelikan semua di Mekah, dilengkapi. Setelah itu, setelah mereka pulang, sampai di sana semua keluarganya mereka diundang. Bahkan sebelum mereka sampai di rumahnya masing-masing, dia mengutus seseorang untuk memerintahkan kepada orang yang disewanya agar memperbaiki dan mengecat semua rumah-rumah orang yang ikut bersama dia menunaikan ibadah haji, supaya nanti mereka pulang dalam keadaan rumahnya sudah bersih, keluarganya sudah dalam keadaan rumahnya enak dilihat dan bersih, rapi. Setelah pulang diundang semua keluarganya, diajak makan, anak-anaknya diberikan hadiah semua. Setelah itu bekal yang tadinya mereka bawa, yang beliau simpan, dikembalikan lagi kepada orangnya semuanya. Inilah beliau yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Maka dengan ini dipuji oleh para ulama, sampai-sampai Sufyan ats-Tsauri, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, juga pernah mengatakan, aku menginginkan satu saja dari hari-hari yang aku lewati seperti Abdullah ibn Mubarak, maka aku tidak mampu melakukannya. Satu hari saja, apalagi satu bulan, apalagi satu tahun, dan seterusnya. Inilah contoh nyata dari para ulama salaf yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam keadaan mereka memiliki harta. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, maka apa yang diberikan kepada kita itu yang kita syukuri. Kemudian apa yang Allah tidak berikan kepada kita, tidak perlu kita panjang angan-angan untuk memilikinya. Kita manfaatkan yang ada pada diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang muslim di dunia ini hanya sementara. Negeri akhirat adalah tempat kembalinya. Maka mencintai dunia secara berlebihan tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Dalam hadis yang sahih atau hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya, bahkan dengan

0: yang sahih ya, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, mangkana fid dunya himmatahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala al-faqra baina ainihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, target utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau perasaan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya, padahal dunia itu, harta itu tidak akan datang kepadanya melebihi dari ketentuan yang Allah tetapkan akan didapatkannya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan, menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dari hatinya, dan ketika dunia itu datang dalam keadaan rendah dan tidak bernilai di hadapannya. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pengajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan minta maaf atas segala kekurangannya dan atas kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mencapai keridhaannya, mencapai ketakwaannya dalam semua keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Demikian saya akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih untuk Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan nasihat yang sangat bermanfaat di pagi ini yang telah disampaikan. Demikian Khotol Iman, sesi materi yang kita simak pada pagi ini. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, tentunya seputar nasihat yang tadi Ustaz sampaikan. Silakan hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita angkat dari penelpon terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Doni di Serpong.
1: Nah, silakan Pak Doni. Mohon maaf diperkeras suaranya, Pak ya. Nah.
2: Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tadi berhubungan dengan zuhud tadi, kalau saya tangkap tadi, berarti artinya dengan harta berlimpah pun artinya dibolehkan gitu. Jadi kita ada contoh dari Abdul Ibn Mubarak, dia disibukkan dengan perniagaan yang besar sekali, ekspor ke Mekah. Artinya kita juga bisa seperti mengikuti mereka-mereka yang ulama-ulama salaf itu. Jadi mereka sibuk dengan perniagaan tapi tidak dilalaikan dengan taat kepada Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya
0: meyakinkan
1: begitu. Apakah memang para ulama salaf yang berlimpah harta kekayaannya sibuk dengan hal itu tapi tidak melalaikan terhadap akhirat begitu, Ustaz?
0: Iya. Jadi yang saya contohkan tadi dari para ulama, mereka punya kegiatan untuk mencari harta, berdagang dan seterusnya, tapi tidak dilalaikan dan mereka meniatkan dari harta tersebut tujuan yang lain. Jadi bukan untuk semata-mata mengumpulkan harta, karena kita ketahui harta itu fitnah, tapi mereka menginginkan dibalik semua itu sesuatu yang lain. Dan ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala pada manusia yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan terbaik bagi orang yang diberikan hal seperti ini adalah dia berdoa, selalu meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana agar hatinya tidak berlebih-lebihan bersandar kepada harta dan benar-benar disempatkan harta tersebut untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman.
1: Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikut dari penelpon yang kedua, ada pendengar kita di Bekasi. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang khatib sedang berkhutbah itu menyampaikan dalil secara terpotong, Ustaz, tidak lengkap, dan maknanya menjadi tidak sama gitu?
1: Iya, itu saja. Baik. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, kalau ada khatib yang seperti ini, tentu saja kalau memotong hadis selama itu mempengaruhi makna, bahkan kadang-kadang misalnya satu ayat Al-Quran disebutkan sebagian saja oleh ulama kita ma'ruf ya, ketika mereka ingin menyebutkan satu dalil, maka itu secara asal selama tidak merubah makna tidak mengapa untuk disebutkan, meskipun jelas Al-Quran yang terbaik ya dibaca semua, kemudian disebutkan yang ingin dijadikan dalil saja. Tapi kalau sampai disebutkan tadi sehingga merubah makna, menjadikan artinya melenceng, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan adapun untuk mengatakan bahwa misalnya khutbah tadi menjadi batal, maka juga ya tidak sampai seperti itu. Kecuali kalau perubahan maknanya sangat parah dan bisa menjadikan misalnya kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang lain, maka ini pembahasannya lain lagi. Cuman sebaiknya khotib tersebut dinasihati. Jadi setelah selesai khutbah Jumat, kalau kita tahu sesuatu, kita datangi dia dengan cara yang baik, kita sampaikan padanya nasihat bahwa apa yang disampaikannya itu tidak benar dan bisa merubah arti, maka dengan nasihat yang baik seperti ini, semoga dia mau bisa menerima kebenaran ya.
1: Nah, baik, terima kasih. Dan berikutnya dari penelpon yang ketiga ada Ibu Sutia di Cimanggis. Silakan Bu.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, 1 tahun yang lalu suami saya memberikan uang pada saya, lalu saya tabung dan sekarang sudah 1 tahun. Jika tabungan saya gabungkan dengan tabungan suami saya, berarti kena zakat mal. Apakah boleh penggabungan itu? Lalu yang kedua, berapa gram, 80 gram sudah kena zakat belum? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembahasan melebar ke permasalahan zakat begitu, saya silakan.
0: Ya, tentu saja kalau dia digabungkan dengan kedua-duanya dan itu sampai, maka lebih bagus. Jadi itu termasuk terkena zakat. Kalau memang itu tabungannya mereka berdua bersama, maka kena zakat, dan itu memang sikap yang lebih hati-hati untuk dia menunaikan zakatnya. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya apa? Yang terakhir?
1: Berkaitan dengan nisab dari zakat mal tersebut.
0: Iya. Nisab dari zakat mal sudah kita ketahui, ada di antara ulama yang mengatakannya 85, dia bilang 80. Yang terakhir saya baca dari salah seorang muridnya Syaikh Utsaimin yang di tertulis itu, dia mengatakan setelah peneliti lebih lanjut yang benar itu adalah 70 gram daripada emas, ya emas yang sepenuh saja yang paling tinggi kedudukannya, tingkatannya, dan itu lebih hati-hati kita gunakan yang lebih rendah itu karena lebih menunaikan untuk haknya orang miskin. Itulah yang kita tanyakan nanti sama pedagang emas yang sampai 24 karat misalnya, kemudian kita jadikan sebagai ukuran dalam menentukan nisab dari harta gitu ya.
1: Baik, nah terima kasih untuk jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Saudari Kia di Polman, Sulawesi Barat, yang bertanya, ya Ustaz, ada sebuah riwayat dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang berkata bahwa orang yang zuhud adalah orang yang jika melihat orang lain, maka ia berkata, sesungguhnya dia lebih baik dariku. Apakah ini sahih dan apa syarat atau maksud dari perkataan ini? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Termasuk sifat zuhud ya. Jadi kadang-kadang di antara para ulama itu menyebutkan satu di antara contoh sifatnya orang zuhud. Orang zuhud sebenarnya sebagaimana orang takwa secara umum, dia tidak pernah merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Maksudnya dia selalu merasa dirinya penuh kekurangan. Meskipun dia rajin beribadah, dia rajin melaksanakan ketaatan, tapi dia selalu memandang dirinya kurang dan merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Maka ini sifat zuhud. Termasuk sifat takwa yang lainnya secara umum adalah demi, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian menganggap baik diri-diri kalian sendiri karena Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kamu. Itu maksud dari ucapan beliau tadi.
1: Baik, kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali, Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang selalu mengingat akhirat tetapi ujung-ujungnya atau dampaknya dia kurang selera terhadap permasalahan-permasalahan dunia? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, mengingat akhirat artinya mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di akhirat melalui amal soleh yang kita lakukan di dunia tentu saja. Jadi bukan berarti mengingat cuma merenung tapi tidak melakukan kebaikan, tidak bisa. Nah, termasuk dalam masalah ini, malasnya dia melakukan urusan dunia, apakah melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya, menafkahi mereka, dan hal-hal yang lain. Jelasnya tidak diperbolehkan kalau sampai seperti ini. Tidak diperbolehkan kalau sampai melalaikan kewajibannya, membuat keluarganya menderita, keluarganya apa ini meminta-minta kepada orang lain. Ini bukan mengingat akhirat namanya. Ini mengingat akhirat yang keliru karena tidak mewariskan kepada upaya meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi SAW bersabda tentang apa ini hadis yang terkenal, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ketika sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanah wa thawbuhu hasan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kami suka memakai alas kaki yang indah dan pakaian yang indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Masuk keindahan penampilan seperti ini. Jadi keindahan penampilan selama tidak berlebihan, tidak menjadi tumpang, itu dicintai. Maka dalam hadis yang lainnya juga riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yara atharan ni'mati 'abdi, Allah itu mencintai, suka melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada seorang hambanya. Yani seseorang berpakaian yang layak, berpakaian yang indah, supaya menjaga kehormatan dirinya dengan syarat tidak berlebihan menghamburkan harta dan tidak mendatangkan kesombongan, maka ini dipuji dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai mengingat akhirat melalaikan dia dari kewajibannya di dunia, melanggar agama Allah, ini berarti bukan cinta akhirat yang dibenarkan dalam, bukan mengingat akhirat yang dibenarkan dalam agama.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut dari pesan singkat kembali dari Ibu Nur di Karawang yang bertanya, ya Ustaz, tadi dijelaskan contoh-contoh dari orang-orang yang zuhud dari kalangan sahabat dan para ulama, bagaimana muamalah mereka terhadap harta-harta mereka untuk akhirat mereka. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan orang-orang miskin? Di manakah letak kezuhudan yang diminta oleh syariat, dan bagi orang-orang yang miskin tersebut, apa yang pantas untuk disumbangkan di dalam menegakkan agama Allah ini? Jazakallah khairan.
0: Ya, tadi memang pembahasan saya tidak membahas orang miskin, karena kita ketahui orang miskin itu peluang mereka untuk takwa bisa jadi lebih besar karena penghalang mereka sedikit gitu ya. Cuma mereka bersabar, dan kita ketahui juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, yadkhulul fuqara al-jannah, innal agniya yadkhulul innal fuqara yadkhulul jannata qabla al-agniya bi 500 sana. Orang-orang miskin itu masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Ini keutamaan mereka, tapi tidak berarti menunjukkan mereka lebih utama daripada orang-orang kaya, karena seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang masuk surga di luar itu belum tentu lebih utama dibanding yang belakangan. Orang-orang kaya tertunda karena ada hisabnya. Nah, nanti di antara mereka ternyata menunaikan hartanya untuk kebaikan, setelah masuk surga bisa jadi ada yang lebih dari orang miskin. Maka orang miskin bisa mencapai keutamaan dengan apa? Bersabarnya dia. Bersabarnya, kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk rajin beribadah, rajin melaksanakan amalan-amalan taat, dan dia bersyukur karena penghalang-penghalang bagi dirinya untuk cinta harta itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk hilang dari dirinya atau berkurang minimal. Maka dia menuntut ilmu, berusaha untuk menyebarkan kebaikan, dan banyak kebaikan yang bisa dilakukannya yang dia bersyukur karena Allah menghilangkan dari dirinya satu sebab yang akan mendatangkan fitnah baginya, itu fitnah harta seperti yang saya terangkan tadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada manusia dan taufiknya sesuai dengan perjuangan dan kesungguhan mereka dalam menjalankan agamanya.
1: Nah, terima kasih. Dan kemudian kita angkat pertanyaan satu yang terakhir saja dari pesan singkat kembali dari Ummu Khonsa di Cibubur. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan orang kaya yang merasa amal ditambah sedekahnya sudah cukup, sedangkan oleh karena itu dia tidak mau lagi untuk menuntut ilmu, karena menurut dia kekayaan yang dia dapat adalah merupakan indikasi dari amal dan sedekahnya yang selama ini dia lakukan. Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz? Bagaimana menasihati hal ini?
0: Ini jelas tidak benar dan termasuk tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga manusia dari penyimpangan adalah dengan taufiknya, kemudian melalui petunjuknya yang diturunkan kepada manusia. Kalau dia tidak belajar, maka bagaimana ilmu akan menjaga dia? Dalam sebuah asar yang sahih, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala

0: akan menjaga dia. Dia mau menjaga manusia. Apa dia tidak tahu orang yang memiliki harta itu mendatangkan fitnah seperti yang saya terangkan tadi, merusak kepada agama manusia melebihi dari kerusakannya serigala yang paparan yang dilepaskan kepada kambing. Bagaimana Nabi SAW mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, masing-masing umat punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Ini semua hendaknya ditakut, membuat dia takut. Maka dia tidak merasa aman dari apa yang telah dilakukannya. Belum tentu sedekah yang dilakukannya itu adalah ikhlas seperti yang dia katakan tadi. Kalau dia bersedekah hanya agar mencari, dibalaskan tambahan lain di dunia agar lebih banyak hartanya, maka ini jelas tidak ikhlas namanya, na'udzubillahi min dzalik. Maka selagi Allah berikan kesempatan bagi dia untuk kebaikan, dia bersedekah, dia thalabul ilmi supaya nanti apa yang kurang dari sedekahnya, niatnya diperbaikinya dengan ilmu. Apa-apa yang kurang dari imannya diperbaikinya dengan ilmu. Bagaimana kalau ada yang cacat dalam keimanannya, tidak sempurna dalam keimanannya, kemudian itu menjadi sebab sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya mungkin yang kurang atau tidak benar atau ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah semua dicatat dengan ilmu? Maka jangan merasa aman, menganggap diri cukup, karena ini termasuk kesombongan yang dilarang dalam Islam, yang bisa menjadi penghalang manusia untuk mencapai taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz untuk di pagi hari ini. Terima kasih atas nasihatnya yang disampaikan, dan kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan.
0: Ya, sebagai penutup dari diri, hendaknya kita senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa bersyukur serta bersangka baik terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada kita, yang dengan itu kita berusaha manfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meraih takwanya, karena ini kedudukan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, yang merupakan hal yang dicapai dengan seseorang mengetahui keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
1: Nah, baik, terima kasih atas kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan, dan dengan demikian kami akan menutup koneksi telepon dengan Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Ya. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13, tulis siapa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya, akhir dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wadha' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah di tahun sekitar 360-an lebih, ya, abad keempat, ya. Maka dari itu akhir Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cat permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesaikan Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelesaikan Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bidah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik, ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa, salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Syaban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama, bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allah a'lam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, untuk ragam faedah kita kali ini di pagi hari ini akan kami hadirkan. Dari yang pertama berkaitan tentang ketika kita sholat lalu terkena najis, haruskah kita membatalkan sholat kita? Baik, dalam sebuah artikelnya dalam konsultasyariah.com dikutip dari beberapa hadis, diantaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sendalnya, lalu beliau meletakkan sendalnya tersebut di sebelah kirinya. Para sahabat yang menjadi jamaah ketika itu juga ikut-ikutan melepaskan sendal mereka. Seusai sholat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat Anda melepaskan sendal, kami juga melepaskan sendal. Maka Nabi mengatakan, inna jibrila atani fa akhbarani anna fihima qazaran au qala azan. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasallam mendatangiku dan menyampaikan bahwa di kedua sendalku itu ada kotoran. Maka hadis ini merupakan dalil wajibnya menjauhkan diri dari najis ketika sholat. Namun jika tidak diketahui, maka hal itu dimaafkan. Sampai pun harus melepaskan sebagian yang kita pakai, seperti sendal, tutup kepala atau semacamnya, selama tidak menyebabkan aurat terbuka. Namun jika yang terkena najis adalah pakaian yang menutupi aurat, maka tidak perlu dilepas. Misalnya, mukena atau jilbab bagi wanita, yang jika dilepas saat sholat, jelas rambut kepalanya akan terbuka, maka akan membatalkan sholatnya. Atau sarung bagi laki-laki, yang jika dilepas, maka akan terlihat auratnya seperti paha, dan ini akan membatalkan sholat. Lalu jika tidak boleh melepas, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Misalnya, seorang laki-laki ternyata di sarungnya ada najis, atau seorang wanita di jilbabnya ada najis. Maka ada dua rincian dalam masalah ini. Jika masih memiliki pakaian ganti, maka hendaknya sholat dibatalkan dan dia mengganti pakaian yang suci dan bersih. Yang kedua, jika tidak memiliki pakaian ganti dan tidak mungkin untuk mencucinya, tetap lanjutkan sholat meskipun ada najisnya. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-insan iza alima bi najasati fi asna'is shalah wa amkanahu ayyazila ma fihi najasah wa yamdi fi salatihi fa'al. Wa kadzalika law lam yazkur illa ba'da an syara'a fi salati tsumma dzakara fa annahu yazilu ma asabathu an najasa wa yamdi fi salatihi. Jika seorang mengetahui ada najis ketika dia salat dan memungkinkan baginya untuk melepaskan pakaian yang ada najisnya, maka dia lepaskan. Dia lepaskan sholatnya tersebut dan dia bisa melanjutkan sholat. Demikian pula jika dia tidak ingat ada najis dan baru ingat di tengah sholat, maka dia melepaskan bagian pakaian yang terkena najis dan dia bisa melanjutkan sholatnya. Maksud beliau, jika pakaian yang dilepas itu tidak sampai menyebabkan terbukanya aurat. Tapi kalau terbukanya aurat, ya jelas kita harus batalkan sholat kita. Kemudian beliau melanjutkan, amalau kanatin najasa ala thobi wa laysa alaihi thobu siwah wa zakara anna fihi najasa fi sholati fahuna labudda ayakata as-sholah. Namun jika najis mengenai baju sementara dia tidak memakai lapisan baju yang lain, lalu dia teringat bahwa bajunya ada najisnya, maka dia harus membatalkan sholat. Ya, karena tidak mungkin dia sholat dengan pakaian ada najisnya. Dia harus batalkan sholat dan mengganti bajunya dengan baju yang bersih dan baru, karena dia tidak mungkin melepas bajunya, sebab jika dia lepas, dia terbuka auratnya. Dan dalam hal ini kita sarankan, batalkan sholatmu, cuci bajumu atau cari baju yang lain, dan mulai sholat dari awal. Sementara untuk mereka yang tidak mungkin mengganti pakaiannya, beliau mengatakan, wa ma la yumkin izalatahu aw tahfifuhu min najasa fa innahu la haraj alaihi fi. Sementara bagi yang tidak mungkin dilepaskan bajunya atau najisnya dikurangi, maka tidak ada masalah baginya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kita bisa sholat meskipun ada najis dan tidak perlu diulangi menurut pendapat yang lebih kuat, karena ini bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi tentunya, jikalau waktu sholat masih luas, hendaknya kita melepas baju itu, kita mungkin pulang ke rumah mencari baju yang baru untuk kemudian kita sholat, ya. selama waktu sholat itu masih ada, ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, jikalau waktu sholatnya sudah mudhayyak, yaitu sudah sempit, dan tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan sholat selepas itu, karena waktunya sudah selesai, sementara kita hanya menggunakan pakaian yang ada najisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian berikutnya, para pendengar serta ikhwatul iman, bagaimana dengan sholat sementara di kulit kita ada noda cat, ya? Atau seorang wanita misalnya menggunakan kuteks dan semisalnya. Baik, orang yang berwudu wajib memastikan bahwa semua permukaan anggota wudunya yang wajib dicuci telah terbasahi dengan air. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, Nabi SAW atau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah safar lalu kami ketinggalan rombongan dan kami berhasil menyusul Nabi SAW. Dan ketika itu waktu sholat sudah mepet, akhirnya kami terburu-buru untuk berwudu dan hanya mengusap kaki-kaki kami. Maka Nabi mengatakan, wailu lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang terancam neraka. Maksudnya adalah tumit yang tidak tersentuh air wudu. Mereka mendapatkan ancaman neraka karena wudunya batal sementara mereka mau sholat. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan orang yang sholat dalam kondisi wudunya tidak sempurna agar sholatnya diulangi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sebagian sahabat Nabi SAW, anna Nabi SAW ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lu'matun qadrul dirham lam yusibuha al-ma, fa'amarahu Nabi SAW ayyu'id al-wudu'a was-salah. Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang sholat sementara di bagian punggung kakinya ada bagian yang tidak terkena air seluas pecahan uang perak atau sepecahan uang logam. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang itu untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholatnya. Dan para ulama sepakat bahwa di antara syarat sahnya wudu adalah menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air di permukaan kulit. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fil hadzal hadis anna man taraka juz'an yasiran mimma yajibu tahirah la tasihu taharatihi la tasihu taharatihi wa hadza muttafaqun alaih. Dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sebagian anggota yang wajib dibasuh maka wudunya tidak sah. Dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Lalu tentang cat yang belum hilang ketika sholat, semua benda yang menempel dan tidak bisa hilang dengan air sehingga menghalangi air wudu harus dibersihkan sebelum wudu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan idza kana ala ba'di a'dha'ihi sami'u ajain au hina au asbahu dzalika fa mana'a wusulil ma ila shay'in minal adu lam tasihu taharatihi sawun aktsaru dzalika amqil. Apabila ada sebagian anggota wudu yang tertutup cat atau tertutup lem atau kuteks dan semacamnya sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudu, maka wudunya batal baik sedikit maupun banyak yang menghalanginya tersebut. Untuk itu bagi mereka yang terkena cat di anggota wudunya atau kuteks dan semisalnya, wajib dibersihkan dulu sebelum wudu agar wudunya sah. Jika sudah melakukan beberapa kali sholat dengan wudu semacam ini, maka dia harus mengulangi sholat-sholat yang dilakukan tatkala dia berwudu dengan adanya cat atau kuteks tadi, karena sholatnya adalah batal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah, khawatir iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, beberapa ragam faedah kami hadirkan di ruangan Anda, dan selepas ini kami hadirkan beberapa murotal pilihan. Barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Suratul Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin sebagai closing Ustaz ya. Mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah? Karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz ya. Tentang misalnya Radio Roja, kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita pahamkan dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan, kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam, kita jelaskan dengan baik. Karena permasalahannya mereka adalah adamul fahmi, ketidakfahaman atau apa, al-jahli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah pemahaman yang sakit. Kemudian yang kedua, tentang masalah kaitannya dengan media ini, dakwah ini, hendaknya membagi tugas. Jangan sampai nanti kelelahan, kecapean, error, yang masing-masing punya kepentingan yang sifatnya privat, ada keluarga, ada anak. Sehingga di sini harus ada pembagian kerja secara baik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat Islam, ahli sunnati wal jamaah, wabil khusus di Kendari ini, untuk tidak segan-segan untuk berbagi peran ya. Terutama masalah kaitannya adalah pendanaan. Kita tidak ingkari bahwa media ini yang paling menonjol adalah pembiayaan. Sekarang internet enggak ada kuota aja langsung celup diam. Enggak kenal ampun. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi. Kan gitu. Jadi di sini peran bersama ya. Enggak mungkin sekarang ini krunya disuruh ngasuh anaknya, juga disuruh untuk nyari biaya susunya. Ya kan gitu, bagi peran. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, menyegarkan program-program tiap tahunan lewat musker, disegarkan supaya tidak monoton, jenuh. Inovasi bukan di dalam masalah kaitannya fundamental agama, tetapi cara menyampaikan ya. Contoh aja, mungkin dari ceramah menjadi tukso, dari ceramah menjadi dialog, atau mungkin ada inovasi-inovasi lain sehingga masyarakat penikmat atau penggemar Radio Roja wabil khusus di Kendari ini disegarkan dengan tema-tema yang menarik. Cara penyampaiannya juga menarik, bahasa yang digunakan juga menarik. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada para awak media dan juga kaum muslimin yang ingin terus mengaksiskan dakwah lewat media, radio maupun TV. Wallahualam.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama, saya memuji Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung kembali di Kendari ini, bertemu dengan ikhwah fillah azza wa jal, dan sesuatu yang sangat membahagiakan dan mengembirakan, perkembangan yang luar biasa di kota Kendari ini dari sisi dakwah. Kita melihat masjid yang sebelumnya belum berdiri, sekarang mulai bermunculan kajian-kajian sunnah di mana-mana, dan antusias para ikhwah dan juga para akhwat untuk menuntut ilmu agama luar biasa. Sabar mereka dalam menghadiri majelis ilmu untuk bisa menyelesaikan sebuah kitab yang di situ mereka mempelajari.

0: mempelajari agama mereka, mempelajari akidah mereka. Kadang dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas, dalam keadaan mereka memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Banyak yang mendapatkan hidayah sebelumnya mereka, atau sebagian mereka bergelimang dengan dosa. Kemudian Allah SWT menghendaki kebaikan untuk mereka, mendapatkan hidayah, ingin memperbaiki dirinya setelah sebelumnya dia rusak dirinya sendiri dan dia rusak keluarganya. Mulai dia sadar berkorban dengan jiwanya, dengan jabatannya, dengan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kabar yang mengembirakan, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya. Dari antara wasilah yang menjadi sebab faktor tersebarnya dakwah di kota ini adalah radio, yang masya Allah Radio Roja Kendari sampai sekarang dengan slogannya menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antara pintu-pintu hidayah tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita mendorong kepada para ikhwah yang insya Allah mereka bersungguh-sungguh berjuang dalam berdakwah melalui media ini untuk senantiasa istiqamah. Dan bukan hanya di sini saja, di daerah-daerah yang lain kita mendengar radio ini menjadi salah satu sebab banyak orang mendapatkan hidayah. Sehingga saya sendiri pun berniat insya Allah akan mendirikan radio seandainya dimudahkannya demikian di daerah kita sendiri. Dan tentunya saudara dan juga saudari sekalian, yang namanya media selain manfaatnya yang demikian besar, mereka membutuhkan bantuan baik doa maupun materi supaya berlangsung dakwah ini dan semakin menyebar, semakin membawa kebaikan dan keberkahan. Dan ini semua adalah bagian dari menolong agama Allah. Kita semuanya sebisa mungkin memiliki peran di dalam menolong agama Allah. Allah SWT tidak butuh dengan kita, akan tapi kitalah yang butuh kepada Allah SWT. Kita butuh untuk memiliki peran di dalam dakwah ini, apalagi dakwah yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Dan asatidzah, para da'i yang mereka mengisi di radio ini adalah da'i-da'i dan ustaz-ustaz yang dikenal dengan akidahnya yang sahihah, manhaj yang sahih, dikenal dengan hikmahnya di dalam dakwah. Lalu apa yang kita tunggu? Hendaklah bersegera kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan kita berharap semoga kota ini, yaitu kota Kendari, salah satu di antara kota yang berkembang dakwah di sana dan menjadi satu di antara kota yang kota teladan bagi yang lain. Semoga Allah SWT mengabulkan, dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Suratul Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الطلاق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

الضجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

0: Abdu.
1: Saya Hamzah.
2: Saya Arsyad.
3: Saya Yusya.
4: Saya Zaki.
5: Saya Aska.
6: Saya Fatur.
7: Saya Zatria.
8: Saya Fadlan.
9: Kami dari siswa SD Ibnu Abbas dengan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara Roja Anak Muslim. Hari ini hari Ahad, tanggal 26 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Artinya mungkin 3 hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru ya, bulan Jumadal Akhirah. Bulan Jumadal Akhirah itu bulan ke-6. Nah, setelah bulan Jumadal Akhirah, bulan Rajab, Syaban, baru ketemu lagi bulan Ramadan. Alhamdulillah, jadi 3 bulan lagi kita akan ketemu dengan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Ya, seperti biasa di kesempatan kali ini kita bersama dengan teman-teman kita dari anak-anak Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari ya. Dan adik-adik di rumah juga bisa menyaksikan acara kita ini melalui live Facebook Radio Roja Kendari ya. Bisa pinjam sebentar HP Bapak atau Abi dan Uminya untuk menyaksikan teman-teman kita yang hadir dalam acara Roja Anak Muslim kita kali ini. Sekarang kita panggilkan tuan anak akhwatnya ya. Di sini ada Khadijah atau Atika. Atika, ucapkan salam dulu Atika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa lagi tuh namanya itu? Oh, Hana ya. Hana, ucapkan salam Hana, kasih keras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Hamna, kasih keras Hamna suaranya.
3: Assalamualaikum
0: Salam tabarakatuh. Kemudian Zainab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tabarakatuh. Dan Khadijah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita akan adakan cerdas cermat ya. Iya, cerdas cermat. Jadi kali ini yang akan bertanding Atika pasangannya Hana. Nah, kalau Hamna dengan Zainab dan Khadijah. Iya. Baik, kita mulai dulu ya. Jadi masing-masing ini grupnya 3 pertanyaan ya. Ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu kelompoknya Atika, kelompok B kelompoknya Hamna, ya. Baik, pertanyaan pertama untuk kelompoknya Atika. Lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi qaddara fahada. Kasih keras. Ya, hasbukum ya. Ah, selesai ya. Itu surah apa namanya Hamna? Hana. Hana surah apa namanya tadi? Yang dibaca tadi surah apa namanya? Jangan dilihat. Sampai 3. 1 2 3. Jadi angkanya cuma 50. Iya. Harus tahu tadi surah apa namanya? Siapa yang tahu? Surah apa namanya tadi yang dibaca tadi? Wallazi qaddara fahada wallazi ha? Kalau Khadijah surah apa namanya tadi Khadijah? Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Kalau Hamna surah apa namanya tadi Hamna? Yang dibaca tadi. Siapa yang tahu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Al-A'la itu. Iya, baik. Masih pertanyaan untuk kelompoknya Atika. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu anaknya Nabi Muhammad SAW. Anaknya iya, tip salah satu saja ya. Iya, dapat 100. Jadi nilainya sudah 150. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, bacakan zikir ketika ruku. Ruku, apa yang dibaca waktu ruku Atika? Iya, tip barakallahu fiik. Jadi nilainya 250 ya. 250. Baik. Ya, kita ganti dulu apa namanya mic-nya ya. Enggak terlalu keras itu.
6: Enggak bisa.
0: Pakai tim saja, Ben. Iya, Toib, kita ke grupnya Hamna sekarang. Grupnya Hamna. Pertanyaan pertama. Lanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, kasih keras. Sama-sama.
7: Ayatun khashi'ah.

0: Doi hasbukunna. Itu surah apa namanya?
1: Al-Ghasyiyah
0: ya. Jadi nilainya 100. Iya, masyaallah barakallahu fiik. Pertanyaan kedua sekarang, sebutkan salah satu nama sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat. Iya, siapa? Iya, siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Iya, toy barakallahu fikunna. Sudah 200 ya, grup B 200. Grup A tadi berapa? 250 ya? Iya. Pertanyaan ketiga. Bacakan zikir iktidal. Iktidal, tahu itu iktidal? Iktidal itu bangun dari ruku. Kalau bangun dari ruku, apa yang kita baca? Pas kita bangun dari ruku. Bukan kok yang baca Hana, Hamna atau teman-temannya. Iya, setelah itu apa lagi? Iya, masya Allah, jadi nilainya 100 lagi. Jadi grup B atau kelompok B, kelompoknya Hana 300, kelompoknya Atika 250. Ya, jadi memimpin sekarang kelompoknya Hamna. Sekarang kita masuk rebutan. Rebutan, simpan saja di bawah. Mic-nya simpan di bawah ya. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Tiga pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, apa nama ibu kota negara Indonesia? Iya, Hamna. Pegang mic-nya. Apa negara Indonesia ibu kotanya?
1: Jakarta.
0: 100 lagi. Iya. Pertanyaan kedua. Apa nama ibu kota Sulawesi Tenggara? Iya, Hana. Kalau salah kurang 100, Hana. Ibu kotanya Sulawesi Tenggara, Hana. Hana. Ibu kotanya Sulawesi Tenggara. Siapa yang tahu? Hamna, kau tahu Hamna? Ibu kotanya Sulawesi Tenggara? Itu Sulawesi Tenggara provinsi yang mana? Tempatnya kita ini Sulawesi Tenggara ya? Ya? Kendari. Ini Kendari, kita tinggal di Kendari, ibu kotanya Sulawesi Tenggara. Hana dan tidak jawab, nilainya kurang 100. Iya. Makanya kalau angkat tangan itu harus sudah tahu ya jawabannya. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, siapa nama kepala sekolahnya SD Ibnu Abbas? Hamna. Kepala sekolahnya Ibnu Abbas, Hamna. Iya, masya Allah, Ustadz Irham, masya Allah. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, lanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malikin nas. Ya, Atika. Terus. Ya, surah apa namanya? Iya, dapat 100. Jadi nilainya sudah tambah 250 ya. Kalau kelompoknya Hana sudah 400. Iya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang suka memelihara kucing. Suka memelihara kucing, akhirnya dipanggil bapaknya kucing. Siapa itu nama sahabat? Iya, siapa Hamna? Pegang mic-nya Hamna. Abu Hurairah. Iya, masya Allah. Tambah lagi 100, sudah 500 kelompoknya Hamna. Iya. Senyum-senyum dulu Hana. Kau senyum-senyum dulu Hana. Iya. Iya, dia sudah senyum tahu Hana. Dia mau jawab lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Berapa 4 kali 5? Siapa yang tahu 4 kali 5 berapa? Siapa itu? Iya, Hana, berapa 4 kali 5? 20. Iya, itu nih Hana dan sudah bisa jawab tahu. 350. Hah? 450 kah? Oh, kan dikurang 100 tadi, hai. 350. Kalau kelompoknya Hana 500. Pertanyaan berikutnya. Lanjutkan ayat ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, Hana. Iya, masya Allah, warakallahu fiik. Sudah 450, kelompoknya Hana 500. Beda 50 ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Sebutkan rukun iman. Iya, Hamna.
1: Rukun iman, satu. Iman kepada Allah. 2, 6 kepada malaikat, malaikat Allah. 3, 6 kepada rasul-rasul Allah. 4, 5 kepada kitab-kitab Allah. 5, 6 kepada hari kiamat. 6, 6 kepada takdir baik.
0: Dari barakallahu fikunna. Itu tadi rukun iman. Berarti dengan demikian kelompoknya Hamna mendapatkan lagi nilai 100 sehingga totalnya menjadi 600, kelompoknya Atika 450, maka yang menang adalah kelompoknya Hamna. Masyaallah barakallahu fikum. Ya, mau baca Al-Qur'an sebentar. Sebentar ya, kita membaca Al-Qur'an. Baik, kita baca Al-Qur'an dulu. Kasih dulu Khadijah. Khadijah dulu. Kan dia yang menang, kelompok yang menang. Iya, Khadijah dulu akan membaca Al-Quran. Surah apa, Khadijah? Iya, pinjam dulu katanya. Atau ini ada mak ini. Pegang ini. Ya, Khadijah akan membaca Al-Quran. Hafalannya saja, Khadijah. Khadijah maju-maju di depan, Khadijah. Depan sini. Ya. Auzu dulu ya.